0: Dr. Asosani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Nah, mungkin dari kami seperti ini dulu. Nah.
5: Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan petugas penertiban kawasan hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
9: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
16: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
16: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat.
19: situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini. Lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk kita bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karit Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengaran yang kembali bersama saya Lia Aulia di kesempatan pagi hari ini ya, masih dari kawasan PB Sudirman nomor 104, pukul 7:36 pagi hari ini. Cuaca masih diinformasikan tadi cerah ya untuk hari ini sampai dengan nanti di sore hari begitu ya. Informasi menemani Anda pagi hari ini dari Pemerintah Kota Kediri yang meningkatkan edukasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan influenza tipe A seiring adanya peningkatan kasus yang terpantau melalui sistem surveillance kesehatan. Kepala Bagian Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Darwanto, mengatakan pemantauan kasus ISPA dilakukan secara berkala melalui petugas surveillance di puskesmas dan rumah sakit. Petugas surveillance yang ada di puskesmas dan rumah sakit secara aktif memantau dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Kediri yang nanti bisa melihat rekap kasus mulai minggu ke-31 sampai dengan minggu ke-38. Ini memang adanya peningkatan ya. Berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan Kota Kediri, jumlah kasus ISPA ini tercatat 643 kasus dan meningkat menjadi 1514 kasus pada minggu ke-38. Meski mengalami peningkatan, kondisi tersebut masih dalam koridor relatif normal jika dibandingkan dengan kejadian pada periode yang sama di tahun 2025. Erwanto mengatakan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga telah menerima surat edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkait kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza tipe A. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama rumah sakit dan puskesmas melalui sistem kewaspadaan dini atau SKD. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Kediri juga menerbitkan surat edaran kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Kediri terkait kewaspadaan terhadap ISPA untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah-sekolah. Sekolah ini menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian karena merupakan tempat berkumpulnya banyak orang sehingga berpotensi menjadi lokasi penyebaran penyakit. Untuk itu sekolah diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta melakukan pemantauan terhadap kemungkinan peningkatan kasus influenza tipe A. Ia mengimbau masyarakat tidak panik menyikap perkembangan kasus influenza tipe A dan ISPA, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dokter konsultan Sobat Dokter Kota Kediri, Dr. Enrico Kuswahyuliawan, menjelaskan ISPA merupakan kelompok penyakit yang menyerang saluran pernapasan, sedangkan influenza tipe A merupakan salah satu penyakit akibat virus yang termasuk dalam kelompok ISPA. Jadi ISPA ini merupakan suatu kelompok penyakit, bukan hanya satu penyakit. Sedangkan influenza tipe A merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan menjadi salah satu bagian dari ISPA. Jadi kalau menderita ISPA belum tentu menderita influenza tipe A, tapi kalau menderita influenza tipe A sudah pasti termasuk dalam kasus ISPA.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

Baik, pendengar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno menyatakan produksi padi Jawa Timur diprediksi mencapai 10,2 juta ton gabah kering giling GKG hingga November 2026 atau meningkat 2,54% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Dikatakan oleh Heru dalam kegiatan penyaluran bantuan Al-Sintan untuk kelompok tani bagetan di lapangan desa Kuanharjo Kecamatan Takeran kemarin. Berdasarkan penghitungan sementara yang dirilis BPS pada 1 Oktober, gabah kering giling diprediksi sampai bulan November 10,2 juta ton. Menurutnya, kinerja sektor pertanian Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan positif tersebut ditunjang oleh berbagai faktor pendukung, di antaranya hasil kerja keras para petani, penyuluh kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan pertanian. Selain itu juga perkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, yakni dengan peningkatan akses benih unggul dan pupuk, perbaikan sarana irigasi, dan pemanfaatan atas alat mesin pertanian, perluasan PBR serta penguatan pemanasan dan juga hilirisasi. Tren positif juga terjadi pada komoditas jagung. Heru menyebutkan meski luas padan menurun, produksi jagung Jawa Timur justru mengalami peningkatan sekitar 0,67%. Produksi jagung disebut naik dari sekitar 4,20 juta ton pada 2025 menjadi 4,276 juta ton pada 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas meski luas padan berkurang. Ia menambahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, Pemprov Jatim memfasilitasi 341 unit asitan yang terdiri atas 231 unit prapanen dan 110 unit pascapanen. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani untuk mendukung kegiatan pertanian yang lebih efektif dan efisien. Dengan bantuan asitan tersebut, Pemprov berharap dapat membantu kelompok tani mempertahankan produksi bahkan meningkatkannya.

Baik, satu informasi ada dari kawasan Kediri Raya, yaitu Tulung Agung ya. Satuan Lalu Lintas Polres Tulung Agung memperkuat pengawasan di jalur lintas selatan JLS Brumbun Sine untuk mencegah aksi balap liar yang mengganggu keselamatan pengguna jalan. KBO Satlantas Polres Tulung Agung Ibtu Ahmad Zainuddin mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai aktivitas balap liar di ruas tersebut dan berkoordinasi dengan Polsek Tanggung Gunung untuk meningkatkan pengawasan. Patroli dan tindakan penertiban akan terus digelar secara masif di seluruh titik rawan balap liar di wilayahnya. Khusus untuk balap liar, pelakunya harus diamankan agar ada efek jera. Menurutnya, pengawasan dilakukan untuk mencegah aktivitas balap liar di JLS Brumbun Sine berkembang dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Petugas Polsek Tanggung Gunung diminta melakukan pantauan secara berkala di sejumlah titik yang dinilai rawan digunakan untuk aktivitas tersebut. Ahmad mengatakan karakteristik JLS Brumbun Sine yang relatif sepi dan jauh dari pemukiman menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan sejumlah orang untuk melakukan aksi adu kecepatan. Ia menjelaskan aktivitas tersebut umumnya diawali dengan berkumpul atau nongkrong di tepi jalan. Dalam kondisi jalan sepi, aktivitas kemudian berkembang menjadi aksi adu kecepatan. Kepolisian tidak membiarkan aktivitas tersebut karena selain membahayakan pelaku, balap liar juga berpotensi mengganggu pengguna jalan lain dan dapat berkaitan dengan pelanggaran hukum lainnya. Apabila petugas menemukan aksi balap liar, kepolisian akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengamankan pelaku untuk mencegah aksi serupa terulang. Patroli dan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat yang menggunakan jalur lintas selatan di wilayah Tulung Agung. Kita nanti akan bergeser ke Kediri menyapa ya, mendengar nanti akan ada dialog mengenai literasi sebagai bakal anak menghadapi masa depan. Bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diberlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.
1: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk

0: untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Satu RRI Kediri masih dari kawasan PB Sudirman ya, bersama saya Lia Aulia Socokan. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya di kebersamaan kita Kediri Pagi ya, 7 Oktober 2026. Ya, saat lagi Anda bisa nantikan dialog Kediri Menyapa mengenai literasi sebagai bekal anak menghadapi masa depan. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan Ketua Komunitas Literat Kediri Raya Raki, Sylvia Kusuma Wardani. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0354310108 atau di SMS WhatsApp kami di 0812 3460 0289.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, dalam Dialog Kediri Menyapa edisi hari Rabu 7 Oktober 2026, kita akan membahas tentang literasi sebagai bekal anak menghadapi masa depan. Dan sudah tersambung bersama saya pagi hari ini untuk membahas tema kita hari ini, ada Ibu Sylvia Kusumawardani, Ketua Komunitas Ritelot Kediri Raya Toraki. Selamat pagi Ibu Silvi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik ini.
1: Kabar baik, oke. Pagi hari ini beraktivitas ya. Tidak tumbang gitu maksudnya ya. Karena sekarang lagi musimnya ini nih, influenza, terus juga ispa gitu ya. Semoga ini semuanya tetap sehat selalu. Baik, Bu Silvi, terkait sama kita pagi hari ini ya, literasi sebagai bekal anak menghadapi masa depan. Mengapa sih literasi ini penting dijadikan bekal anak untuk menghadapi masa depan di tengah mungkin sekarang kan sudah banyak ilmu-ilmu yang dikemas audio dan lain sebagainya?
2: Iya Mbak, literasi ini memang menjadi satu bekal yang penting ya untuk anak-anak. Karena dengan literasi ini kan literasi bukan hanya sekedar anak bisa membaca, menulis itu begitu saja ya, tapi kemampuan lebih jauh lagi, kemampuan untuk memahami sebuah teks, sebuah bacaan begitu, dan juga kemampuan-kemampuan memicu untuk kemampuan-kemampuan yang lainnya. Ya begitu. Jadi seperti kemampuan berpikir kritis, bagaimana mereka juga bisa memecahkan masalah atau problem solving. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang juga harus dimiliki oleh anak-anak ke depannya nanti.
1: Oke, baik. Kemampuan berpikir kritis, kalau tidak paham ya, ini gimana caranya mau berpikir begitu ya.
2: Betul, betul.
1: Baik. Nah, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan literasi pada anak itu? Apakah hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, atau mungkin lebih jauh lagi sampai dengan nantinya anak itu bisa sampai ada problem solvingnya di situ, itu gimana nih Ibu Silvi?
2: Iya betul, bahwa kemampuan literasi ini tadi ya saya jelaskan bahwa tidak sekedar mengajarkan anak membaca dan menulis saja cukup gitu, bahwa kemampuan literasi ini memang juga melatih tadi cara berpikir kritis, problem solving, karena ini juga kemampuan-kemampuan yang memang harus dimiliki oleh anak-anak nanti ke depannya. Dan ini bisa diajarkan pada anak usia dini gitu. Salah satunya memang dengan kebiasaan membacakan buku sejak dini kepada anak atau read aloud. Ini bisa dilakukan oleh semua orang, sebenarnya semua orang tua, guru maupun orang dewasa yang sudah bisa membaca gitu ya, untuk bisa melakukan kegiatan ini. Dan ini manfaatnya sangat luar biasa untuk anak-anak.
1: Oke, okay. Kenapa ini harus dari sejak dini? Mungkin kalau sejak dini kan kalau orang zaman dulu udah main aja dulu gitu ya, nggak usah membaca begitu. Nah ini mengapa kemampuan literasi ini dorong diajarkan atau mungkin diterapkan sejak usia dini?
2: Iya, kita tahu bahwa sejak usia dini ini kemampuan perkembangan otak anak ini kan juga luar biasa, terutama di usia 0 sampai 2 tahun ini anak-anak bisa kemampuan perkembangan otaknya bisa sampai mencapai 80% dari volume otaknya gitu. Dan ini sangat bisa kita manfaatkan untuk diisi dengan hal-hal seperti tadi, misalkan membacakan buku tadi. Ini karena di masa-masa kritis itu otak anak akan menyerap dengan sangat cepat gitu ya, berbagai macam informasi yang kita berikan. Kalau ini pada masa-masa emasnya anak, di golden age-nya anak ini kita isi dengan banyak-banyak membacakan buku, mengenalkan buku ke anak-anak, maka ini juga akan membuat perkembangan otaknya juga semakin meningkat dahsyat begitu.
1: Baik, perkembangannya biar lebih cepat begitu ya. Oke, baik. Lalu seberapa besar nih peran orang tua di sini dalam membangun budaya literasi di lingkungan keluarga?
2: Tentu sangat besar ya, karena anak-anak ini kan sekolah pertamanya itu kan ada di keluarga bersama dengan orang tua, ada di keluarga, dan ini tentu pola asuh di rumah dan kebiasaan-kebiasaan di rumah seperti kebiasaan membacakan buku secara rutin ini juga akan sangat berpengaruh terhadap anak tersebut nantinya.
1: Oke, jadi peran orang tua ini sangat sangat krusial ya, karena betul, kalau ya, dalam Islam kan emang madrasah pertama itu adalah
2: madrasah pertama anak
1: adalah ya, ibu ya. Ibu, lingkungan orang tua begitu ya. Nah, sekarang ini banyak orang tua yang merasa anaknya lebih tertarik pada HP, pada gawai ya, daripada membaca buku. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?
2: Iya, kita memang tidak bisa menghindari kemajuan teknologi ya.
1: Iya.
2: Kemajuan teknologi, arus informasi, ini memang kita tidak bisa menghindari hal itu. Dan anak-anak pun juga perlu tahu gitu. Tapi kembali lagi, tentu ini bagaimana dalam keluarga, ini pola asuh dalam keluarga juga sangat menentukan gitu. Bagaimana anak-anak ini nantinya apakah akan terus memakai gawai gitu, atau juga bisa diberikan alternatif-alternatif kegiatan di rumah gitu. Dan ini juga saya rasa masih menjadi PR juga banyak orang ya, kita semua gitu. Tapi menurut saya memang peran keluarga sangat penting.
1: Oke, baik. Nah, kalau tentang Raki ini ya, Bu Silvi yang sebagai ketua komunitas Read Aloud Kediri Raya, kalau Raki ini kan memang dikenal dengan gerakan Read Aloud-nya atau membaca nyaringnya. Nah, manfaat membaca nyaring dengan perkembangan anak itu apa sih?
2: Iya. Membaca nyaring ini kan sebenarnya aktivitas yang sederhana sekali ya, yeah, sebenarnya. Kalau menurut Jim Trillis dalam bukunya The Read Aloud Handbook itu, bahwa membaca nyaring ini adalah aktivitas sederhana di mana kita itu meluangkan waktu secara rutin gitu, terus menerus untuk membacakan cerita kepada anak. Dan ini bisa memberikan dampak bagi yang menyimak, yang akhirnya dari mau membaca hingga akhirnya mampu dan bisa membaca secara independen gitu. Dan ini memberikan manfaat yang luar biasa meskipun ini kegiatan yang sederhana. Salah satunya misalkan ya, meningkatkan kemampuan berbahasa. Karena dalam Read Aloud, saat kita membacakan buku cerita ke anak, ini anak-anak kan terpapar oleh banyak kosakata-kosakata gitu ya. Banyak kosakata baru, mungkin kosakata yang sulit. Itu mereka terpapar setiap hari. Dan ini juga bisa meningkatkan kemampuan berbahasa anak yang akhirnya juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak nanti pada akhirnya. Dan ini juga salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh anak untuk masa depan mereka. Kemudian ya, anak menjadi bisa menyimak ya, menyimak cerita, menyimak, mendengarkan gitu. Terus kemudian juga bisa meningkatkan tadi kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini juga bisa membuat anak mampu memecahkan masalah atau problem solving gitu ya. Terus kemudian juga bisa membentuk karakter anak yang baik. Dalam buku cerita yang kita bacakan itu kan banyak sekali nilai-nilai yang bisa dipelajari oleh anak, seperti resiliensi, empati, kerjasama gitu ya. Itu bisa dipelajari oleh anak, dan ini bisa membentuk karakter anak sejak dini, bisa memupuk imajinasinya yang akhirnya juga bisa memupuk kreativitasnya, problem solving tadi gitu ya. Terus, dan juga memupuk kemampuan belajar anak sejak dini, karena dengan membacakan buku ini juga bisa memantik rasa ingin tahu anak lebih dan lebih, sehingga kemampuan atau keinginan dia untuk belajar sesuatu yang baru ini bisa dipupuk sejak dini, dan ini juga sangat penting untuk nantinya anak-anak akan bisa terus menyukai belajar. Begitu.
1: Oke. Okay.
2: Beberapa hal.
1: Lalu pada usia berapa ini orang tua sebaiknya mulai mengenalkan atau mulai membacakan buku kepada anak? Sekarang kan sudah banyak, kalau ada yang mungkin mulai dari usia bahkan sebelum 1 tahun itu sudah banyak dibacakan, ada yang mungkin mulainya di usia-usia toddler gitu ya. Nah ini yang bagusnya ini mungkin menurut Ibu Sylvie dari usia berapa sih?
2: Iya, sebenarnya mau dimulai usia berapapun boleh gitu. Tapi memang akan lebih optimal, akan lebih bagus lagi jika ini dilakukan sejak dini, bahkan saat masih janin ya, masih di dalam perut, itu pun sudah bisa kita mulai untuk membacakan buku. Biasanya di trimester kedua itu sudah saat pendengaran janin itu sudah terbentuk dengan baik, itu sudah mulai bisa dibacakan buku. Ketika anak lahir, bayi mungkin dia nggak tahu buku, belum tahu apa yang dibaca, tetapi memaparkan buku sejak dini ini juga sangat penting. Jadi saat bayi, meskipun dia belum tahu, mungkin hanya pegang atau ingin membolak-balik, itu pun tidak apa-apa. Jadi misalkan anak sudah bisa duduk gitu ya, anak bayi sudah bisa duduk, bisa didudukkan di pangkuan orang tua, kemudian dibaca bersama, buku berada di depannya, gitu. Itu pun juga bisa dilakukan sedini mungkin, gitu. Tapi kalaupun ada yang merasa, aduh, sudah terlambat nih kayaknya, baru tahu nih tentang read aloud, nggak apa-apa. Dimulai usia berapapun tidak menjadi soal. Asalkan tadi ya, read aloud itu memang kuncinya harus dilakukan secara terus-menerus dan rutin.
1: Oke, secara terus-menerus dan rutin. Nah ini mungkin ada yang nggak rekomendasi jadwal dari Raki sendiri kepada untuk orang tua di rumah ini ya? Mungkin sehari sekali waktunya pagi atau sebelum tidur atau seperti apa ini, Bu Sylvie?
2: Iya, sebenarnya kalau waktu itu menyesuaikan dengan anak atau kebiasaan atau rutinitas yang sudah dibangun di keluarga ya. Misalkan sebelum tidur juga boleh, atau mungkin semaunya anak ketika dia merasa pengen atau saat dia rileks, itu boleh saja. Sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan read aloud ini. 10 menit sehari saja itu sudah cukup gitu untuk mengenalkan buku, membacakan cerita. Tidak harus habis satu buku ceritanya juga tidak apa-apa, besok bisa dilanjutkan kembali begitu. Asalkan itu dilakukan secara rutin terus menerus, ya paling bagus memang setiap hari gitu ya. Diluangkan sekitar 10 menit saja, 10 sampai 15 menit. Waktunya bisa diatur menyesuaikan dengan kebiasaan atau rutinitas di keluarga gitu.
1: Oke, dan untuk berapa kalinya terserah, yang penting rutin dulu setiap hari gitu ya.
2: Betul, iya.
1: Rutin nanti, dulu setiap hari.
2: Gini, Mbak, nanti kalau sudah terbiasa,
1: ya?
2: Itu orang tua, tantangannya buat orang tua itu nanti juga anak akan minta dibacakan. Iya, anak akan minta dibacakan terus dan terus dan terus. Kadang buku yang sama tapi minta sehari bisa minta dibacakan berulang kali.
1: Okay.
2: Itu juga tantangannya nanti.
1: Jadi ya orang tua yang kewalahan ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, lalu kalau terkait waktunya ini bisa bebas tergantung pada kebutuhan anak atau kemampuan anak begitu. Nah, kalau untuk buku-bukunya ini adakah mungkin rekomendasi atau mungkin buku apa sajalah, entah itu mungkin terkait pekerjaan orang tuanya juga boleh. Yang penting mereka belajar mendengarkan, mereka belajar literasi itu dari orang tuanya begitu. Bagaimana ini, Bu?
2: Oke. Memang ada beberapa banyak buku cerita gitu ya, tapi mungkin kita juga perlu memilih buku cerita yang tepat untuk anak-anak kita. sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan di Indonesia itu sudah mulai ada perjenjangan buku dalam buku cerita gitu. Ada jenjang A, B, C, D gitu. Sesuai dengan kemampuan membaca anak sebenarnya. Dan ini bisa dipilih buku-buku yang sesuai dengan jenjang tadi. Misalkan kalau anak-anak usia 0-5 tahun itu ada di jenjang A misalkan. Itu banyak sekali, sebenarnya tidak hanya buku-buku fisik ya, sekarang buku-buku di perpustakaan digital yang bisa diakses gratis pun itu juga banyak yang bisa diakses orang tua, tapi mungkin belum banyak orang tua yang tahu, seperti di di Let's Read, di Literasi Cloud, atau yang punya pemerintah ada CB, Budi, itu bisa diakses secara gratis. Dan cerita-cerita, buku-buku ceritanya pun itu bervariasi, berjenjang, sesuai dengan jenjang orang tua bisa memilih bisa memilih buku yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak itu.
1: Oke, tergantung ya. Tapi kalau terpaksa mungkin itu ya, banyak kan kayak kasus-kasus ada itu yang viral gitu, anaknya dulu dari kecil dari hamil dibacakan Kalkulus gitu ya, kalkulus ya. Itu anaknya jadinya pintar kalkulus gedenya, atau pintar matematika. Nah, ini apakah juga nanti ada kesinambungan di situ ini, Bu Silvi. Jadi mungkin ada yang memahami, oh berarti dari hamil ini harus dibacakan buku-buku yang buat nanti mungkin fisika-fisika tentang ilmiah begitu, atau ya yang mudah aja dicerna oleh anak-anak tentang cerita-cerita begitu. Apakah ini juga berpengaruh ini?
2: Ritelot itu kan ada gini, ritelot untuk tujuan bersenang-senang gitu, untuk agar menyenangkan, atau juga ritelot untuk belajar, untuk pembelajaran gitu. Jadi untuk anak-anak memang sebaiknya dipilih di awal-awal gitu ya, memperkenalkan buku-buku cerita yang itu menyenangkan untuk anak-anak gitu. Buku-buku, dan itu banyak sekali bisa didapatkan, baik buku fisik maupun non fisiknya ya. Jadi buku-buku cerita yang menarik. Jadi jangan sampai gini, anak-anak ketika mengenal buku pertama kali adalah buku teks yang rumit atau buku pelajaran sekolah gitu ya. Tapi paparkan dengan buku-buku cerita. Jadi buku-buku cerita ini kan juga memiliki memuat nilai-nilai yang baik gitu ya, yang bisa dipelajari oleh anak-anak gitu, yang bisa berguna bagi mereka juga gitu. Bukan tidak boleh untuk membacakan buku-buku non-fiksi atau buku-buku ilmu pengetahuan ya, boleh saja. Tapi buku-buku cerita ini juga akan jauh lebih baik juga untuk diceritakan di awal-awal ke anak.
1: Oke, baik. Lalu kalau dari read aloud sendiri, Raki, ini bagaimana sih teknik read aloud yang baik agar nantinya tidak hanya mendengarkan tapi juga tertarik ya untuk memahami jalan ceritanya begitu?
2: Iya, betul. Read aloud sendiri kan bukan hanya kita sekadar membacakan dan anak-anak menyimak dan mendengarkan saja. Yang terpenting dari read aloud adalah proses saat membacakan itu. Jadi ada dialog atau dinamakan dialogic reading gitu ya. Ada diskusi-diskusi, orang tua bisa memantik pertanyaan-pertanyaan dari buku ataupun di luar buku yang masih berhubungan dengan tema itu, untuk memantik anak berpikir tadi. Itu. Jadi bukan read aloud itu bukan cuma anak menyimak, tapi bagaimana anak menikmati proses. Anak dan orang tua, dua-duanya gitu, yang membacakan juga menikmati prosesnya. Ada dialog di sana, ada diskusi di sana tentang buku, dan itu yang terpenting. Tidak harus juga harus satu buku full itu selesai dibaca saat itu juga. Tidak harus juga. Tetapi bagaimana ini menikmati prosesnya. gitu. Dan memang ada langkah-langkah efektif gitu ya, bagi orang tua ataupun guru ataupun orang dewasa yang akan membacakan buku ke anak, itu penting sekali untuk membaca dulu buku yang mau dibacakan gitu kan, agar tahu bagaimana isi bukunya. Oh, kalau misalkan ada pesan-pesan moral yang ada dalam buku itu bisa disampaikan nanti jadi bahan diskusi dengan anak. Ini adakah kata-kata sulit, kata-kata baru yang bisa dipelajari oleh anak di buku itu. Jadi ini penting. Jadi kalau dalam retelot itu ada sebelum retelot, saat retelot, dan sesudah retelot gitu. Sebelum retelot itu perlu untuk kita istilahnya membuat kajian teks sederhana lah dari buku tersebut gitu ya. Tadi kita harus membaca dulu, minimal membaca dulu dan tahu isi buku tersebut. Kemudian saat read aloud, saat kita membacakan tadi, ada proses, ada dialogic reading, ada diskusi tadi dengan anak. Dan setelah membaca kita bisa meminta anak misalkan menyimpulkan atau hal apa yang dipelajari dari buku itu bisa dilakukan begitu. Itu agar itu membacakan buku ke anak menjadi efektif gitu.
1: Oke, baik. Lalu untuk membangun kebiasaan apa ya, literasi sejak dini ini, apakah orang tua perlu menjadi contoh ya, ikut membaca agar juga anak ini punya kebiasaan literasi? Kalau katanya kalau ya orang tuanya main HP, ya anaknya main HP gitu ya.
2: Ya betul. Iya benar nih Mbak. Memang orang tua ini sebagai contoh atau model bagi anak-anak. Jadi sebenarnya saat retelot itu kita juga memodelkan ke anak-anak bagaimana cara kita itu memahami suatu buku gitu, memahami isi satu buku. Itu kita juga memodelkan ke anak-anak. Dan iya memang betul, anak itu kan melihat bagaimana kebiasaan yang dibangun di keluarga ya. Jadi ya memang kalau orang tua kemudian hanya main HP saja di depan anak, mungkin juga ya itu yang dilihat anak dan akan ditiru gitu. Jadi memang ya orang tua juga harus mau untuk belajar lagi membaca buku, menyukai buku. Buku-buku yang ringan dulu tidak apa-apa. Kita asalkan anak-anak melihat, oh iya orang tuaku juga suka loh baca buku, maka ini juga akan memicu kemauan anak untuk mau membaca buku juga.
1: Oke, jadi harus dicontohkan ya. Iya, lingkungan betul. Itu sangat berpengaruh memang ya.
2: Iya.
1: Nah, tantangan era digital ini sekarang, Ibu Silvi, di tengah maraknya sekarang kan YouTube juga sudah difasilitasi di YouTube Kids gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu alasan ya udahlah ibu-ibu yang memilih. Ya udah gak apa-apa sekali-kali gitu ya, ada YouTube Kids, terus ada media sosial lain, TikTok, terus game juga ya, dan berbagai konten digital. Bagaimana cara tetap menumbuhkan minat baca pada anak ini walaupun kadang diselingi hal-hal tersebut?
2: Iya, seperti yang saya bilang tadi, memang kita tidak bisa menghindari hal itu ya Mbak ya. Jadi ini perlu ada, tadi ini masih berhubungan dengan pola asuh gitu. Bagaimana orang tua juga menerapkan aturan-aturan tertentu di rumah, misalkan boleh nih pakai gawai misalkan di tiap weekend gitu, tapi ditemani oleh orang tua dan mungkin juga dipilihkan tontonan-tontonan apa yang mungkin bisa dinikmati bersama gitu oleh keluarga dan anak gitu. Terus kemudian juga bolehlah mulai mengenalkan di gawaimu itu juga ada buku-buku cerita yang bagus-bagus gitu. Bolehlah diperkenalkan buku-buku digital, buku-buku anak digital yang bisa diakses secara gratis gitu. Itu boleh juga, tapi juga perlu diingat bahwa untuk usia tertentu, anak sebelum usia 2 tahun mungkin bisa jangan dulu untuk memakai buku digital gitu ya. Nanti setelah 2 tahun mungkin bisa waktunya dibatasi atau diatur gitu. Ya memang menurut saya kembali lagi ke sana, bagaimana peran keluarga orang tua ini dalam pengasuhan gitu menurut saya.
1: Oke, balik lagi ke orang tua ya, karena memang penggunaan gawai atau smartphone atau mungkin ini ya yang berhubungan dengan digital ini memang ada positif ada minusnya ya. Ada,
2: iya betul.
1: Ya kalau kita bisa lebih banyak ambil positifnya, kenapa tidak begitu ya Bu ya?
2: Iya, dan ini juga Mbak, saya rasa ini kalau kita bicara tentang minat baca gitu ya.
1: Iya.
2: Kalau saya melihat anak-anak bisa saya keliling ke sekolah ataupun ke TBM gitu, taman baca gitu, sebenarnya anak-anak itu kan mempunyai fitrah gitu, rasa ingin tahu gitu kan ya. Dan sebenarnya tidak benar juga kalau dibilang bahwa anak-anak ini dia nggak punya minat baca gitu, nggak suka baca. Anak-anak tuh kalau dibacakan buku, diperlihatkan buku-buku cerita, itu mereka sangat tertarik. Nah, bisa jadi mengapa anak-anak menjadi seperti ini, itu karena memang akses mereka terhadap buku-buku bacaan yang bermutu ini kurang gitu, atau bahkan tidak ada bagi keluarga-keluarga dalam kondisi tertentu gitu ya. Karena mungkin juga buku bukan belum menjadi kebutuhan yang penting gitu, yang krusial mungkin bagi sebagian orang gitu. Nah, ini sebenarnya juga perlu dibuka akses-akses terhadap buku-buku bacaan yang gratis untuk anak-anak. Jadi kalau teman-teman penggiat literasi ini juga biasanya mereka juga punya TBM gitu ya, membuka ruang-ruang baca untuk anak-anak di sekitarnya gitu. Dan sebenarnya seperti desa pun itu kan juga ada, harusnya bisa membuat seperti perpustakaan desa. Tapi kembali lagi kadang itu tergantung dari pengambil kebijakan ataupun pemimpinnya menganggap ini penting atau tidak gitu. Jadi sebenarnya anak-anak sangat menyukai buku, sangat tertarik dengan buku, tapi terkadang akses untuk mendapatkan itu yang masih kurang gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau minat baca, minat literasi anak-anak itu kalau mau dipupuk bisa ya. Kalau mau di apa ya, digiatkan, ditertibkan itu. Sebenarnya mereka sangat ingin tahu gitu ya, banyak hal-hal yang mereka ingin gali lebih dalam begitu ya. Kalau ada fasilitasnya, kalau mereka tahu jalannya gitu ya. Jadi ini mungkin tanggung jawab orang tua, tanggung jawab orang-orang dewasa ya.
2: Para pengambil kebijakan juga dibutuhkan ini.
1: Iya.
2: Gitu. Kita juga punya perpustakaan gitu ya, tetapi juga memang masih sedikit sekali masyarakat yang mengakses perpustakaan gitu. Dan ini juga perlu sekali untuk digiatkan, menjadi PR bersama ini.
1: Oke, dan mungkin ada beberapa orang tua yang memang ini ya Bu ya, mengizinkan akses mungkin ke teknologi sekarang. Nah, bagaimana sih membedakan antara anak-anak yang memang sedang belajar melalui teknologi tersebut dengan anak yang hanya mengkonsumsi hiburan digital semata?
2: Ya memang ini gadget itu juga memberikan informasi ke anak-anak juga gitu ya. Tapi kembali lagi tadi perlu dipilihkan juga. Dan tentu kalau yang namanya anak-anak itu masih perlu pendampingan dari orang tua gitu. Jadi memang anak-anak yang dia diberikan akses tetapi dengan pendampingan, dan anak-anak yang mungkin tidak diberikan pendampingan gitu ya, bisa bebas begitu saja ya, memang tentu akan berbeda dampaknya. Karena ketika ada pendampingan, ketika ada tayangan-tayangan yang mungkin itu kurang pantas untuk anak-anak, itu orang tua akan bisa mengkonter, akan bisa menjadi bahan diskusi juga bagi anak-anak, sehingga anak-anak akan bisa belajar untuk menjadi lebih bijaksana menggunakan gadgetnya begitu.
1: Oke, lalu apa sih dampaknya bagi anak mungkin ketika budaya membaca dan berdiskusi tidak dibangun sejak dini atau sejak kecil?
2: Iya, seperti saat ini ya yang terjadi gitu, bahwa banyak masyarakat kita masih percaya dengan hoax begitu cepat menyimpulkan suatu informasi dan langsung reaksioner gitu dengan reaksi-reaksi yang mungkin kurang pantas dan seperti itu. Dan ini juga salah satu dampaknya kelak ketika anak-anak ini tidak bijak dalam bergawai, tidak bisa menyaring informasi, informasi mana yang membedakan mana ini fakta dan mana ini hoax gitu, ya itu yang akan terjadi.
1: Oke, baik. Lalu selain kemampuan akademik, karakter apa yang terbentuk melalui kebiasaan membaca bersama anak?
2: Selain kemampuan akademik, ya banyak karakter-karakter yang terbentuk seperti tadi yang sudah saya jelaskan, seperti kemampuan empati gitu ya. Empati anak ini pun bisa diasah melalui buku-buku bacaan yang dibaca. Terus kemudian juga resiliensi atau ketangguhan, gitu, anak tidak mudah menyerah, juga bagaimana bekerja sama, dan ya fleksibilitas, dan masih banyak yang lain, karakter-karakter yang lain yang itu bisa didapat oleh anak dari cerita-cerita yang dibacakan kepada mereka.
1: Oke, Mas, banyak ya terkait kemampuan-kemampuan atau karakter-karakter yang terbentuk melalui kebiasaan literasi sejak dini ini. Nah, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua ketika mencoba membangun kebiasaan membaca pada anak ini?
2: Iya. Biasanya nih ya, orang tua itu kan kadang sudah mempunyai ekspektasi yang tinggi dulu nih. Wah, anakku bakalan, aku bacakan buku, anakku bakalan anteng, terus kemudian membaca, apa namanya, dibacakan, dia akan menyimak, kemudian diajak diskusi, okay, gitu. Tapi kadang pada kenyataannya yang dihadapi tidak selalu seperti itu. Ada anak yang gak bisa duduk diam, dia mungkin ada kalanya dia gak mau dibacakan buku, aku maunya main saja gitu. Yang terpenting bagi saya itu tadi, pelan-pelan saja asalkan rutin. Dan orang tua ini juga penting untuk tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi dulu gitu ya. Gak apa-apa kita kenalkan meskipun anak itu baru bolak-balik bukunya, dilihat halamannya, gambarnya dulu, it's okay. Yang penting dia sudah mengenal yang namanya buku, begitu. Kalau menurut saya itu, jangan dulu berekspektasi yang berlebihan, dilakukan pelan-pelan, bertahap, begitu. Seperti itu.
1: Oke. Lalu jika orang tua merasa anaknya sudah terlanjur, ini mungkin sudah SD gitu, atau mungkin sudah lebih tinggi lagi, sudah tidak suka membaca nih anaknya, ini sudah lumayan sudah mau remaja, ini anaknya sudah terlanjur tidak suka membaca. Ya, langkah pertama apa yang mungkin sebaiknya dilakukan agar mungkin sedikit mengurangi dampaknya?
2: Ya, tadi mungkin bisa dijadikan, membaca ini bisa dijadikan rutinitas harian di rumah gitu ya. Pertama memang perlu untuk orang tua nih memodelkan untuk menjadi contoh juga. Terus kemudian bisa juga anak-anak katakanlah, okay, sebulan sekali ini ayo deh mulai kita ini apa, diberikan challenge-challenge begitu ya, atau juga nanti diberikan ya sedikit reward pun tidak apa-apa untuk memantik mereka agar mereka suka membaca. Dari mulai bacaan yang ringan dulu tidak apa-apa, itu buku-buku cerita yang ringan yang disukai atau cerita-cerita yang disukai oleh anak ini. Jadi berikan challenge-challenge itu kalau menurut saya boleh juga gitu. Nanti orang tua juga bolehlah memberikan reward, katakanlah ya apa yang dia sukai gitu. Dijadikan rutinitas dulu aja, jadikan kebiasaan begitu. Biasanya kalau anak-anak remaja itu kan suka tantangan gitu ya. Bisa lah diajak untuk kita ini deh cari buku cerita yang mungkin kamu suka. Biasanya anak-anak remaja kalau di tempat saya ini, kebetulan saya juga punya sanggar baca gitu ya, anak-anak remaja tuh lagi suka cerita misteri gitu. Tapi komik sebenarnya bukan buku untuk cerita yang bisa diritelotkan gitu. Tapi tidak apa-apa lah menurut saya sesekali gitu, karena memang kita berangkat dari apa yang disukai anak dulu aja, begitu. Okay. Jadi tidak perlu dipaksakan gitu, tapi itu dilakukan secara rutin, akhirnya ditingkatkan. Kalau anak-anak itu biasa juga challenge, diberikan challenge tidak apa-apa.
1: Oke, baik. Lalu terakhir nih Bu, apa pesan Ibu Sylvia untuk para orang tua yang ingin mempersiapkan anaknya menghadapi masa depan tapi masih bingung harus memulai dari mana?
2: Berkaitan dengan buku ya, membacakan buku ya Mbak tentunya. Ya, tidak ada kata terlambat menurut saya. Kita bisa memulai kapanpun, dari manapun, dimanapun gitu. Kalau anak-anak memang masih belum bisa baca, kita mulai bisa secara rutin sekarang membangun kebiasaan itu, membacakan secara rutin. Kalaupun anak-anak mungkin sudah bisa membaca mandiri, secara mandiri, boleh juga tadi kita berikan challenge-challenge, tantangan-tantangan ke anak-anak. Dan yang terpenting juga orang tua harus mencontohkan bagaimana orang tua juga suka dengan buku, bagaimana orang tua juga mempunyai kebiasaan membaca buku, itu juga sangat penting, itu menurut saya.
1: Baik, terima kasih Ibu Silvi ya, ini salah mungkin menjadi bekal untuk orang tua yang sekarang ini ya juga was-was gitu ya, agar nantinya literasi ini paling gak bisa sedikit membantu anak-anaknya di masa depan nanti ya. Jadi jadilah panutan, bangun kebiasaan membaca anak kalau bisa sejak dini ya, sejak dini ya. Kalau ini belum sekarang, ya dimulai dari sekarang ya, kapanpun dan dimanapun ya.
2: Iya betul.
1: Oke, terima kasih Ibu Sylvia atas waktunya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan mungkin nanti kita bisa kembali membahas tema-tema lainnya, dan sukses selalu untuk komunitas Seraki ya, Read Aloud Kediri Raya dalam mempersiapkan anak-anak menjadi bekal masa depan nanti. Selamat pagi Bu Sylvia.
2: Ya, selamat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih.
1: Baik, pendengar baru saja Anda ikuti Dialog Kediri Menyapa, literasi sebagai bekal anak menghadapi masa depan bersama dengan Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya, Sylvia Kusuma Wardani.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: Satu RRI.
1: Pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat terkait hoax mie instan dan coklat sebabkan efek fatal jangka panjang. Berikut disampaikan oleh rekan Ida.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang, karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto ID, melalui akun Twitter milik Kemenkes RI pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh dokter Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir

Dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, kita masuk di Halo RRI ya, setiap hari Rabu ya. Dan Senin, Jumat ya pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi akan membuka kanal aduan untuk Anda ya, terkait mungkin informasi ya ini ya, bansos, BSU, atau mungkin juga kerusakan fasilitas umum ya. Nanti akan kami teruskan ke pihak terkait, ke dinas terkait untuk segera dicarikan solusinya ya. Bisa di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsApp kami di 0812-3460-289 atau di 0857-2535-2550 ya. Bisa menggunakan VN juga ya di WhatsApp kami ya, agar nantinya mungkin kalau dengan mengetik di WhatsApp susah atau sulit ya, ini bisa menggunakan teknologi VN itu tadi ya. Baik, kita hadirkan juga sembari informasi untuk Anda pagi hari ini dari kawasan Pare. Ada informasi apa, Indah? Silakan.
1: Baik, ada informasi Kampung Inggris Mengajar di Pare Kediri resmi dibuka. Program Kampung Inggris Mengajar 2026 resmi dibuka di Kresna Kampung Inggris Pare, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Program tersebut menjadi wadah pembelajaran bahasa sekaligus upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda. Program yang menjadi salah satu unggulan Kapolres Kediri AKBP Dr. Moh Wahyudin Latif itu melibatkan jajaran kepolisian, pemerintah, Forum Kampung Inggris Bahasa, pengajar, relawan, serta peserta. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas peran Kampung Inggris sebagai ruang pendidikan. Tak hanya meningkatkan kemampuan bahasa asing, program ini juga mendorong pembentukan karakter dan lingkungan tumbuh yang sehat bagi anak muda. Menurut Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif, kemampuan bahasa Inggris dapat menjadi bekal bagi anak muda untuk memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, informasi, hingga peluang ekonomi. Di sisi lain, kesempatan berkembang membutuhkan lingkungan yang mendukung. Latif pun mengingatkan peserta untuk menjauhi narkoba, tawuran, minuman keras, serta berbagai perilaku yang dapat mengganggu masa depan. Sementara itu, bagi Polres Kediri, keterlibatan dalam program tersebut menjadi bagian dari pendekatan kepolisian yang lebih dekat dengan kebutuhan generasi muda. Pendidikan dipandang sebagai ruang penting untuk membangun interaksi yang sehat sekaligus mempersempit celah berbagai persoalan sosial. Program Kampung Inggris Mengajar diharapkan menjadi titik temu antara pendidikan, pemberdayaan, dan keamanan. Melalui program tersebut, Kampung Inggris Pare didorong tetap menjadi ruang belajar yang produktif, aman, dan memberi kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

0: Mbak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh, tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

dari laga lanjutan ya, Persik Kediri menatap laga melawan Madura United dengan kepercayaan diri tinggi pada lanjutan Super League 2026-2027. Meski calon lawan yang dihadapi tengah dalam tren positif, pelatih Marcos Reina Torres yakin skuad Macan Putih mampu meraih kemenangan. Marcos mengakui Madura United merupakan tim bagus setelah mencatatkan 3 kemenangan. Karena itu, Persik diminta tetap fokus dan menyiapkan rencana permainan terbaik. Meski mengakui laga tidak akan mudah, pelatih asal Spanyol ini menegaskan Persik memiliki keyakinan terhadap kemampuan pemain dan permainan yang telah dibangun. Mereka percaya kepada diri sendiri, percaya kepada pemain dan cara dalam bermain, dan membuat rencana pertandingan terbaik yang bisa dilakukan. Marcos optimistis tim Persik memiliki kemampuan ya untuk mengalahkan siapapun di kompetisi. Karena itu ia menjadikan laga melawan Madura United sebagai tantangan pertama. Dalam persiapan menghadapi laga tersebut, Persik juga memberi perhatian terhadap sejumlah pemain lawan. Marcos menyebut ada Danilo Santa Cruz, Jaja atau Hugo Gomez, serta Gali Freitas sebagai pemain yang memiliki kualitas dan perlu diwaspadai. Namun Marcos mengemukakan tidak ingin Persik hanya terpaku pada kekuatan individu saja. Menurutnya fokus utama tetap pada permainan secara seluruh untuk membaca skema yang akan diterapkan lawan. Terpisah, supporter Persik Kediri Irfan mengatakan siap mendukung tim kebanggaannya sampai kapanpun, khususnya selama berlangsungnya laga lanjutan Liga 2026-2027. Adapun laga Persik Kediri melawan Madura United dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri pada Jumat 9 Oktober 2026.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholopis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Ya, masih bersama Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih kami buka kanal aduan untuk Anda ya. Di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa melalui VN atau WhatsApp kami ya di 0857-25-352-550 atau di 0812-3460-0289. Kita ikuti informasi selanjutnya dari warga di Kediri yang menemukan benda misterius diduga granat yang aktif. Silakan informasi lengkapnya, Ida.
1: Baik, granat yang ditemukan warga Kediri di tepi Sungai Berantas pada Senin 5 Oktober kemarin masih berstatus aktif serta diperkirakan sudah berusia puluhan tahun. Temuan tersebut diduga kuat merupakan sisa bahan peledak aktif dari masa perang yang sudah berada di lokasi tersebut selama puluhan tahun. Benda berbahaya tersebut awalnya ditemukan di dalam tanah area Sungai Berantas. Saat hendak diangkat dan diperiksa, benda itu ternyata masih berpotensi aktif sehingga langsung ditangani oleh tim penjinak untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Meskipun ukuran benda tersebut relatif kecil, proses pemusnahan tetap digunakan dengan standar pengamanan yang ketat. Terkait insiden ini, pihak kepolisian juga menghimbau seluruh masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta segera melapor kepada aparat berwenang jika menemukan benda asing yang mencurigakan dan diduga sebagai bahan peledak, terutama yang memiliki ciri-ciri khusus. Benda-benda sisa perang semacam ini sangat sensitif terhadap guncangan atau pemicu lainnya yang dapat memicu ledakan sewaktu-waktu. Masyarakat diimbau untuk tidak berinisiatif memindahkan atau menggeser sendiri benda temuan tersebut, melainkan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian agar ditangani secara aman oleh petugas yang ahli di bidangnya. Granat itu memiliki bentuk bulat dengan panjang 15 cm dan diameter 7 cm langsung dievakuasi untuk dimusnahkan, yakni melalui prosedur disposal di area terbuka yang ada di Jalan Arah Besuki, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu ndak? Sampai dengan dulu lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

Baik, pendengar, satu informasi lagi untuk Anda di kebersamaan pagi hari ini. Ya, masyarakat yang akan mengurus paspor diminta lebih cermat memperhatikan nama kantor imigrasi terbaru. Hal ini seiring Direktorat Jenderal Imigrasi resmi melakukan penataan kelembagaan di berbagai wilayah Indonesia mulai 5 Oktober 2026. Penataan tersebut mencakup perubahan nomenklatur atau nama pada 32 kantor imigrasi serta penyesuaian tipologi pada 14 kantor imigrasi. Pada Selasa 6 Oktober 2026, Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko menjelaskan perubahan nomenklatur tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/923/M.KT.01/2026 tanggal 30 Juni 2026. Yang selanjutnya, penataan kantor imigrasi ditetapkan melalui keputusan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan tentang kantor imigrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia mengungkapkan perubahan nomenklatur atau perubahan nama resmi kantor imigrasi dilakukan agar lebih sesuai dengan karakteristik dan cakupan wilayah layanan kantor yang bersangkutan. Sebagai contoh, kantor imigrasi Surabaya kini berganti nama menjadi kantor imigrasi Juanda, kantor imigrasi Medan menjadi kantor imigrasi Kuala Namu, dan kantor imigrasi Tobelo menjadi kantor imigrasi Halmahera Utara. Dengan penamaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan cakupan tugas dan fungsi kantor imigrasi, pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi. Ia menyebutkan, tipologi kantor imigrasi secara sederhana adalah pengelompokan kantor berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelaksanaan tugasnya. Ia mencontohkan perubahan dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta menjadi kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Yogyakarta. Hal ini karena tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Yogyakarta kini dialihkan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Kulon Progo. Penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun organisasi yang lebih efektif sekaligus memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat dilaksanakan secara optimal. Yang merupakan penyesuaian nama, wilayah kerja dan tipologi diarahkan untuk berjelas cakupan tugas dan berikan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah dan pasti. Kebijakan penataan nama kantor imigrasi ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Warga Kediri Heru mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah agar pelayanan lebih tertata dengan baik. Dan berikut tadi informasi dan juga segmen Halo RRI ya. Pada kesempatan pagi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ya, kita berjumpa lagi di Halo RRI di selanjutnya. Sekaligus saya Lia Aulia pamit undur diri yang sudah menemani Anda di Kediri pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri siang ini. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya menggantikan Lia Aulia. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang Kediri siang. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga pendengar di line telepon kami 0354 310 1108.

Pendengar, rapat paripurna DPR menyetujui pengesahan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang memuat 23 bab dan 313 pasal menjadi undang-undang. Namun, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI masih mengaku kecewa lantaran pembahasan pasal-pasal dalam BLE tersebut berlangsung secara tertutup dan tidak melibatkan serikat buruh. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, pendengar, sebelumnya merupakan usul inisiatif DPR dan bentuk tindak lanjut atas putusan MK tahun 2024 terhadap gugatan sejumlah serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun poin-poin yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, diantaranya yang pertama adalah mempertegas perlindungan hak pekerja atau buruh melalui jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan. Yang kedua adalah memperkuat perlindungan pencari kerja melalui penyedia informasi pasar kerja secara terbuka. Ketiga adalah menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi peserta pemagangan melalui penegasan status pemagangan, pembatasan waktu, pemberian uang saku, perlindungan K3, kepesertaan jaminan sosial JKK dan JKM, serta sertifikat pemagangan. Yang keempat adalah mempertegas perlindungan dalam proses penempatan tenaga kerja dengan prinsip objektivitas, keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi. Yang kelima adalah memperkuat keseimbangan hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak dalam hubungan industrial. Yang keenam adalah menegaskan K3 keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak fundamental pekerja. Yang ketujuh adalah mentransformasikan pengawasan ketenagakerjaan menjadi instrumen perlindungan dan penegakan hukum yang lebih profesional. Kemudian poin ke-8 adalah undang-undang ini memperkuat daya paksa dan efektivitas penegakan hukum melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana yang tegas dan berjenjang terhadap pengusaha yang melanggar norma-norma perlindungan pekerja atau buruh. Dan di saat yang bersamaan, pendengar, klaimnya penegakan sanksi ini tetap memberikan kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan dunia usaha secara berkelanjutan. Selain mengatur hal-hal tadi, undang-undang ini juga mengatur hal baru, ya. Yang pertama adalah penguatan sertifikasi kompetensi kerja, kemudian optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan, kemudian juga ada berkaitan dengan poin integrasi data dan informasi ketenagakerjaan pemerintah pusat dan daerah. Dan terakhir adalah pengaturan dana cadangan dalam bentuk dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan kepada pekerja atau buruh bagi pekerja atau buruh yang ter-PHK.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Pendidikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantim Pres membuka lowongan magang bagi masyarakat Indonesia. Lowongan magang yang dibuka ini adalah untuk posisi staf kehumasan. Program magang berlangsung selama 3 bulan, yakni pada periode Oktober sampai dengan Desember 2026 nanti. Nah, peserta yang diterima nantinya akan membantu sejumlah kegiatan kehumasan di lingkungan Sekretariat Wantim Pres, mulai dari pengelolaan konten digital, dokumentasi kegiatan, hingga pengelolaan media sosial dan pelayanan informasi publik. Lalu apa saja syarat magang di staf kehumasan Wantim Pres, mendengar? Jadi yang pertama adalah punya pengalaman di bidang kehumasan, media atau komunikasi, kemudian punya portofolio karya yang baik, mampu menggunakan aplikasi pendukung kehumasan dan produksi konten seperti Adobe, Canva, CapCut atau aplikasi sejenisnya. Kemudian mampu mengoperasikan kamera profesional untuk kebutuhan fotografi ataupun juga videografi. Kemudian punya kemampuan komunikasi dan kerja sama tim yang baik. Diutamakan punya laptop dan kamera pribadi dan bersedia mengikuti program magang penuh selama 3 bulan. Sementara itu, bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi perlu menyiapkan sejumlah dokumen administrasi. Yang pertama adalah kurikulum vitae atau riwayat hidup terbaru ya. Kemudian portofolio hasil karya dan dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan. Untuk berkas lamaran nantinya dikirimkan secara daring atau online melalui email resmi Sekretariat Wantim Pres, yakni support.wantimpres@setnek.go.id. Nah, para pendaftar harus memperhatikan tenggat waktu karena ini pendaftarannya sangat-sangat singkat, pendengar. Jadi pendaftaran lowongan magang staf kehumasan Wantim Pres itu hanya dibuka sampai dengan besok tanggal 8 Oktober 2026.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

Kembali memanas. BPS mencatat di minggu pertama Oktober 2026 harga cabai rawit secara nasional naik 10,21% menjadi Rp86.846 per kilogram, jauh di atas harga acuan penjualan atau HAP. Kenaikan ini pendengar menjadi sinyal waspada. BPS mengingatkan lonjakan harga cabai bisa menjadi pemicu inflasi di akhir tahun. Sementara itu, ekonom Akademisi Universitas 11 Maret sekaligus juga Korwil bagian tengah pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Lukman Hakim menilai peringatan BPS tersebut sangat masuk akal. Menurutnya, cabai berbeda dengan beras yang merupakan hajat hidup orang banyak. Namun cabai adalah komoditas yang sangat diperlukan masyarakat karena menjadi bumbu utama hampir semua kuliner, terutama masakan Padang ataupun juga warung-warung makan, pendengar. Dan kenaikan harga cabai tidak bisa dilihat hanya dari sekedar angka, harus ditelusuri dari mana pasokannya berasal dan mengapa bisa langka. Jika BPS hanya bertugas memotret harga, maka dibutuhkan juga lembaga yang mampu memantau, menganalisa, dan mengkomunikasikan penyebab kenaikan tersebut ke publik agar tidak menimbulkan kepanikan. Biasanya ini adalah laporan dari TPID ya, tugas TPID memantau laporan BPS juga, menganalisis sumber pasokan yang kemudian menjadi data yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan secara teori, pendengar, peran TPID sangat krusial ya untuk mengurangi asymmetric information atau informasi yang tidak simetris di masyarakat. Informasi yang timpang inilah yang sering membuat masyarakat panik. Jadi ketika harga tiba-tiba naik tanpa penjelasan, nah masyarakat biasanya cenderung untuk melakukan panic buying.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pusat RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: ke-40 Kim mengadakan kumpulan The Trey Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kim menyundul bola ke pojok bawah gawang Seiko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Jalaga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
1: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
0: Sementara itu, seraga Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
1: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
0: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan tercatat Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Seiko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Seiko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karis Wadidski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan.

Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

0: menu kasar kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.

0: harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka.

0: dari arena bulu tangkis, tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya, khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, pendengar RRI Pro 3 dimanapun saya berada, saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram, dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12:24, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berikan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: apaan nih buat gue?
1: Berikut terima kasih yang masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri siang ini saya Aska Ariska masih melanjutkan untuk menemani Anda semuanya, dan tentu masih akan kami hadirkan segmen-segmen menarik untuk Anda di siang hari ini. Anda pun juga bisa memantau siaran kami melalui streaming rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kedah.

0: Makin rame dan kayeng nih, perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Sugeng siang para pamindangan sekoci, senandung keroncong dan campur sari. Siang hari ini pendengar, saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya di segmen Sekoci sampai nanti jam 1 siang. Dan saya juga tidak sendiri, ada Ida dan Inda menemani panjenengan sedoyo ya. Untuk Anda yang sedang bersantai, yang lagi leyah-leyah di rumah ya, sembari mendengarkan RRI Kediri, monggo nanti bisa merapat, bisa bergabung untuk request lagu campur sari ataupun juga lagu keroncong. Ataupun juga untuk Anda yang siang hari ini sedang beraktivitas ya, sedang bekerja sambil mendengarkan RRI Kediri juga boleh ya. Silakan bisa bergabung, bisa request lagu-lagu favorit Anda melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354310-1108. Boleh juga siang hari ini Anda berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda ya. Bisa berkaitan dengan cuaca, traffic, atau mungkin juga agenda-agenda masyarakat. Silakan bisa ke WA ataupun juga line telepon Pro 1. Kalau siang hari ini di Pare, cuacanya sangat terik ya, panas ya.
1: Panas banget.
0: Hampir tiap hari nih ya, belum turun hujan. Ini ada yang kangen hujan enggak sih?
1: Dikit.
0: Dikit. Hujan bingung, panas juga bingung.
1: Iya, betul.
0: Tapi memang itu tetap disyukuri ya.
1: Iya.
0: Ada panas bersyukur, ada hujan juga bersyukur. Karena dua-duanya adalah berkah.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk Anda semuanya pendengar, untuk Anda yang sedang mobile juga hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Silakan juga sekali lagi bisa bergabung di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Anda kembali mendengarkan Sekoci Senang dan Geroncong dan Campur Sari. Masih dengan saya Aska Ariska, Ida dan juga Indah menemani Anda semuanya siang hari ini ya. Kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Siang Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Ini dengan
1: ya, Pak,
0: dengan Pak Obet di Tulungagung ya. Pak Obet. Halo.
2: Lekdul.
0: Iya, lekdul iki. Tapi kita tadi lek Pak Obet.
1: Iya.
0: Lekdul, sehat lekdul.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah sudah sangat-sangat enakan nih suara nih.
1: Panas-panas.
0: Lanjut toh sami.
1: Dibikinnya apa? Sop gitu loh.
0: Kenapa? Dibuatkan sop.
1: Sop. Sop. Yeah.
0: Menu makan siangnya pakai sop nggak tentu?
1: Ya.
0: Aduh, sop. Sop apa?
1: Panasnya tuh nggak sampai terasa.
0: Saking panasin dunia ya.
1: Ini sop yang kali Jawir datang sini nih.
0: Oh ngaten. Oh dikirimi Mama Wanda kayak gimana ya? Wis mendarat di Kediri dengan aman.
1: Kali ke. Sehat selalu.
0: Enci, ini Lekdul mau minta lagu apa Lekdul?
1: Lekdul minta diputarkan entit.
0: Entit ya. Lagunya entit. Enci, enci dari Waljina nanti tak puter nih enci. Entit, entit.
1: Halo cantik.
2: Halo Lekdul.
1: Tetap semangat lo ya.
2: Nggih, siap.
1: Hampir habis lo ya waktumu.
0: Hampir habis waktumu.
1: Rom-rom berhasil lo.
0: Ini berarti kurang berapa hari ini?
2: 5.
0: 5 hari.
2: Kurang lebih ya hari.
0: Oh, aduh, bariki wis balik tugas neng kuliah.
2: Iya, kembali ke kota. Kembali ke asal.
1: Ya mudah-mudahan berhasil.
2: Amin.
1: Sangat dimanfaatkan ya. Tetap semangat, jaga sehat selalu.
2: Siap. Terima kasih Lekdul.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Salamnya kagem sinten nih Lekdul.
1: Salamnya kagem Kong Moto. Ada Pak Agus nggih. Ada Kong Slamet, tetap semangat, sehat selalu. Tadi malam naik ya kan.
0: Pak Slamet, nji. Sampun sehat kayaknya ini Pak Slamet.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nji.
1: Sudah boleh kembali.
0: Betul.
1: Sehat.
0: Sinten maneh?
1: Pak Mariono. Tadi ada Mama Wanda ya. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Sekoci, salam sehat, sehat selalu. Wekdalé matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Cantik, tetap semangat ya.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lidul ya di Kediri Kota, lagunya Entit dari Waljina. Di belakangnya ada siapa lagi? Halo, selamat siang Sekoci.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini?
3: Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Nah, Ida, ini soalnya siapa ini Ida?
2: Pak Setiako mungkin.
3: Ya, ngerti ya.
0: Nah, betul. Ini karena hari-hari terakhir ya menjelang selesai makan kudu apa suaranya pendengar-pendengar era di Kediri. Pak Setiako,
3: napa? Ini cuma Pak tambahi panglipur sari.
0: Panglipur sari.
3: Panglipur sari.
0: Pak Setiako, lagune napa niki, Pak?
3: Lagune Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo. Solo. Salame monggo.
3: Salame kangge anak-anak ini semua jenis, Mbak?
0: Mbak Ida dan Mbak Indah.
3: Oh, Mbak Ida sama Mbak Indah.
2: Oke.
3: Ya, salamnya itu aja. Salamnya Om Liur Manis.
2: Oke.
3: Ya, kita aja nanti salamnya yang lain nanti direndang aja.
0: Oke, siap. Pantas bantuan, Jee. Pak Setia Konji.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada juga ini Pak Bani yang sudah bergabung. Pak Bani, sugeng siang Pak E.
4: Sugeng siang. Sekoci senandung keroncong campur
0: sari. Senandung keroncong dan campur sari. Enjir Pak, nopo Pak?
4: Masih rara basah batuwe.
0: Oh ala enjir, buat nopo-nopo. Jadi usum waktu pilek. Lah ini kula nggih cek tas mari.
4: Napa? Kopi wengi saking Sulis.
0: Kopi wengi sik tak golekane. Kopi wengi. Salam Rian nggih.
4: Nggih, salam kagem ibu-ibu mawon rumiyin. Mekke bapak teng dandut. Kagem Bu Sulis, Bu Kalija, Bu Eti, Bu Uti mawon Wanda, Bu Lili, Bu Sita. Burini, bununi, renerani, sudah semuanya.
0: Terus bapak Eko, apa je, bapak ni je, siap.
4: Kamu siap, kalau
0: angin.
4: Mungkin saya tetap dengan sehat
2: walafiat. Amin.
0: Ditunggu lagunya je, Pak Bani. Matur sembah nuwun sugeng siang, Pak Bani. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung di WA ya. Di WA ada siapa? Ini Indah yang sudah bergabung untuk request lagu Campur Sari dan Keroncong.
5: Di WhatsApp ada Pak Mariono dari Tulungagung minta request lagu Keroncong Merah Delima versinya Sorlem. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Aska Ariska dan Dara-Dara Cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
0: Amin. Tersembah doang Pak Mariono ya. Di Tulungagung ya. Sembari menemani panjenengan sedoyo dahar ya, menikmati makan siangnya. Kalau tadi Lidul makan siangnya pakai sayur sop. Nah ini kalau Indah dan Ida menunya apa siang ini?
2: Kalau siang ini tadi belum makan nasi Kak, kita masih jajan.
0: Oh jajan, jajannya apa jajannya?
5: Tadi jajan cimol.
0: Jajannya cimol, jajanan cah SD.
2: Iya.
0: Mergo kantornya cedek SD, tanganannya melu-melu cah SD.
2: Iya betul.
0: Mama Wanda tadi disenggol-senggol itu lagi monggo. Bisa gabungan juga di sekolah siang hari ini, Cik. Ya mas, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta untuk oleh pendengar kita siang hari ini di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
6: Suarane saja piye ya ta? Wes.
7: Sing nandur pari kuwi sapa ndhe?
6: Cahayu. Iki sing nandur aku Cahayu. Kowe arep mo? Yen arep main ngabeh. Iki lho, iki ning timun wudu ngene iki. Yen kowe gelem yo main ngabeh ngono Cahayu.
7: Kembang kon Dek, aku mung takon bae kok.
6: Dek. Wah, lara yo mantul iki kok.
7: Dek.
6: Lala. Iki aja ada harapan iki. Ene ngomong Cahayu.
7: Sing nandur

0: ada. Deng, mingerarana. Ada harapan nih.
1: Bisa nggak, Deng?
0: Lah gue jalo mau nyayu.
2: Lah kok wes entak takon nih kan Den jalo aja apa coba?
0: Ada. Bingung aku.
2: Kok bingung nih piye lo?
0: Umpama saiki nyayu.
2: Heeh.
0: Duwe mu apa? Ngono.
1: Nggih. Tari mawon.
0: Wes aku pupung iki nyang ta wedok gemati lo nyayu.
2: Kok kowe gak arep ngepek aku? Weton Den.
0: Lho ngepiye? Wes kaya ngene kok piye? Dasare aku
2: gemati ton.
0: Hei, lho kepiye? Genawes ning anake aku gak nyayu.
2: Apa mau aku randem mbak yuk pian deh?
0: Lah sepele ini aku tengok banyu, gue sulih gana
2: yang aku randem mas
0: mas? Aku tengok mas, gana
2: yang aku randem biyong
0: tengok-tengok kamu, kepiye?
2: Yang aku randem pedes
0: aku tengok
1: pedes, ini pedes
0: yang ngatain ada orang ada ayo, nah soal pedes itu gampang tuku
1: gana iya, kata makan
2: gemang kontek, aku mau takon baga
0: deh
1: Yun
0: iya kan nyerai, masa mah
1: nah dia mau takin mau
0: ah, sini semua
2: rusak
0: alah, wes bel, pokoknya serah entah entitan wes
2: sing nandir brengas kue sapa
0: deh brengas sih gampang cahayu
2: pian deh
0: wih rasa di pupuk iwe wes gue jembrung dewe cedak perairan nak cahayu urah cahayu
2: piye
0: gue gelemah ngeladen aku ha?
2: Mau kontet aku pesona sing duwe ke
0: piye
2: pesona sing duwe
0: mau tadi ini
2: mau
0: urah cahayu
2: piye
0: gue saat temen ini ngulai sopo
2: aku ngulai kakang kontet
0: jendengi sopo
2: Raden Panji.
0: Raden Panji?
2: Heeh.
0: Aduh, Cahayu. Raden Panji iki aku iki, Cahayu. Aku malah ngono. Kok koyo dadak glayaran golek aku iki ngopo ngono?
2: Lha kok ninggal aku kok kakak.
0: Nah, iya ta, jane wis aku iki. Aku rak nyamar areng goleki si Candra Kirana. Malah adikku mung nyelo-nyelo tok ngono
2: iki. Wis saiki digoleki cah loro ngono lho kakak.
0: Ayo ayo ya ayo Di, ayo. Wis saiki ayo,
1: Dek.
0: Nyeterke. Heeh, goleki.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di WA dan juga di line telepon ya. Semoga lagu-lagunya bisa menemani Anda beraktivitas siang dan juga bersantai siang di siang hari ini. Ida dan Ida berarti sudah kelar ya?
1: Iya. Ganti
0: satunya lagi. Temannya. Nanti ada siapa lagi habis ini?
1: Ada Ayu, Putri sama Sinta.
0: Ada Ayu, Putri dan Sinta yang akan menemani saya sampai jam 3 sore.
1: Iya, betul.
0: Oke, pastikan untuk Anda pendengar terus bersama dengan kami karena kami masih menghadirkan segmen-segmen menarik untuk Anda dalam Kediri siang.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Sinta.
2: Dan saya Putri.
1: Petugas gabungan melakukan pemusnahan benda misterius dan diduga granat aktif. Laporan Ayu Citra.
3: Petugas gabungan yang meliputi tim penjinak bom Gegana Polda Jawa Timur bersama dengan anggota Polres Kediri Kota menangani aduan masyarakat tentang penemuan benda misterius diduga granat aktif. Temuan ini diketahui warga di Sungai Brantas Kediri pada Senin 5 Oktober 2026. Setelah mendapatkan laporan dari warga, maka pada hari ini Kabak Ops Polres Kediri Kota Kompol Iwan Setiabudi menyatakan ia membenarkan adanya temuan benda yang diduga barang peledak aktif tersebut.
4: Ada laporan dari masyarakat yang beraktivitas di sungai menemukan suatu barang yang diduga itu adalah bahan peledak. Jadi setelah barang itu ditemukan, ditaruhlah di situ, kemudian dari masyarakat menghubungi kita. Kepolisian, kemudian kita berkoordinasi dengan Jibom untuk bisa dilakukan tindakan lanjut.
3: Ditambahkan oleh Kompol Iwan, dalam penemuan benda tersebut, pada akhirnya petugas penjinak bom Gegana Polda Jawa Timur

0: ukuran dengan panjang kurang lebih 15 cm dan diameter kurang lebih 5-7 cm. Ayu Citra melaporkan.
1: Kekeringan mengintai di puncak musim kemarau 2026. Kabupaten Kediri perkuat irigasi dan sesuaikan pola tanam untuk menjaga produksi pangan tetap aman. Anugusuma melaporkan.
2: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
3: Karena hujan sudah tidak ada. Akhirnya sungai itu untuk sawah, untuk ngaliri sawah itu makin kurang. Boten mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%. Boten sampai 30.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada pusu atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
4: Jadi kita kalau untuk irigasi ini kita ada beberapa program nih, Mas Ki. Dan secara total gitu khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Dari ada yang damparit, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman, ya. Kita secara produksi juga surplus, Mas. Jagung, ya. Kita kan penyumbang, ya, pakan ternak terbesar.
2: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tadah hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Anugusuma melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, asap pekat kepung gedung Madrasah Denanyar Jombang. Petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Laporan Santianov.
5: Kebakaran yang melanda sebuah gedung penyimpanan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah, Komplek Pesantren Mahbaul Ma'arif Denanyar Jombang, sempat memicu kepanikan para santri yang tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa berhamburan keluar ruangan demi menghindari kepulan asap pekat. Petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sempat mengalami kendala serius saat hendak mencapai titik api. Minimnya ventilasi serta tertutupnya akses ruangan membuat asap pekat terjebak di dalam bangunan, sehingga petugas terpaksa menjebol paksa sejumlah jendela kaca dan membongkar ventilasi serta menggunakan alat pelindung diri lengkap termasuk bantuan oksigen. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dian Quintas SSTP MSI menjelaskan bahwa lokasi yang terbakar diduga merupakan gedung penyimpanan kertas dan plastik. Ia juga menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah kondisi ruang yang minim ventilasi serta jarak pandang yang sangat terbatas akibat tebalnya asap.
6: Asap tebal di pola bau Denanyar. Setelah itu kita luncurkan personil untuk melihat, ternyata memang di dalam ada potensi api dan teman-teman sedang melaksanakan pemadaman di dalam. Informasinya gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBA. Ini kurang ventilasi, terus asapnya cukup tebal, jarak pandang terbatas sehingga teman-teman masih berjibaku untuk melakukan penanganan di dalam.
5: Meskipun kobaran api tidak tampak secara kasat mata dari luar, asap pekat terus mengepul dari dalam gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Santianov melaporkan.
1: Informasi selanjutnya disampaikan rekan Ayu Citra. Sejumlah pedagang di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri mengapresiasi perbaikan akses jalan menuju pasar.
7: Kalangan pedagang selama ini

0: Berjualan di pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Menanggapi hal itu, pada hari ini pedagang pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih yang menilai bahwa perbaikan akses ini berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan makin banyak masyarakat yang datang.
1: Dan sekarang atas dorongan dari Pak Iman, pasar Bandar Ngalim setidaknya sudah ada peningkatan untuk masalah jalan ya, jalan masuk, akses masuk yang bisa menjadikan pembeli mau berkunjung dan mau membeli di pedagang-pedagang di pasar Bandar Ngalim.
0: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, ikut memberikan tanggapannya pada saat melakukan agenda reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri. Imam mengaku pihaknya akan terus melakukan pengawalan tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik.
2: Ada memang bagian anggaran pemerintah yang memang harus nyampe dan netes ke paling bawah. Jadi penetes nggih jenengan ngomong. Jadi itu yang saya sampaikan, dan salah satu yang kemarin reses bulan Juni di sini juga, alhamdulillah, padahal Pak siapa kemarin Pak Jawari ngatur Pak itu tak usah no pengharap. Tapi alhamdulillah ono dan masih bisa dipindah ke sini, sehingga alhamdulillah kita bisa rasakan manfaatnya sekarang.
0: Kedepan, Imam berharap agar pembenahan pasar Bandar Ngalim Kota Kediri dapat berkelanjutan sehingga mampu semakin menggerakkan ekonomi rakyat. Ayu Citra melaporkan.
3: MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Kediri perkuat strategi guru untuk dongkrak hasil TKA 2026. Laporan Anda Kusuma.
4: Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kediri menyiapkan strategi untuk meningkatkan hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat kompetensi guru dalam memahami karakteristik soal serta strategi penyelesaiannya melalui workshop di Auditorium SMA Negeri 2 Pari pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 68 guru Bahasa Inggris SMA se-Kabupaten Kediri dan diharapkan dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas menjelang pelaksanaan TKA yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026 mendatang. Dalam hal ini, Kepala SMA Negeri 2 Pare sekaligus pembina MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kediri, Bambang Yulianto, menyebutkan bahwa TKA merupakan program pemerintah yang penting bagi siswa sehingga perlu dipersiapkan secara matang oleh sekolah dan juga guru. Menurutnya, guru perlu menemukan strategi yang tepat dan juga sesuai dengan karakteristik soal agar siswa lebih siap untuk menghadapi TKA.
5: TKA itu kan program pemerintah yang penting bagi anak-anak juga. Jadi guru-guru harus menemukan strategi yang pasti, yang cocok supaya anak-anak bisa siap menghadapi soal-soal yang ada di TKA, sehingga hasilnya akan semakin bagus, bisa untuk anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, Bapak Ibu Guru punya motivasi baru, strategi baru bagaimana menaklukkan soal-soal yang ada di TKA.
4: Sementara itu, Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Kediri, Irma Novita Trisiana, menjelaskan bahwa workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil refleksi terhadap kompetensi guru dalam mempersiapkan TKA. Melalui workshop ini, MGMP berupaya memberikan pembaruan pengetahuan, bimbingan, serta strategi penyelesaian soal yang dapat diterapkan secara langsung dalam pembelajaran di dalam kelas.
6: Melakukan update lagi untuk peningkatan kompetensi kita, yang nanti akhirnya bisa diimplementasikan di kelas dan bisa mendongkrak hasil dari TKA, sehingga nanti juga akan meningkatkan peluang untuk diterima di SMPP.
4: Dengan penguatan kompetensi tersebut, MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Kediri berharap guru tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap pola dan juga strategi penyelesaian soal TKA, guru juga diharapkan mampu untuk menerapkan dalam proses belajar mengajar. Langkah ini pun diharapkan dapat membantu siswa menghadapi TKA dengan persiapan yang lebih matang, sekaligus meningkatkan hasil TKA dan juga memperbesar peluang para siswa untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur SNPT. Anu Kusuma melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Putri.
7: Dan saya Sinta.
3: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, Ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Oke, pendengar setia, rendang request dangdut sedap gurih, enak pol. Ketemu lagi dengan saya Aska Ariska, menemani Anda semuanya di siang hari ini. Dan di studio juga ada Ayu, ada Putri, ada juga Sinta ya.
1: Halo.
0: Halo. Jadi kita berempat siang hari ini menemani Anda semuanya bersantai siang, menemani Anda yang lagi beraktivitas, yang lagi kerja, semangat ya. Oke, boleh juga untuk Anda semuanya bisa request lagu dangdut favorit Anda. Mau request lagu Bang Haji Rumah? Oke, ini biasanya Pak Setioko sih ya. Sudah langganannya Pak Setioko ya. Atau mau request lagunya Elvi Sukaisi boleh. Lagunya Rita Sugiarto juga boleh. Atau kalau ini Ayu, Sinta sama Putri punya ini enggak sih, penyanyi-penyanyi yang apa ya? Idola gitu, penyanyi dangdut tapi sih.
2: Ada sih, Kak.
0: Apa? Siapa? Siapa?
2: Ini tapi beda generasi enggak apa-apa nih, Kak?
0: Enggak apa-apa.
2: Paling fav ini kalau sekarang tuh Deni Caknan, Kak.
0: Oke, Deni Caknan.
2: Iya.
0: Siapa lagi selain Deni Caknan?
1: Kalau aku Guyon Waton, Kak.
0: Guyon Waton. Yeah. Ini kayaknya lagu-lagunya itu biasanya sesuai dengan isi hatinya ya.
1: Ini pas lagi kelaran gitu.
0: Pas lagi kelaran. Patah hati se-Indonesia. Yeah. Oke, jadi kalau untuk lagu-lagu anak-anak zaman now ya istilahnya ya, biasanya memang lagu-lagunya Mas Deni Caknan, Guyon Waton, tuh, Mbak Happy Asmara, yeah, itu memang relate sekali dengan kehidupan anak-anak zaman now, yeah, gitu ya.
2: Yeah. Hampir semua sih dituangkan
0: ke lagu. Oh gitu ya, gitu. Hampir semua suka kayaknya ya. Kalau yang legenda, yang legend-legend seperti Bang Haji Roma ini berarti beda generasi ya.
2: Beda.
0: Anak muda nggak suka berarti ini.
1: Kayaknya enggak dulu deh.
0: Oke, untuk Anda silakan mendengar ya, bisa langsung di calling saja rendangnya siang hari ini ya. Bisa request lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu dangdut pilihan Anda di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami ya 0354310 1108.

0: Anda kembali mendengarkan rendang Rikwas Dangdut Sedap Gurih. Enak boh. Ada yang sudah calling-calling ya. Siang hari ini kita terima dulu. Ada Pak Setioko, ini pencinta Bang Haji Roma. Pak Setioko, sugeng siang.
1: Sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setioko.
1: Sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Pak Setioko, gimana kabarnya gimana, siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sama seperti tadi loh, Pak.
0: Tadi emang sudah gabungan toh? Belum nonton loh. Oh iya, Allah iya. Kok lali aku? Iya iya, betul betul betul. Jian lali. Padahal mau nang seti lo ya Allah, ya Allah. Nang sekocil cetuan ya. Napa Pak E?
1: Temannya sama tadi.
0: Beda. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Putri, ada Mbak Sinta ini.
1: Oh, empat ini temannya, empat semua.
0: Empat sama saya. Jangan rakelingan, padahal mau nggak sekolah ketemu ya Pak ya.
1: Berapa hari tadi kayaknya?
0: Lima hari betul ya?
2: Iya, kurang lebih lima hari. Ya.
0: Kurang lebih lima hari. Oh, mau dikurang atau kurang, mau ditambahin ini?
3: Waduh, ditambah apa dikurang ya?
0: Pengennya udah.
1: Saya tuh pesan lagunya itu masa depan, jadi
0: biar cocok kata Z. Nanti biar mana? Diresapi lagunya.
1: Iya,
0: biar cocok.
1: Harus di suaranya didengarkan terus nanti dirasakan gimana ya anunya.
0: Siap-siap Bang Haji Roma masa depan ya.
1: Kan sedari kecil sehingga dewasa, keras berpikir memeras tenaga. Pagi hari sekolah karena harus belajar.
0: Malam
1: hari di rumah masih harus belajar.
0: Wes kesel sih nao. Iya, tak tinggal turun saking ngantuk wae iki Pak Setioko.
1: Lah iya. Lah aku kuatir ku ditatur.
0: Lece to, ya wes salami monggo.
1: Salamnya untuk Bu Sulis, Mama Wanda, Bu Eti, Bu Putri, Bu Sita, terus Mbak Vina, Juli, Bu Farida, Bu Lili. Lalu ada juga Pak Monoto, Pak Monoto, Mas Paramet, Pak Mariono,
0: wes sedaya mawon nggih.
1: NI Pak Sukarji.
0: Ya, wes sedaya mawon dirangkum dados tunggal nggih, Pak.
1: Gimana?
0: Napa, Pak E? Halo.
1: Halo.
0: Napa?
1: Ya, halo.
0: Halo nggih.
1: Enggak, saya tuh tanya tadi.
0: Napa?
1: Udah saya lanjut ya, ada Pak Rahmat, Pak Zainal.
0: Iya. Wes semuanya saja
1: semuanya
0: ya.
1: Lah.
0: Ini soalnya sudah ada pendengar lain yang ngantri nih, Ki Pak Enje. Ngapunten, Ji.
1: Oh iya. Nah. Kita
0: sebentar ya, Pak Enje.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Anda sudah bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang rendang.
4: Sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Ini kalau ini Pak Obet ini ditolong Agung ya.
4: Betul.
0: Tolong Agung puanas Pak E.
4: Wow, 40
0: nggih. Yo, 40 kok puanas pol saking sumuke piye we. Membara nek 40 lah anto.
4: Matoe. Poe nang nyomplong nang kaling rawa
0: ngono. Oh, ngoten. Renang.
4: Oh, taruh golek kol
0: apa. Oh, ya mene golek kol panas-panas kok gelemen to, Pak E. Sore lho golek kol e, heh.
4: Nyemplung kali kan
0: seger to. Nah, kali seger ya. Hawane panas kayak ngene, pengen nyemplung ngono enak ya, Pak ya.
4: Ya turu ya.
0: Lanjut to. Pak Obet, nggih. Pak Obet, ini saya ndak sendiri, ada Mbak Sinta, Mbak Ayu sama Mbak Putri.
4: Mbak Sinta, Mbak Ayu,
0: Mbak Putri.
4: Mbak Putri.
0: Heeh.
4: alhamdulillah temani Barca.
0: Lagune lagune apa yo? Kula manut panjenengan lho, Pak. Jenengan pun lagune sapa? Sinten?
4: Badriah, Mbah.
0: Siti Badriah sing nopo?
4: Suamiku kawin lagi.
0: Kawin lagi. Siti Badriah.
4: Aja oleh, Mbah.
0: Ora oleh gak gandul yo. Si dia angin ngurusnya ada kawin lagi.
4: Lah ya war pamba si rantantel.
0: Lah ya si dia rantantel kowe. Oh nambah-nambah.
4: Lah wong lanang puo-puo mbak sama
0: tenan. Termasuk jenengan. Termasuk jenengan apa mboten?
4: Kula tidak termasuk.
0: Lah jenengan ngomongin wong lanange puo-puo ngono ta. Lah makane tak takoni termasuk jenengan apa mboten lek ngono.
4: Saya tidak termasuk.
0: Lanjut, Pak. Pak. Wes salami monggo kagem sinten niki, Pak.
4: Pasti aku niku mau pun komplit
0: to. Oh iya wes. Dados tunggal nggih.
4: Nggih, lah kancane mengke antri mesak.
0: Nggih, ini sudah ada lagi yang nunggu.
4: Nggih, salam buat petani tembakau ndang digeringne bendang udan.
0: Ndang-ndang iki ya. Tapi koyoke udan tasik suwe lho, Pak niki, koyoke Desember iki, tapi mbuh sih ya.
4: Wah, aja to, Pak.
0: Ngono ya. Wis ra betah puanas ya. Pengen sing seger-seger ngono ya.
4: Petane Pak Tani lho
0: menjino malah
4: diesel.
0: Heeh. Lah nggih mboyo lang opo diesel kabeh iki anae Pak. Ben dino diesel iki petani Mbak Ko iki.
4: Padha tang niku anten proyek Niama ya.
0: Yo kasih tebih to niku. Campur niku. Besuki. Besule. Ah,
4: kali-kali cilik kan kaya anu bendungan apa jeneng Ludogong, Ludoyo
0: tulung. Ludoyo. Nggih, tapi nggih niku saiki kali-kali cilike sawah-sawahe bodo kering nggian. Ora ndang udan-udan ya gara-garane ya.
4: Ya ya sampean ndonga, Mbak.
0: Mbok menawa. Oh, kadene, heeh. Bari iki tak salat, bareng tak njaluk Gusti Allah udan ngene nggih. Ben berkah barokah kagem para petani nggih.
4: Amin amin amin amin. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Obed di Tulungagung ya. Selanjutnya ada yang sudah nungguin ya. Ada siapakah di sana? Monggo Sinta bisa disapa.
2: Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Rendang rekwas Nganjur sedap gurih enak banget.
2: Oke, bagaimana Pak kabarnya?
5: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Alhamdulillah.
0: Ini dengan Pak siapa ini?
5: Awalnya juga masih tetap panas.
0: Masih tetap panas. Pak siapa ini?
5: Ini dari Tulungagung.
0: Oh, Mas Ardiansyah.
5: Mas Obet.
0: Eh, sinten tetangganya Mas Obet itu?
5: Ardiansyah.
0: Oh lah iya. Yo aduh tau saya anto. Omae kali dawir Pak Obete sik ngalor e beda.
5: Pak Obet ngalor ngulon, Mbak.
0: Ngalor iya betul betul ngalor ngulon. Lah jenengan kan apa ngetan ngidul ngetan
5: jalur,
0: ya.
5: Jalur menuju pantai sini, Mbak.
0: Jenengan niku?
5: Iya.
0: Kali dawir kan lek sini kan tasik munggah. Kali dawir munggah niku tasik ngidul.
5: Tapi saya yang paling utara.
0: Oh, alah ngoten lho. Iki berarti dolan-dolane nang sini kaya ini Pak Adiansah iki.
5: Iya, gimana?
0: Dolan-dolane nang sini ya, Pak ya.
5: Tapi sekarang jarang ini.
0: Napa?
5: Kalau dulu-dulu sering.
0: Heeh. Lah sakniki napa kok jarang? Wis awang-awangan.
5: Awang-awangan.
0: Awang-awangan sak ning omah ae ya, leyeh-leyeh, turun-turun ngono ya, Pak ya.
5: Baska.
0: Nggih.
5: Lagunya Minta Bulan.
0: Lagune napa?
5: Bulan.
0: Bulan.
5: Iya.
0: Dari
5: Mega Mustika.
0: Mega Mustika. Sik tak cari ya. Judule Bulan.
5: Nggih. Mas Obet tadi selamat siang. Terus Pak Tiyoko, Pak Dikanti. Dan pendengar RRI Pro 1 Kediri selamat siang.
0: Siap.
5: Ya, matur mawon.
0: Endi matur sebatun Pak Adi Sanje.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang sudah ngantri, kita terima dulu. Ada Pak Bani, silahkan Putri bisa disapa.
6: Halo, selamat siang Pak Bani. Rendang.
7: Keren ya, Ang. Kue dangdut sedap, gurih, enak.
0: Oh. Sedap gurih, enak pol. Pak ketemu lagi Pak Bani.
7: Iya, untuk Mbak Sika, Neng Putri, Neng Ayu.
0: Iya. Cinta, Mbak Cinta, anjir.
7: Ya semuanya saya mudah-mudahan diberi kesehatan di keluarganya yang maha kuasa.
0: Amin.
7: Dan kepengadilan.
0: Amin. Allahumma amin. Matur sembah nuwun pandongan nggih Pak Bani. Lagune napa Pak Bani?
7: Lagunya Tidak Senang Kami.
0: Napa?
7: Dariku.
0: Judulnya apa judulnya?
7: Kan dariku dari itu
0: dari kita. Tadi saya sudah muter lagunya Mbak Inul loh. Yang lain selain ya, lagunya Inul, selain lagunya Inul. Tadi saya sudah muter soalnya, nje nopo?
7: Ikut saja.
0: Ikut saja. Wes salame. Agam sinten, Pak?
7: Salame juga ikut tadi.
0: Iya, wes nje.
7: Obet dan lain-lain.
0: Ya wes nje.
7: Semuanya. Terima kasih
0: waktunya. Terima kasih kembali deh Pak Bani. Matur sembahun Pak Bani. Untuk yang lainnya silakan ya, kita masih ada waktu sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa request lagu dangdut favorit Anda di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 3 10 11 0

0: lintas Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda kembali mendengarkan rendang request dangdut sedap gurih enak bon. Tadi baru saja kami putarkan lagu dari Tuti Wibowo dengan Wagunjar, Waktu Kunjung Pacar. Menemani kita di menit ke-7 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yuk, yang lainnya bisa langsung bergabung, bisa langsung di calling saja rendangnya siang hari ini ya. Di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung di WA. Ada siapa saja yang sudah masuk chatnya siang hari ini. Siapa yang membaca, Ayu? Boleh. Yeah.
1: Ada saking Pak Mariono di Tulungagung. Mm-hmm. Minta request lagu Koplo Si Kecil versinya Diva Hani, Mbak Aska.
0: Okay.
1: Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obed, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Aska Ariska dan Dara-Dara Cantik.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.
0: Amin. Terima kasih Pak Mariono. Ada siapa lagi?
2: Ada dari Eyang Purbo.
0: Mm-hmm.
2: Siang Mbak bertiga, tetap sehat dan semangat ya. Request izinkan aku mencintaimu oleh Latif Khan. Salam semuanya, selamat siang Mbak bertiga, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih ya Eyang Purbo di Tulungagung. Ini Tulungagung yang belum masuk itu ada Mama Wanda. Ini biasanya dari Kalidawir ini ya. Mama Wanda, monggo. Ada juga Bu Asi di Tulungagung, Nik Asih ya. Monggo Nik Asih bisa gabungan di rendang siang hari ini. Bu Rahayu biasanya sudah chat, ini belum ada ini ya. Biasanya 11-12 sama Pak Mariono ya, dijik-disian nih biasanya. Tapi WA ini durung enek sampai jam semini ya. Monggo bisa langsung bergabung di siang hari ini di rendang request dangdut sedap gurih enak pala. Kita terima yang sudah bergabung di line telepon. Halo rendang.
3: Halo, assalamualaikum. Rendang sedap aguri. Oh.

0: Sedep gurih uwe napa Mama Wanda?
1: Inge sayu yang ono londo.
0: Ngono ya. Walah, halah-halah. Pantesan dienteni ora muncul-muncul kudu diceluk iki dhisik.
1: Lah kan mau lho, Nduk, jamane ke jam 1.
0: Lek dul mau. Lek dul mau, heeh. Lah sanjange niku napa makan siang sayur sope dari Mama Wanda.
1: Lah alhamdulillah enek wong 20 mam bareng ndobok. Jadi aku karo ndulek karo nggawa piring ora mlebu-mlebu.
0: Alah. Alhamdulillah lancar laris manis usahane nggih.
1: Pendongane anak wedok. Ledol sepurane ledol sampean ngebel ndak iso jawab.
0: Sik ngurusi pelanggan-pelanggan setiane lho. Ngurusi.
1: Lah nek wong 20 lho, Nduk.
0: Lanji.
1: Ganteng nom.
0: Oh, ngoten.
1: Lah sing wedok kur Mama Wanda tuwek dhewe.
0: Aduh, lah sing enom-enom iki berarti durung rabi iki.
1: Lah iya ta. Lah kae mau sumunggono iso munggah tuwa guyonan biyek nduk warungku. Dadi ora iso mlebu.
0: Oh, lanji. Njenjen. Wong 20 ya akeh to. Pesen apa ae to iku wau.
1: Teh. Acara mbuh kuwi wong Tulung Agunge arepe golek tempat wisata ngono lho.
0: Ya ngoten, nek dolan-dolan mampir ngono.
1: Eh, muga-muga iki sing ngrungokne Mama Wanda salame sedaya kemawon.
0: Nggih, siap.
1: Wong Tulung Agung mangke anu apa kuwi meri.
0: Lha apa? Nggih, ya wis lagrin apa Mama Wanda?
1: Kemawon. Kula mangke badhe nyuwun anu Kejora Lesti mawas ayu.
0: Kejora dari Lesti. Nggih, siap.
1: Mbak Nuwun sayu bertiga.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kudu dicolek-colek dhisik, diceluki dhisik ben podo gabungan ya. Yang belum bergabung siapa lagi Sinta? Ini tadi kan yang sudah ada Pak Setioko sudah, ada Lekdul, Mama Wanda, ada Pak Bani. Siapa lagi ya? Pak Sukarji ya. Pak Sukarji di pinggiran monggo dereng mlebet niki njenengan. Pak Uco nggih monggo. Pak Slamet di Tulungagung juga belum bergabung. Okay. Yang Kota Kediri ada siapa? Ayo mikir-mikir lali Pak Agus ya.
2: Oh iya yeah. Pak Agus
0: Pak Agus siapa?
2: Bu Siti Aisyah
0: Bu Siti Aisyah di Kandat Pak Munoto juga belum ini. Nah ini Pak Sukarji calling-calling ini baru dicolek-colek. Sebentar tak angkat dulu ya Pak Sukarji ya. Pak Sukarji diangkat dulu nih teleponnya. Halo rendang.
3: Halo rendang, sedap gurih enak pol Mbak Aska.
0: Sedap gurih enak pol. Kudu diceluk idisik ya Pak tiba-tiba ya Pak ya.
3: Iya seperti tadi Mbak, seperti Mama Wanda itu.
0: Lah nggih.
3: Jadi panggil-panggil dulu baru.
0: Podo repot-repot.
3: Apa nunggu makan siang tuh Mbak? Sambil nunggu makan siang jadi dipanggil dulu terus bawa piring gitu.
0: Oh, ngoten. Enjih. Niki jenengan sampun dhewean apa dereng?
3: Sudah Mbak, sudah dari tadi. Ini tadi barusan bangun ketiduran Mbak.
0: Oh alah, bangun tidur tiba-tiba. Baru di colek-colek langsung tangi.
3: Apa, duduk-duduk langsung apa?
0: Merem.
3: Kena setrum.
0: Lah iya, langsung minta nih turun ta.
3: Ya, cuaca enak sekali loh Mbak. Panas-panas tapi anginnya gede sa.
0: Ini untuk asis nih ya Pak Anje. Orang ya, sing panas gerah ya.
3: Dan ngantuk-ngantuk gitu loh Mbak.
0: Nah, siir-siir langsung merem. Uwe nak turunnya.
3: Ya Mbak Aska, nanti kalau ada dari LV Sukesi apa Iyad Bustami ya.
0: Apa judulnya apa?
3: Yang judulnya Laksmana Raja di Laut.
0: Iyad Bustami ini kok.
3: Oh iya, tapi Alfie juga nyanyi gitu Mbak.
0: Oh enggak tahu, jadi saya cek dulu kalau yang versinya Alfie ya. Adanya ya, kita yang iya toh Pak Anji. Betul nama-nama Anji, iya.
3: Enggak apa-apa, iya saja. Ya salamnya buat tadi ada Mama Wanda ya, selamat siang juga, yang purba. Terus Pak Selamat di Kalang Berat ya, sihat-sihat selalu Pak.
0: Mudah-mudahan. Amin.
3: juga Pak Mariano, Pak Karyoto, gak lupa juga ada Mas Diansah, juga Mas Wicayo ya.
0: Mas Wicayo di Tulungagung sih.
3: Terus lagi ada di Kediri ada Pak Munoto yang bukan yang Lidul. Juga gak lupa ada Pak Sujianto, terus lagi ada Pak Agus, terus Pak Yoyo, juga Pak Uki ya di, ini di Kediri semuanya nih Mbak.
0: Unje Pak Uki, unje.
3: Terus tadi yang dipanggil-panggil belum muncul ya, Bu Siti Aisyah.
0: Bu Siti Aisyah dereng.
3: Juga Bu Rini. Terus di Pare itu ada Mbak Yuli ya yang.
0: Oh iya, Bu Yuli, unje Bu Yuli.
3: Gak lupa ada Bu Sita, Mbak Niar, yang Rahmat juga. Gak lupa ada Pak Ucok, juga Pak Stioko, Pak Tarji. Terus di
0: Kang luar, Maman juga ini belum gabungan.
3: Luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, belum muncul Mbak.
0: Dereng, ini Bu Utri sudah koleng-koleng ini nungguin Pak Sukarji.
3: Ya Bu Utri, selamat. Sabar Bu ya, tunggu dulu pintunya belum dibuka.
0: Nggih, ngantri dulu nih Bu Utri nih.
3: Ya juga Pak Jainal ya. Terus sama Pak Irwan, ini juga penggemarnya Mbak Aska loh, kok gak muncul.
0: Lanje, si kerja bakti kiaman-awannya, apa turun
3: ya. Juga Sita juga, Bu Teh Dinda ya di Bogor ya. Pak Mas Arif ya di Nganjuk, juga Mas Putra di Gura, juga semacam Mbak ya.
0: Nanti siap Pak Sukaji, siap.
3: Ya juga Bu Utri
0: selamat. Nggih, matur suwun Pak Sukaji.
3: Juga Mbak Aska, doa terbaik kepada keluarga ya, mudah-mudahan sehat selalu dan yang mendampingi Dara-dara Manis saya tanya tadi ya.
0: Iya, Dara-dara Manis ini panggilannya.
3: Berarti lebih dari satu nomor Dara-dara berarti Mbak.
0: Iya, betul. Ada 3 orang ini Pak Sukaji.
3: Oh, 3 orang ya. Semua Dara-dara Manis selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses ya.
0: Amin.
3: Rendang, salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi jangan lupa bahagia. Makasih Mas Pencang.
0: Iya, terima kasih Pak Sukarji di Minggiran ya sudah bergabung siang hari ini. Kita geser ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Rendang.
4: Halo, selamat siang Rendang. Request dangdut sedep guri enak pol.
0: Sedep guri enak pol. Ini Pak Selamat di Tulungagung.
4: Ini. Alhamdulillah membaik tapi belum, masih 25%
0: ya. Anjir, betul apa-apa berproses ya Pak ya.
4: Ya karena sering pusing.
0: Anjir, mesti dambel istirahat.
4: Relax
0: ini mendengarkan RRI relax nih kok Pak.
4: Terus apalagi yang
0: siapkan
4: ya. Ini
0: ya. Obat dari segala obat ya kayak ya Pak ya.
4: Karena sudah mampir tempatnya Pak Kuat ini sudah kembali normal
0: sebaru. Lenje, wis mulai alhamdulillah, mulai enak nih suara nih.
4: Ini ditemani siapa?
0: Ada Ayu, Mbak Sinta, ada Mbak Ayu, Mbak Putri.
4: Mbak Putri, Sinta ya.
0: Nge.
4: Tidak ada Rahwono.
0: Maksudnya?
5: Ini kok wayang Pak?
4: Napa wayang?
5: Nge.
4: Non cinta apa cucu ini kalau saya cucu mbak ayo sing itu.
0: Iya mbak ayo sing telepon niki ya mbak ayo teko Tulungagung ya. Setelah gini apa niki Pak Selamat
4: lagunya aku ngikut Pak Karji maupun
0: anji oke anji
4: Pak Karji pokoknya semua ditambahin Mbak Ida
0: anji siap
4: selalu sehat juga matur nuwun atas doanya bertiga
0: anji
4: saya yang memberi semangat enggak intinya Pak Sukarji.
0: Siap.
4: Sahabat karet itu tiap hari memberi semangat saya.
0: Alhamdulillah.
4: Cuma mengatakan jangan lupa bahagia. Saya enggak lupa bahagia, tapi enggak bahagia. Gimana gitu?
0: Enggak lupa bahagia tapi enggak bahagia. Kenapa ya?
4: Ya harusnya semoga bahagia gitu.
0: Oh, ngaten. Oh, nggih. Berarti kata-katanya ini harus direvisi ya. Semoga bahagia, nggih.
4: Nah, ini enggak lupa saya bahagia. Tapi kita dia enggak bahagia. Ya kalau ini sepintas
0: bahagia
4: Anda ke siaran. Kalau malam saya habis sampai jam 12.
0: Nggih. Alhamdulillah. Terus mendengarkan energi, Pak.
4: tiga aja, terima kasih. Bertiga, berempat ya ini.
0: Ini berempat.
4: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WA dulu, ada Bu Utri di Merauke.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
6: Enak pol.
0: Sedap buri enak pol. Bu Utri, ini saya juga ditemani ada Mbak Sinta, Mbak Ayu dan Mbak Putri siang hari ini.
6: Sama dulu ya untuk Mbak Sinta, yang satu.
0: Mbak Ayu, Mbak Putri.
6: Mbak Ayu dan Mbak Putri ya.
0: Iya.
6: Salam kenal dari Merauke.
0: Iya, iya Ibu. Salam kenal. Ada sudah pernah ke Merauke sebelumnya?
7: Waduh, mungkin belum. Next ya Kak.
0: Iya.
7: Harus ke sana.
0: Jalan-jalan ke sana nanti dijamu sama Bu Utri ya.
6: Ketemu dengan Ibu Utri bersama keluarga di rumah adik Merauke. Nanti saya bawa jalan-jalan.
0: Oh, aduh. Jalan-jalan. Di sana paling-paling dekat rumahnya Bu Utri ada tempat wisata apa, Bu?
6: Tempat wisatanya itu di dekat rumah saya. Mm-mm. Tapi agak jauh juga sih.
0: Mm-mm, apa? Pantai.
6: Di Tablem atau Pantai Lampung 1.
0: Oh, namanya apa Pantai Lampung 1?
6: Pantai Lampung 1.
0: Oh, Lampung 1.
6: Kita punya pantai itu namanya Pantai Lampung 1.
0: Bu Utri. Halo. Halo Bu Utri.
6: Dengar suara?
0: Jelas ya Bu ya suaranya. Halo. Ya. Halo.
6: Dengar suara saya bisa,
0: iya,
6: Pak.
0: Iya, jelas suaranya. Langsung ke lagu saja kalau gitu ya, Bu ya. Bu Utri lagunya mau minta lagunya dari siapa?
6: Halo.
0: Halo, iya, Bu.
6: Halo.
0: Halo. Bu Utri enggak jelas ya suaranya, Bu ya?
6: Halo, dengar suara.
0: Saya dengar Ibu di studio dengar, Bu. Halo, Bu Utri. Iya.
6: Sekarang saya dengar, Mas. Tadi suaranya kayak agak putus-putus.
0: Oh, gitu. Sudah iya. sudah jelas sekarang.
6: Sudah jelas.
0: Oke. Okay. Lagunya minta lagu dari siapa, Bu Utri?
6: Saya minta lagu dari Uut Permatasari.
0: Lagunya Mbak
6: Utri
0: Uutnya apa?
6: Panggung, Mbak Asa. Okay. Utri Panggung, Mbak
0: Asa. Utri Panggung. Putri Panggung. Iya, siap. Uut Permatasari Putri Panggung ya.
6: Tadi Mbak Asa bilang kan apa harga itu sederhana, Mbak Asa ya.
0: Bahagia itu sederhana. Kenapa kok sederhana, Bu?
6: Iya, salam-salam dulu untuk Mbak Aska dengan Mbak-mbak yang sudah
0: bertugas. Iya. Monggo. Ini sinyalnya agak susah ya, ini kayaknya ya.
6: Saja ya. Dan berbahagia bersama keluarga di rumah.
0: Okay.
6: Dan juga diberikan rezeki ya.
0: Amin.
6: Dan juga untuk Pak Munoto, Pak Kardi, Pak Sukardi dan Mbak Sita ya, semuanya saya selalu dan saya kirim semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Aska.
0: Terima kasih kembali Ibu ya.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita break dulu ya. Kita putarkan lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita karena sudah banyak yang ngantri siang hari ini. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, pol.

0: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan tuntas sudah saya Aska Ariska, Sinta Ayu dan juga Putri ya menemani Anda semuanya siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WA dan juga di line telepon. Semoga lagu-lagunya suka bisa menghibur Anda semuanya dan pastinya bisa membuat Anda bersemangat untuk beraktivitas di Rabu siang ya. Akhirnya kita pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri sore ini pendengar. Kembali lagi bersama saya Willy Anugrah. Senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di perjalanan ke diri sore dalam edisi hari ini. Di agenda hari ke-7 ya di bulan Oktober 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan hadirkan segmen Beranda Asta Cita saat lagi yang nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan hadirnya kabar-kabar terkini dan juga teraktual seputar Jawa Timur yang akan kita update kembali bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim dalam program Buletin Info Prima sama nanti merapat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.

0: kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Tanpa melodi dari Mita Lestari ini mengantarkan kita di menit 32 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih hadirkan Beranda Astacita di sore hari ini dengan tema inflasi yang kita hadirkan kembali untuk Anda. Kali ini terkait dengan informasi inflasi ya, yang ternyata ini menarik untuk kita hadirkan juga dan kita coba ulas bersama di sore hari ini. Ledakan investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ini ternyata bisa menjadi sumber masalah baru bagi perekonomian, khususnya berpengaruh pada inflasi. Dan hal ini sudah terjadi pendengar di Amerika Serikat, bahwa belanja besar-besaran untuk membangun infrastruktur AI ini ternyata betul-betul mendorong inflasi sangat tinggi. Kekhawatiran tersebut ini muncul dikarenakan ekonomi Amerika Serikat masih tergolong kuat sampai saat ini, namun dengan tingkat pengangguran yang juga sudah berada di 4,1% dan aktivitas manufaktur pada Agustus menjadi tertinggi sejak Juli 2021, sementara penjualan retail melonjak ke 1,2%. Di tengah kondisi tersebut, mendengar perusahaan teknologi terus menggelontorkan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun pusat data AI, termasuk membeli chip, kemudian juga server, hingga membangun fasilitas pendukung. Menurut JP Morgan, belanja infrastruktur AI yang mencakup pusat data, kemudian juga chip dan juga server diperkirakan mencapai sekitar $1 trillion atau senilai 27.936 triliun rupiah dengan asumsi kurs 17.936 per US rupiah ya per 2026 ini untuk data yang diperoleh terkini. Nilainya bahkan diproyeksikan jauh lebih besar dalam beberapa tahun ke depan, dan hal ini juga dikuatkan oleh statement ekonom Columbia University, Steen van Nieuwburg, yang memperkirakan bahwa total belanja infrastruktur AI saja ini tembus $10.3 trillion dan senilai dengan 184.740 triliun rupiah sampai dengan diprediksi tahun 2032. Dan pendengar, besarnya investasi ini membuat permintaan terhadap berbagai kebutuhan pembangunan pusat data meningkat tajam. Mulai dari chip memori dan juga penyimpanan, material konstruktif, listrik, hingga tenaga kerja seperti pekerja konstruksi, tukang ledeng, dan juga teknisi listrik ini juga semakin bertambah. Namun, pasokan barang dan juga tenaga kerja tersebut ini belum mampu mengimbangi lonjakan permintaan. Dan tidak menutup kemungkinan, pakar ekonomi juga berpendapat hal tersebut juga berpotensi terjadi di Indonesia. Sehingga ini menjadi satu hal penting yang patut menjadi perhatian bersama. Masih akan kita bahas pendengar terkait dengan hadirnya teknologi artificial intelligence. Ini yang diprediksi juga akan berpengaruh terhadap inflasi. Karena bagaimanapun juga kebutuhan-kebutuhan yang tadi disebutkan begitu ya, ini ternyata juga berpengaruh terhadap permintaan-permintaan sejumlah sarana dan prasarana.

Iya, masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri sore ini dalam beranda Asta Cita pendengar. Di tema hari ini inflasi yang akan kita bahas begitu ya. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Tom Sitohir ini meminta pemerintah daerah terus memperkuat pengendalian harga pangan dengan menyesuaikan intervensi berdasarkan perkembangan harga komoditas di masing-masing wilayah. Menurutnya pendengar, langkah tersebut ini diperlukan supaya berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini tidak berhenti pada kebijakan yang berulang, tetapi betul-betul mampu menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat. Hal tersebut ini disampaikan oleh Tom Si pendengar saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta pada Senin sore kemarin. Disampaikan pendengar bahwa pengendalian harga harus mengacu pada data dan juga kondisi terbaru di lapangan. Daerah ini juga diminta terus mengevaluasi komoditas yang masih memberikan tekanan terhadap inflasi, terutama untuk komoditi beras dan juga cabai. Berkaitan dengan harga beras, kemudian juga harga cabai ini, sehingga untuk pertemuan yang memang kemarin sudah dijadwalkan, ini betul-betul bisa dilihat angka-angka real untuk terus ditingkatkan upaya-upaya lebih lanjut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pendengar, inflasi September 2026 ini tercatat 0,30% secara M2M, kemudian 3,28% secara year of year, kemudian juga 2,17% secara year to date atau yang disampaikan secara harian, dan juga mulai dari bulanan hingga tahunan. Sejumlah komoditas pangan masih menjadi penyumbang inflasi secara bulanan ya. Di antaranya adalah cabai rawit, kemudian juga cabai merah, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan juga ikan segar. Tekanan harga pangan tersebut ini berlanjut hingga pekan pertama bulan Oktober 2026. Data BPS menunjukkan bahwa 259 kabupaten maupun kota mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH untuk komoditi cabai rawit. Sementara itu IPH cabai meningkat di 292 kabupaten maupun kota, dan untuk IPH beras pun juga menyusul naik di 116 kabupaten maupun kota. Tomsi meminta pemerintah pendengar, khususnya pemerintah daerah ya, ini segera merespon perkembangan tersebut dengan memperkuat intervensi sesuai dengan karakteristik dan juga kondisi masing-masing wilayah. Pemerintah pusat juga melalui Kementerian Pertanian sebelumnya juga sudah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyediakan bibit dan juga pupuk, serta mengembangkan proyek percontohan di sejumlah kabupaten yang menurutnya adalah sebagai wujud dukungan pemerintah pusat yang harus diikuti langkah konkret dari daerah untuk menjaga produksi dan mengendalikan harga. Pendengar, kita masih terus melaju di beranda Asta Cita untuk tema hari ini inflasi mengiringi perjalanan kita dalam Kediri sore ini.

Iya, ada interaksi dari Tulus ya, ini sudah mengantarkan kita di menit 54 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang artinya tuntas sudah kebersamaan kita di program Beranda Asta Cita dengan tema inflasi yang tadi sudah kita hadirkan dengan informasi-informasi terkini mengenai inflasi ya. Ini diantaranya ada kecerdasan buatan atau AI yang diprediksikan dan juga berpotensi memicu terjadinya inflasi, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga berpotensi terjadi juga di Indonesia. Kemudian tadi juga kita hadirkan kabar mengenai Kemendagri yang minta Pemda untuk memperkuat intervensi guna mengendalikan harga pangan untuk mengendalikan inflasi juga tentunya. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 4 sore kita akan bergabung sejenak dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Info Prima yang akan dipandu oleh rekan Celia Cahyani bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim. Saya nanti akan kembali lagi ke ruang dengar Anda melanjutkan perjalanan ke diri sore ini pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: RI Jember. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Kota Probolinggo siap bahas raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Jelang hari jadi ke-81, Pemprov Jatim gelar berbagai macam kegiatan. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, rancang regulasi baru DPRD Probolinggo minta site plan perumahan tidak sekedar penuhi fasilitas umum. Kita ikuti laporan Hoirul Umam Masduki berikut ini.
1: DPRD Kota Probolinggo meminta pengaturan pembangunan perumahan tidak berhenti pada pemenuhan persentase atau fasilitas umum atau FASUM. Site plan harus sejak awal memastikan akses jalan, konektivitas antar kawasan hingga sistem drainase dapat berfungsi ketika perumahan sudah dihuni. Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ketua Pansus 3 DPRD Kota Probolinggo Mulas Kurniawan mengatakan persoalan yang muncul di sejumlah kawasan perumahan menjadi bahan evaluasi agar aturan baru tidak hanya mengatur pembangunan fisik rumah. Salah satu yang disoroti adalah FASUM berupa akses jalan yang dalam perencanaannya telah dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun dalam praktiknya masih dikuasai pihak tertentu. Persoalan serupa juga dapat muncul ketika akses antar perumahan atau antar gang tidak dirancang secara terkoneksi
2: dan sebagainya. Secara otomatis ini kaitannya dengan penyelenggaraan bagaimana perizinan dan pelaksanaan perumahan yang ada di Kota Probolinggo ini bisa tertata juga gitu loh.
3: Apakah
2: setannya dan lain sebagainya itu diatur di sana?
3: Apakah nanti mengakomodir terhadap perumahan yang bermasalah soal lahannya atau bagaimana?
2: Makanya ini juga makanya ini kita sempurnakan. Dari berbicara tentang pengalaman yang perda yang lama, kita sempurnakan dengan perda yang baru.
1: Mulas menambahkan site plan perumahan harus memperhitungkan fungsi kawasan secara menyeluruh. Artinya penyediaan FASUM tidak cukup hanya memenuhi ketentuan luas, tetapi juga harus memastikan jalan dapat digunakan, terhubung dengan kawasan sekitar, serta memiliki ruang yang cukup untuk kendaraan bermanuver. Persoalan drainase juga menjadi perhatian karena pembangunan perumahan berkaitan langsung dengan perubahan kondisi lahan dan aliran air.
4: Melalui aturan baru tersebut, DPRD mendorong pembangunan perumahan di Kota Probolinggo tidak hanya menghasilkan rumah, tetapi juga kawasan pemukiman yang memiliki akses, fasilitas, dan infrastruktur pendukung yang dapat berfungsi dalam jangka panjang. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirma Masduki melaporkan. DPRD
0: Reporter Rizky Darmawan melaporkan, Kanwil DJP Jatim 3 menilai otoritas pajak perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi, salah satunya melalui Cortex. Berikut informasi selengkapnya.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
6: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan dasar yang dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kota sekuensi terbaiki terus menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya bilang ya. Tapi yang lama-lama ini

0: di Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Satya Westi. Silakan Satya.
1: Terima kasih Diana, pendengar dan pemirsa. Kuota siswa SD di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun belum terpenuhi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kuota tersebut. Berikut laporan Ulfa Larasati.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun. Pasalnya, hingga saat ini kapasitas penerimaan siswa di sekolah berbasis asrama tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal, terutama pada jenjang sekolah dasar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan penyebab belum terpenuhinya kuota jenjang SD adalah karena banyak anak yang belum terbiasa berpisah dengan orang tua untuk menjalani pendidikan berasrama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Madiun terus membenahi sarana dan layanan sekolah rakyat agar memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun orang tua.
3: Khususnya kita masih ada kekurangan khususnya siswa yang di tingkat SD, karena memang merubah budaya yang dia harus pisah dengan keluarga. Agak masih perlu penanganan yang luar biasa. Jadi insya Allah, tapi dengan kondisi yang saat ini, nanti kita akan selalu sosialisasikan ke masyarakat, dan masyarakat akan kita ajak dengan melihat kondisi yang ada di sekolah rakyat ini. Banyak kita harus perbaiki betul ya sekolah rakyat ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri anak-anak dan masyarakat yang akan menyekolahkan di sana.
2: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni, menjelaskan dari kapasitas 360 siswa, SRT 1 Kabupaten Madiun memiliki kuota sebanyak 270 siswa untuk wilayah Kabupaten Madiun. Jumlah siswa terbanyak berada di jenjang SMP dengan 150 anak, sedangkan jumlah siswa SD masih paling rendah.
4: Yang paling banyak jumlah siswa kami SMP, yang paling kurang itu SD. Ya, soalnya ya kan anak masih kecil, orang tua nggak tega untuk melepas gitu. Sementara kami ada sekitar 84 untuk siswa SD. Kuotanya kan 90 ya.
2: Ya. Agustin mengungkapkan saat ini masih tersedia sekitar 29 kuota yang bisa diisi siswa. Guna memenuhi kuota tersebut, Dinas Sosial atau Dinsos bersama pilar-pilar sosial terus melakukan langkah penjangkauan langsung. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menerangkan penjangkauan ini dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung ke rumah dan desa masing-masing. Langkah edukasi dan motivasi diberikan agar anak-anak yang sempat terkendala biaya tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat.
5: Memang sekolah ini sifatnya penjangkauan. Artinya apa? Harapannya kalau penjangkauan itu masyarakat yang tidak mampu itu saat ini kan dia mau unjuk diri aja enggak berani. Maka harus kita lakukan penjangkauan ke rumahnya, ke desanya, dan lain sebagainya. Kita datang ke sana, kita motivasi anaknya untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat.
2: Supriyadi menambahkan, upaya tersebut juga melibatkan camat serta kepala desa dan lurah. Bupati Madiun, ungkap Supriyadi, juga telah meminta para camat dan kepala desa untuk aktif menyisir wilayah mereka. Jika mengetahui ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, pihak desa diminta segera berkoordinasi dan mengarahkan mereka ke pihak sekolah rakyat terintegrasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
6: Baik, terima kasih Satya. Reporter Gia Debora melaporkan siswa tunanetra SLBN Beranjangan belajar coding dan bermimpi ciptakan video game inklusif. Berikut informasi selengkapnya.
7: Rasa penasaran terhadap teknologi mengantarkan Ahmad Fauzan, siswa kelas 2 tingkat SMP di SLBN Beranjangan Jember, mengenal dunia pemrograman. Berawal dari ketertarikannya pada aplikasi pembaca layar, Ahmad kini mulai belajar coding secara mandiri dan bercita-cita menciptakan video game yang dapat dimainkan bersama oleh penyandang tunanetra maupun orang awas.
8: Awal mulanya tuh saya tertarik, saya kan ada aplikasi pembaca layar untuk netra yang dinamakan Jeswo Screen Reader. Nah, Jeswo Screen Reader ini memiliki banyak fitur kayak fitur pemanggilan.

0: salah satunya itu yang dibutuhkan fitur pemanggilan buat coding. Gak lama sih, masih 2 bulan kira-kira. Saya gak bisa maksimal karena gak ada laptop. Soalnya kan kalau Java sama Python itu maksimalnya ke laptop. Kalau Lowa kan bisa masih pakai HP jalaninnya.
1: Sementara itu, guru dan juga humas SLBN Beranjangan Jember, Khairul Anwar, mengatakan sejumlah siswa tunanetra di sekolah tersebut sebelumnya juga telah memiliki kemampuan dalam menggunakan perangkat digital secara mandiri. Beberapa siswa bahkan mampu mengoperasikan laptop sendiri, mengetik hingga menginstal aplikasi yang dibutuhkan, termasuk perangkat lunak pembaca layar.
2: Sebetulnya untuk anak-anak tunanetra itu sebelumnya sudah banyak yang menguasai kegiatan digital, baik yang sebelum tahun ini juga ada yang bisa nginstal sendiri karena anaknya sudah beli laptop sendiri gitu loh, jadi ada terbantu untuk kegiatan sarana prasarana.
1: Langkah Ahmad Fauzan mungkin baru dimulai dari beberapa baris kode, namun dari situlah muncul sebuah cita-cita menghadirkan permainan digital yang tidak membatasi siapa yang bermain, tetapi justru mempertemukan tunanetra dan orang awas dalam ruang bermain yang sama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
4: Ya, terima kasih, Haryo. Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur menggelar prosesi ziarah dan tabur bunga ke makam mantan Gubernur Raden Panji Muhammad Nur di Sampang. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa almarhum dalam membangun Jawa Timur. Ima Fadilah melaporkan.
5: Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim menggelar kegiatan lapak tilas dan ziarah ke makam mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Haji Muhammad Nur, di Kampung Sumur Kompah, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Prosesi ziarah dan tabur bunga dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, didampingi Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfuz beserta jajaran Pemprov Jatim dan Forkopimda Sampang. Kehadiran lintas pejabat ini menjadi bentuk penghormatan mendalam atas jasa dan dedikasi almarhum yang telah meletakkan pondasi kemajuan bagi Jawa Timur dan Pulau Madura. Selain doa dan tabur bunga, dalam kesempatan ini disampaikan biografi dan kiprah Raden Panji Muhammad Nur dalam pemerintahan.
6: Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, beliau memiliki sebuah obsesi yang hendak diwujudkan di Jawa Timur termasuk Madura. Obsesi itu dijabarkannya dalam gerak pembangunan Jawa Timur dengan semboyan Der Basuki Mawopeo, AKW Wong Cilik Melu Kebuyu.
5: Perjalanan karir RP Muhammad Nur terukir panjang, dimulai sebagai calon pangreh praja di Sumenep pada 1939, mantri di Bangkalan, asisten wedana di Arosbaya, hingga menjabat Bupati Bangkalan dan Residen Madura. Puncak pengabdiannya terukir saat dipercaya memimpin Jawa Timur sebagai gubernur pada periode 1971 hingga 1976. Selama memimpin, Muhammad Nur memegang teguh filosofi Jer Basuki Mawopeo, AKW Wong Cilik Melu Kemuyu, sebuah prinsip bahwa keberhasilan pembangunan harus bisa membuat rakyat kecil tersenyum bahagia. Salah satu gagasan monumental yang dirintisnya adalah ide pembangunan jembatan Suramadu untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Madura sebelum akhirnya melanjutkan pengabdian sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis. Rangkaian ziarah diakhiri dengan bersilaturahmi dengan keluarga Raden Panji Muhammad Nur dan santunan pada warga sekitar.
4: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
7: Terima kasih pendengar. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai macam kegiatan menjelang perayaan hari jadi yang ke-81 pada 12 Oktober mendatang. Ikuti laporan Anik Hasanah.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar berbagai kegiatan selama Oktober ini, mulai dari ziarah hingga bakti sosial dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Jatim. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prov Jatim Lili Puji Astuti menjelaskan, tema HUT ke-81 Jatim tahun ini, Jatim Unggul, Maju, Berkelanjutan. Adapun beragam kegiatan yang sesuai dengan tema tersebut lanjut Lili merupakan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Awal Oktober telah dilaksanakan ziarah ke Proklamator dan Gubernur Jatim pertama. Pada tanggal 8 Oktober 2026 serentak digelar pemeriksaan kendaraan atau servis motor gratis sebanyak 8.100 unit. Masyarakat bisa mendatangi 426 SMK yang ada di 38 kabupaten kota.
9: Artinya dengan kita memiliki potensi yang kita sudah tahu unggul ini untuk maju dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat. Dan keunggulan dan kemajuannya tidak hanya berhenti di satu generasi, tapi juga terus-menerus untuk generasi mendatang. Sedangkan kegiatan yang mendukung dengan tema-tema tersebut adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakat, karena memang untuk ngomong unggul, maju dan untuk masyarakat.
8: Selanjutnya, tepat pada tanggal 12 Oktober 2026, digelar upacara peringatan hari jadi di Grahadi pada pagi hari. Sedangkan siang harinya dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa. Acara ditutup pada tanggal 13 Oktober dengan bakti sosial di Slopeng dengan sapa bansos dan cek kesehatan bagi lansia. Ani Hasana melaporkan.
7: Mendengar kabar dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang disembunyikan di dalam daging ayam goreng. Laporan selengkapnya.
10: Petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo menggagalkan penyelundupan narkotika diduga sabu seberat 17,11 gram yang disembunyikan dalam daging ayam goreng. Paket itu dibawa pengunjung berinisial AM warga Surabaya. Kepala KPLP Agung Gede Joni menegaskan petugas menemukan 4 klip diduga sabu dalam paket makanan yang ditujukan kepada WBP berinisial BSN 21 tahun.
11: Kami langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Satreskoba Polres Sidoarjo untuk melaksanakan serah terima barang bukti terduga pelaku dan 3 orang warga kami, warga binaan kami yang terindikasi terlibat saat melakukan pelayanan kunjungan. Ada dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan pengunjung. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang diduga narkotika disembunyikan di dalam ayam gorengnya.
10: Dari pemeriksaan, BSN mengaku paket tersebut titipan untuk WBP berinisial MAB 28 tahun. MAB kemudian menyebut WBP DD 28 tahun yang diduga mengordinasikan pihak luar untuk menyiapkan narkotika dan menyerahkannya kepada AM. Lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Sidoarjo. Barang bukti dan WBP yang diduga terlibat diserahkan kepada polisi untuk proses hukum dan pendalaman jaringan penyelundupan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Mendengar, bergeser ke Lamongan, jemput bola pasar perumahan warga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan gencarkan vaksinasi rabies gratis. Kita ikuti laporan Farin Regi.
12: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperkuat upaya pencegahan rabies dengan menggelar vaksinasi gratis secara jemput bola bagi hewan peliharaan warga. Layanan tersebut menyasar langsung kawasan permukiman dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan vaksinasi keliling merupakan langkah preventif untuk menjaga kewaspadaan masyarakat meski Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Menurutnya rabies tetap perlu diwaspadai karena merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.
13: Kalau saya melihat antusias warga, sebenarnya banyak sekali yang menginginkan untuk divaksin. Tapi kita kan ya ada kuota yang kita tetapkan karena keterbatasan dari obat atau vaksin rabiesnya ini ada keterbatasan. Jadi ini kita batasi untuk setiap kali di perumahan ini paling tidak kuotanya ada 20 kalau di rumah. Tapi biasanya dari pendaftaran, ini di luar pendaftaran banyak yang masuk ke sini dan semua kita pemilik anak pun bisa lebih care terhadap kesehatan hewannya karena ini juga nanti munculnya penyakit ini juga bisa ada penyakit zoonosis yang bisa menular ke pemiliknya sehingga sama-sama memperhatikan baik kesehatan hewannya maupun kesehatan orangnya.
12: Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pemilih hewan yang membawa kucing peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksin. Salsa, warga perumahan Demangan Residence, mengaku terbantu dengan pelayanan yang hadir langsung di lingkungan tempat tinggalnya.
14: Oh iya, merasa terbantu sekali. Soalnya kan memang rabies itu kan penyakit yang berbahaya juga. Bisa menular soalnya kan.
12: Dengan pola pelayanan jemput bola tersebut, di Senakeswan Lamongan tidak hanya memperluas akses vaksinasi, tetapi juga mendorong kesadaran pemilih hewan untuk rutin menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berpotensi menular kepada manusia. Varian Raki melaporkan.
7: Informasi dari Kediri, pendengar, bantuan disalurkan BLT dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau Kota Kediri 2026, jangkauan ribuan pekerja pabrik rokok. Berikut laporan Ane Kusuma.
15: Pemerintah Kota Kediri mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Penyaluran ini menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok di Kota Kediri pada hari ini di Kelurahan Semampir. Dari total 4.245 warga yang terdata sebagai penerima, sebanyak 3.496 diantaranya telah menerima bantuan pada penyaluran tahap ini. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muntakin, menjelaskan bahwa program BLT DBHCHT merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, di mana dana cukai diarahkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri terkait, termasuk buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan juga petani cengkeh.
16: Hanya untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim, tetap menggunakan virtual. 1 juta per penerima. Sama ya, dengan tahun kemarin, tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa, atau mungkin sudah di-cover oleh provinsi. Tapi kita masih membuka peluang untuk perusahaan yang memang masih akan mengajukan usulan untuk buruh pabrik rokok yang belum menerima BLT.
15: Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Kartika Sari, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Bantuan akan dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah biaya sekolah anak.
17: Ya, buat bisa bantu kebutuhan sama sekolah anak-anak, biaya sekolah.
15: Adapun pada penyaluran tahap ini, sebanyak 3.496 penerima terdiri dari 3.292 buruh rokok PT Gudang Garam TBK yang penyalurannya dipusatkan di Kelurahan Semampir dan juga Banjaran, serta 204 penerima lainnya, yakni dari pabrik rokok Dua Dewi yang bekerjasama dengan Bank Jatim. Masing-masing penerima mendapatkan BLT sebesar Rp1 juta tanpa potongan administrasi. Sementara untuk pekerja pabrik rokok lainnya akan menerima bantuan pada tahapan berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar, karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalisir dampak gempa yang terjadi. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
18: Potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar, karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalkan dampak gempa yang terjadi. Hal ini disampaikan manajer pengembangan produk PT Citicon Nusantara Industries, Dini Sari, saat memberikan pelatihan material tahan gempa dalam kegiatan industri mengajar di Universitas Narotama Surabaya.
19: Solusinya, semua masyarakat harus paham pada saat terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Yang termudah adalah cara untuk evakuasi dari sebuah bangunan. Kemudian kalau kayak seperti adik-adik ini yang ada di jurusan teknik sipil, kita juga memberikan pengetahuan bahwa ada material-material yang bisa menahan gerakan gempa, seperti itu.
18: Sementara itu, Ketua Program Studi Kaprodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya, Roni Durotun Nasihin, menanggapi nilai material tahan gempa saat ini.
20: Mahal itu relatif sebetulnya. Mahal itu relatif. Kalau saya bicara mahal, mungkin pada saat awal mungkin investasi akan tinggi. Tapi pada saat penggunaan secara sustainability atau secara berkepanjangan, dia jauh lebih murah. Jadi kalau mahal atau tidak itu tergantung dari sisi mana atau POV mana yang akan kita lihat ya. Jadi mana yang akan kita lihat, objek mana yang akan dilihat, menurut saya seperti itu.
18: Puluhan mahasiswa mahasiswi Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya tidak hanya mendapatkan pengetahuan seputar gempa dalam kuliah tamu, tetapi juga praktek memasang material tahan gempa. Farida Husnia melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, Universitas Hang Tuah resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional International Konferensi Marin Teknologi atau disebut MARTEK 2026. Faiz Putra melaporkan.
0: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar konferensi internasional yaitu International Conference Marine Technology atau MARTEK 2026 pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan momentum untuk menegaskan komitmen UHT sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan bidang kelautan dan kemaritiman baik di tingkat nasional maupun internasional. Rektor UHT Dr. Insinyur Avando Bastari saat diwawancara awak media di sela acara mengatakan gelaran MARTEK 2026 kali ini menjadi wadah strategis bagi para dosen dan peneliti kampus untuk berkolaborasi langsung dengan ilmuwan internasional. Melalui kolaborasi ini, riset-riset yang dihasilkan diharapkan memiliki standar kualitas global serta memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
21: Dengan adanya kegiatan MARTEK ini, kami memberikan kesempatan kepada para dosen-dosen kami, terutama yang meneliti khususnya di bidang kelautan dan kemaritiman, ini bisa langsung bisa berkolaborasi dengan para ilmuwan internasional sekaligus juga hasil penelitiannya bisa digunakan langsung menyentuh kepada masyarakat.
0: Sementara Ketua Panitia MARTEK 2026 Profesor Dr. Bagio Suwasono mengungkapkan bahwa melalui ajang ini para mahasiswa dan peneliti dari S1, S2 hingga S3 juga didorong untuk menghasilkan karya ilmiah untuk mendukung blue economy atau ekonomi biru melalui skripsi dan disertasi yang memberikan kontribusi nyata bagi sektor kelautan.
21: Blue economy artinya goal terakhirnya pasti ekonomi. Nah ini baik dari sisi masyarakat pantai, masyarakat industri itu utama. Nah itu salah satu kontribusi hasil yang kita mendukung apa-apa dari kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari industri maupun istilahnya kerusak masyarakat khususnya.
0: Lebih lanjut, pihak UHT mendorong agar pendanaan riset di lingkungan kampus dapat diarahkan pada pengembangan teknologi terapan. Langkah ini didukung melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, industri, hingga komunitas masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
7: Mendengar untuk informasi selanjutnya, reporter Oni Arianto mengabarkan prediksi bisnis perbankan Surabaya menekankan kekayaan perlu dipahami secara holistik dan masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
22: Kekayaan perlu dipahami secara holistik, tidak sekedar diukur dari jumlah aset yang dimiliki. Menurut Direktur Consumer and Branch Banking Permata Bank, Edi Sayoga, Rabu siang, masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Ia menjelaskan pengelolaan kekayaan perlu dimulai dari cara seseorang menggunakan dan membelanjakan uang. Selain itu, menurut Edi, pengelolaan kekayaan juga perlu mempertimbangkan tujuan hidup setiap individu. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kebutuhan bisnis dan ekonomi.
23: Bahwa kekayaan yang holistik itu seperti apa sih? Kekayaan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Salah satunya ada tentang frugality. Frugality itu bagaimana caranya kita menggunakan uang, bagaimana kita spending secara cermat. Selain itu kita ada purpose, jadi sebetulnya tujuan daripada hidup kita apa sih, baik secara pribadi ataupun juga di secara bisnis ataupun juga di perekonomian ini.
22: Pendekatan tersebut menjadi bagian dari konsep World Wisdom yang mengusung 6 pilar, yakni frugality, purpose, health, relation, giving, dan moments. Edi menjelaskan 6 pilar tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan aset, tujuan hidup, kesehatan, hubungan sosial, kontribusi kepada masyarakat, dan pengalaman kehidupan. Oni Arianto melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Riza.
1: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
4: Mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih melanjutkan perjalanan Kediri sore ini pendengar di edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Masih bersama saya Billy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri sore yang akan kita hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 20 ya waktu Indonesia Barat. Dan masih ada beberapa program-program menarik yang siap kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Di antaranya nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kita akan hadirkan segmen Galeri Budaya Nusantara yang tentunya akan mengulas ragam budaya Nusantara, baik itu kuliner, kemudian juga adat istiadat, tradisi, dan masih banyak lagi yang perlu kita ulas untuk menambah khasanah budaya kita di Nusantara tercinta. Dan yang pasti nanti kita juga akan hadirkan segmen Buletin Warta Kediri ya, yang akan mengupdate kembali kabar-kabar terkini dan teraktual baik di kota maupun di Kabupaten Kediri dan juga Jombang, yang hari ini akan kita update bersama rekan-rekan reporter yang bertugas, ada rekan reporter Ana Kusuma dan juga ada rekan reporter Ayu Citra yang nanti juga akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan informasi-informasi terbaru. Tentunya masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

banco.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Kita masih melaju kembali dalam perjalanan Kediri sore ini dalam program Galeri Budaya Nusantara di edisi hari ini di agenda Rabu 7 Oktober 2026. Hari ini kita akan hadirkan tema mengenal suku Maori, penduduk asli Selandia Baru, dan budaya uniknya yang juga akan kita kulik ya di perjalanan Kediri sore ini. Di balik keindahan alamnya, berbicara tentang Selandia Baru, ini dipastikan memiliki banyak sekali warisan budaya yang kuat dari penduduk aslinya, yaitu salah satunya adalah suku Maori. Mereka ini bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga bagian penting dari identitas Selandia Baru saat ini. Meskipun zaman terus berubah pendengar, budaya Maori tetap hidup dan juga berkembang di tengah masyarakat modern. Mulai dari bahasanya, kemudian juga dari seninya, hingga tradisinya, ini masih betul-betul terjaga dengan sangat baik, dengan bangga dipersembahkan dan juga dilestarikan oleh generasi-generasi penerusnya. Dan pendengar, bahkan unsur-unsur budaya Maori kini juga banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di Selandia Baru, dari simbol-simbol nasional, kemudian dari kurikulum pendidikan di sekolah, dan tentunya ini juga atmosfernya begitu terasa, khususnya ketika berada di kehidupan sehari-hari masyarakat Selandia Baru sendiri. Dan mengenai sejarah dan budaya masyarakat Maori, ini juga agaknya menarik begitu ya untuk kita kupas tuntas begitu di kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah sejarah singkat suku Maori, pendengar. Jadi suku Maori ini adalah penduduk asli pertama ya yang mendiami Selandia Baru, yang dalam bahasa mereka ini disebut Aotearoa, atau yang artinya tanah awan putih yang panjang. Suku Maori berasal dari wilayah Polinesia Timur. Jadi dari wilayah Polinesia Timur dan mulai bermigrasi ke Selandia Baru dalam beberapa gelombang antara tahun 800-an sampai dengan 1300 Masehi. Menurut tradisi, penjelajah bernama Kupe menemukan Aotearoa sekitar tahun 950 ya, dan mendorong migrasi besar-besaran dari Hawaii, tanah leluhur mereka. Dan setelah menetap, Maori hidup terisolasi selama berabad abad dan juga mengembangkan budaya yang khas dan juga berbeda dari akar Polinesia mereka. Sementara pendengar, kontak pertama dengan bangsa Eropa terjadi pada abad ke-17, kemudian terjadi juga di abad ke-18 melalui pelayaran Abel Tasman dan James Cook, di mana perjanjian Waitangi pada tahun 1840 menandai awal kolonisasi Inggris yang memicu konflik dan juga perlawanan dari suku Maori. Dan meski sempat terjadi ketegangan, hubungan membaik ya di awal abad ke-20, dan suku Maori pun mulai aktif dalam politik serta mempertahankan budaya mereka sampai saat ini. Nah, nanti akan kita coba kulik ya budaya suku Maori ini apa saja begitu, pendengar yang ada di Selandia Baru. Tentunya masih terus melaju di Galeri Budaya Nusantara yang akan kita hadirkan sampai nanti merapat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini dalam program Galeri Budaya Nusantara, dan kita masih berbicara tentang budaya unik masyarakat Maori. Masyarakat Maori ini memiliki beragam tradisi dan ritual yang masih dijaga dan juga diwariskan sampai sekarang. Salah satu yang paling menonjol adalah cara mereka menyambut tamu. Proses penyambutannya ini dilakukan melalui upacara formal yang melibatkan berbagai elemen budaya seperti tarian, nyanyian, sampai dengan simbol-simbol adat. Dalam upacara tersebut, pendengar, terdapat salam khas bernama Hongi, yaitu menyentuhkan hidung secara lembut antara dua orang. Dan bagi Maori, Hongi bukan sekedar sapaan, melainkan simbol penyatuan nafas kehidupan dan juga kehadiran spiritual antara tuan rumah dan juga tamu. Selain itu, pendengar, terdapat kebiasaan berjalan tanpa alas kaki yang masih dijumpai di banyak komunitas Maori. Tradisi ini mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan alam, serta bentuk penghormatan terhadap tanah sebagai bagian dari kehidupan. Ekspresi budaya Maori lainnya yang terkenal di dunia adalah tarian dahaka, ya. Tarian ini dilakukan secara berkelompok dengan gerakan tegas dan juga teriakan yang berirama. Haka menggambarkan kekuatan, kemudian juga semangat juang dan persatuan, dan kini sering maksud kami ya ditampilkan dalam acara-acara penting termasuk pertandingan olahraga berskala internasional. Selain tarian, seni tradisional Maori juga tampak dalam kerajinan ukir, anyaman, dan juga tato. Bagi Maori, tato memiliki nilai simbolis yang tinggi. Tato bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan cerminan perjalanan hidup, status sosial, serta identitas seseorang dalam komunitas. Pendengar, dengan berakhirnya informasi mengenai budaya dari suku Maori yang kita sudah hadirkan ke ruang dengar Anda, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Galeri Budaya Nusantara yang pada hari ini kita mengulas tentang suku Maori, penduduk asli Selandia Baru, dan budaya uniknya yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 17 lewat 29 waktu Indonesia Barat, ya, ini kisaran 7 menit lagi kita akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, saatnya kita hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya beserta kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amalan baik kita dan juga ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ada tingkatan penyebutan manusia. Yang pertama, manusia disebut dalam Al-Quran Al-Bashar, yakni manusia dalam dimensi jasmani dan lahiriah yang memiliki nafsu. Yang kedua, manusia dalam Al-Quran disebutkan Al-Insan, yakni manusia dalam dimensi rohani dan spiritual. Ada potongan ayat di dalam Al-Quran, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim yaitu secara umum disebutkan qawama menggambarkan kemampuan sesuatu dengan objeknya. Taqwim. Ada tiga hal yang dimiliki manusia dalam taqwim itu, yaitu manusia diberikan akal, manusia diberikan qalbun hati, manusia diberikan nafsu, keinginan. Taqwim artinya kalau tiga sistem tadi, akal, hati, dan nafsu itu masih sinergi, itu disebut taqwim. Manusia kalau hanya nafsunya yang di depan, kemudian sambungan hati dan akal sudah tidak ada, maka tindakannya manusia itu sudah di luar batas kemanusiaannya. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, bahwa di dalam Al-Quran manusia disebut annas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila litta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di tengah-tengahnya ada kalimat litta'arafu. Kita diciptakan manusia, diciptakan Allah sebagai manusia di muka bumi ini agar litta'arafu, saling mengenal satu dengan yang lain. Kita hidup di dalam sebuah himpunan, kelompok atau komunitas, annas. Di dunia khususnya ada suku, ada bangsa-bangsa, ada negara-negara yang sudah diciptakan oleh Allah SWT. Kita harus litta'arafu, harus saling mengenal satu dengan yang lain. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah memberikan sebuah langkah bahwa hidup ini tidak mungkin kita hidup sendirian. Kita harus membutuhkan kebutuhan hidup manusia yang lainnya. Kita sebagai makhluk sosial, kita berhimpun di dalam sebuah komunitas ini harus saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan di sisi Allah, orang yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai hamba Allah, kita ini harus mempunyai nilai, harus mempunyai kualitas yang terbaik bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'ahum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita harus berbuat banyak kepada manusia yang lain dan punya nilai manfaat kepada orang lain. Ada sebuah ungkapan, masalul mu'mini kamasali nahlati in aklat tayyibah wa in wadu'at tayyibah wa in waqu'at ala a'udi nahralam nakrah. Artinya, orang mukmin itu bagaikan lebah. Sekiranya lebah makan, yang dimakan itu yang baik-baik saja. Sekiranya dia membuang kotoran, juga yang baik-baik saja. Lebah itu kotorannya berupa madu, dan madu itu punya manfaat kepada orang, semua orang, untuk penyakit dan lain-lainnya. Madu adalah kotoran lebah. Dan sekiranya wa in waqa'at ala a'udu binahrakal nahrah a'udi nahrah lam nahrah, sekiranya hinggap di ranting pohon, ia tidak mungkin
mematahkan ranting pohon itu. Dia harus hati-hati. Kira-kira ranting ini bisa dihinggapi atau tidak. Kalau tidak, dia pindah kepada ranting yang kuat untuk bisa dihinggapinya. Itu lebah. Hendaknya manusia di muka bumi ini sebagai seperti lebah, dan itulah yang terbaik bagi hamba Allah yang diciptakan sebagai manusia di muka bumi ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: itu adalah untuk melaksanakan putusan hakim. Jadi terhadap barang-barang yang dimusnahkan itu, memang di dalam putusan itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Nah, jadi kita melaksanakan itu. Jadi itu intinya. Ya, itu ada narkotika, sabu, kemudian ada pil double L.
1: Kalau kita ada OPT, itu langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman tuh akan diamati, jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu.
2: Sari berita, Kejari Kota Kediri memusnahkan barang bukti sebanyak 254 gram sabu dan 19.474 pil double L. Sementara puncak musim kemarau 2026, di Sportabun Kediri memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Willy Anugrah. Pendengar, kita hadirkan kabar pertama mengenai Kejari Kota Kediri yang berhasil memusnahkan barang bukti sebanyak 254 gram sabu dan 19.474 pil double L. Kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
3: Kejaksaan Negeri Kota Kediri memusnahkan barang bukti sebanyak 254 gram sabu dan 19.474 butir pil double L. Besaran ini didapat seiring dengan maraknya kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di wilayah Kota Kediri. Pada pemusnahan barang bukti yang digelar hari ini di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Rivo Chandra Makarupa Medelu mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amar putusan Majelis Hakim, khususnya terhadap perkara hukum yang terjadi pada sejak 6 Mei hingga tanggal 5 Oktober ini.
0: Tujuannya itu adalah untuk melaksanakan putusan hakim. Jadi terhadap barang-barang yang dimusnahkan itu, memang di dalam putusan itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Nah, jadi kita melaksanakan itu. Jadi itu intinya. Ya, itu ada narkotika, sabu, kemudian ada pil double L, kemudian ada perkara-perkara tindak pidana kekerasan lainnya, kayak barang bukti. Ya, paling ini ya narkotika sama pil itu, undang-undang kesehatan.
3: Sementara itu, jika dilihat dari usia pelaku pada kasus ini, Kejaksaan Negeri Kota Kediri mencatat bahwa hal itu dominasi, yakni anak usia 20 hingga 30 tahun. Padahal mereka ini masih terkategori usia produktif. Terpisah, Ade, seorang warga di Kota Kediri, yang mengaku sangat prihatin dengan banyaknya anak muda di usia produktif yang kini tersangkut dengan kasus hukum. Hal itu menjadi peringatan bahwa perang terhadap narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tapi memang biasanya ini disebabkan oleh faktor pergaulan.
4: Jujur sebagai orang tua ya jelas merinding ya, mendengar pelakunya banyak yang masih umur 20-30 tahunan. Jadi harapan saya semoga agenda hari ini bisa berkelanjutan sehingga Kamtibmas di tengah masyarakat bisa terus ditingkatkan dan razia di lingkungan pergaulan anak muda juga terus digencarkan supaya anak-anak kita nanti aman dari godaan narkoba.
3: Lebih lanjut terkait dengan tren transaksi narkoba di tengah masyarakat, maka sekarang ini menghadapi tantangan baru. Tepatnya, pola peredaran barang haram tersebut bergeser dari yang awalnya transaksi konvensional ke sistem yang lebih tertutup, yakni dilakukan oleh pesan singkat, media online, hingga layanan cash on delivery atau COD. Ayu Citra melaporkan.
2: Kita bergeser ke kabar kedua, pendengar. Kali ini mengenai puncak kemarau 2026, di mana di Sportabun Kediri memperkuat pengendalian

0: mekanisme pengganggu tanaman atau PUPT di setiap kecamatan?
1: Kalau kita ada OPT, itu langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman tuh akan diamati. Jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga, dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah ledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
0: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama urang menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama urang juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petani juga melakukan penanggulangan secara rutin dengan dukungan dinas terkait, termasuk melalui pemanfaatan agen hayati yang dinilai lebih ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi risiko penggunaan bahan kimia.
2: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama urang, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
0: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Ana Kusuma melaporkan.
3: Anda masih di jalur Kediri sore ini dalam program Warta Kediri Pendengar untuk edisi hari ini di agenda Rabu 7 Oktober 2026. Kita bergeser ke kabar berikutnya, kali ini mengenai pelajar SMK TI Pelita Nusantara, Gisela Felicia Putri, berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
4: Seorang pelajar SMK TI Pelita Nusantara di Kediri, Gisela Felicia Putri, berhasil mengharumkan nama kota Kediri. Kondisi ini dikarenakan siswa itu mampu meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Pada hari ini, pelajar kelas 10 jurusan teknik komputer jaringan TKJ tersebut, Gisela menyebutkan, pada awalnya ia hanya ingin mengasah kemampuan di mata pelajaran bahasa Indonesia, apalagi memang sejak lama pihaknya ini sudah menyenangi bidang tersebut. Namun, setelah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia pada tanggal 20 September yang lalu, ternyata ia mampu mendapatkan medali perak dan menerima beasiswa merdeka. Meskipun berhasil bertanding, ia mengaku harus menghadapi beberapa soal yang terkategori sulit.
5: Waktu long juga sih, terus saya juga tertarik ikut Bahasa Indonesia buat mengetes kemampuan saya juga. Sebelumnya saya memang pernah ikut Olimpiade, tapi Bahasa Indonesia baru ini. Matematika, IPA, sama IPS. Cuma ini, baru-baru ini sih.
6: Oh gitu.
5: Pengennya sih fokusin ikut yang Olim Bahasa Indonesia lagi itu, agar dapat yang emas itu.
4: Di tempat sama, wakil kesiswaan SMK TI Pelita Nusantara Kediri, Triantoro, juga ikut memberikan apresiasi besarnya kepada Gisela. Bahkan sebagai perwakilan dari lembaga sekolah, pihaknya juga ikut bangga dengan capaian prestasi muridnya.
7: Saya sangat bangga sekali dan menyenangkan menerima kabar yang baik, karena ya Olimpiade Bahasa Indonesia ini ya membuat nama SMK TI tercantum di dalamnya, dan Gisela Valencia Putri ini ya dia juga mendapatkan beasiswa merdeka ya. Dan saya selaku kesiswaan itu bangga sekali. Saya menyampaikan juga dari kepala sekolah, Bapak Trius Marsono, nanti nitip ya, sampaikan saya juga bangga.
4: Kedepan, Gisela juga berharap bisa mengukir prestasi yang lebih banyak, sehingga mampu mewujudkan mimpinya, yakni masuk di perguruan tinggi negeri di Malang. Ayu Citra melaporkan.
3: Sementara pendengar, BLT DBH CHT Kota Kediri Jawa Timur ya, tahun 2026 menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok sebagai guna untuk menyalurkan bantuan. Kita hadirkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ana Kusuma

0: Pemerintah Kota Kediri mulai menyalurkan bantuan langsung tunai PLT yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Penyaluran ini menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok di Kota Kediri pada hari ini di Kelurahan Semampir. Dari total 4.245 warga yang terdata sebagai penerima, sebanyak 3.496 diantaranya telah menerima bantuan pada penyaluran tahap ini. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa program PLT DBHCHT merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, di mana dana cukai diarahkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri terkait, termasuk buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan juga petani cengkeh.
1: Hanya untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim, tetap menggunakan virtual account. 1 juta per penerima. Sama dengan tahun kemarin, tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa, atau mungkin sudah di-cover oleh provinsi. Tapi kita masih membuka peluang untuk perusahaan yang memang masih akan mengajukan usulan untuk buruh pabrik rokok yang belum menerima PLT.
0: Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Kartika Sari, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Bantuan akan dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah biaya sekolah anak.
2: Ya, buat bisa bantu kebutuhan sama sekolah anak-anak, biaya sekolah.
0: Adapun, pada penyaluran tahap ini, sebanyak 3.496 penerima terdiri dari 3.292 buruh rokok PT Gudang Garam TBK yang penyalurannya dipusatkan di Kelurahan Semampir dan juga Banjaran, serta 204 penerima lainnya, yakni dari pabrik rokok Dua Dewi yang bekerjasama dengan Bank Jatim. Masing-masing penerima mendapatkan PLT sebesar Rp1 juta tanpa potongan administrasi. Sementara untuk pekerja pabrik rokok lainnya akan menerima bantuan pada tahapan berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Kediri hari ini di agenda Rabu 7 Oktober 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita akan hadirkan saat lagi kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya beserta segenap kru yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amalan-amalan baik kita, ibadah-ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin.

yang lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Andaikan kau datang dari Ruth Sahanaya mengantarkan kita di menit 55 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan langsung bergabung sejenak dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti Warta Berita Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta dan menyajikan informasi-informasi terkini dan teraktual baik dalam maupun luar negeri. Dan nanti akan kita lanjutkan perjalanan Kediri sore selepas Warta Berita Pro 3 disiarkan sentral dari Jakarta pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan nanti mimbar agama Hindu hingga merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bapak presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit dan meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Dia komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SBK SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya. Jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya. Jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah. Misalkan standar perjalanan tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangan

0: kan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPP RRI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, itu semoga udara untuk Indonesia.
1: Dengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
2: Untuk tahun kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
3: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
2: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tahun ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tahun ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
3: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran.

0: tanaman di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karutla dan meluasnya karutla.
1: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
0: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

Kucing kebanyakan liar. Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya

0: maksudnya asal-masal dari darah.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu, Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
7: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
8: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
7: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
9: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
7: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
0: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
7: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
8: Proses ini memakan waktu cukup lama.
7: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
10: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026.
3: Leo Roli. Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya mengucapkan bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
3: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas, ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di terutama menuju ke Olimpiade 2028.
3: 2 emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini pendengar di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, kita memasuki segmen Mimbar Agama Hindu yang pada hari ini di agenda hari Rabu kita hadirkan tema Arta Kama dilahirkan dari perbuatan Dharma. Dihadirkan saat lagi untuk Anda pendengar, ingat nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.

Vignam Mastu Namasidam Om Ung Rapat Astray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha Om Om Kesama Sampurna Namah Sri Pasupataya Om Pat Om Namah Siwaya Om Sriyam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Sabto Vardiyastu Namah Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih dan Maha Pemberi Anugerah. Engkau adalah Maha Esa dan Maha Sempurna. Engkau adalah Maha Kasih dan Maha Agung. Atas keagunganmu anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin. Senantiasa hamba semua hidup bahagia, damai selalu dalam perbedaan. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Arta Kama Dilahirkan dari Perbuatan Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia, ketika kita mendapatkan harta dengan jalan benar, dengan jalan Dharma, maka kita pasti akan santih, pasti akan damai. Kedamaian itu merupakan cermin dari kebahagiaan. Orang yang mendapat kedamaian dan bahagia, mukanya tidak kusut dan mukanya sangat terlihat sekali. Raut mukanya terlihat sekali cerah, teduh, dan menyenangkan. Manakala sebaliknya, orang yang tidak damai, tidak sejahtera, maka raut mukanya selalu cemberut, kusut, bucek, lecek, dan lain sebagainya. Harus kita hindari itu. Secara ekonomi, bagaimana caranya agar kita tidak terpuruk? Maka kita harus menggunakan harta kita sesuai dengan kebutuhan. Jangan gara-gara ego nafsu ingin memiliki ini itu, berlomba-lomba dengan tetangga, berlomba-lomba dengan teman sejawat agar kelihatannya selevel, sehingga tidak menjadi tidak level. Maka kita ngawur, membeli barang mewah kredit, setelah itu macet, barang itu disita, dan lain sebagainya. Semestinya kita menggunakan harta yang kita dapat itu sesuai dengan porsinya. Astung karetat astu swaha, kita akan menjadi manusia-manusia yang tenang. Ada orang bertanya, saya terpuruk gara-gara saya ditipu orang. Saya terpuruk karena harta saya dicuri oleh orang. Ya, jadilah saya seperti ini. Itu merupakan sebuah jalan hidup. Maka selalulah bangkit, maka teruslah bangkit, berupaya terus sesuai dengan kebenaran. Maka kita mendapatkan harta atas dasar keinginan yang sangat kuat untuk bangkit dan maju berdasarkan kebenaran. Inilah yang dikatakan spirit hidup yang akan mampu membangkitkan, mengangkat harkat dan martabat kita bangkit lagi. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam prakata kitab Sarasamuscaya sloka 16 dikatakan bahwa manusia mahadus prapya

Kelahiran sebagai manusia sangat sulit dicapai. Ini menyerupai kilat petir. Jika telah memperoleh itu, seseorang tidak untuk menyeberangi samsara, siklus kelahiran dan kematian. Maka, karena hal ini terjadi, orang itu akan menderita. Dia yang bisa menjelma menjadi manusia, dia harus mampu menjalankan dharma. Jika tidak mampu melepaskan dirinya dari ego dan nafsu, dia akan menemukan lautan samsara. Maka dialah sendiri yang akan rugi. Intinya, sudah diberi kesempatan, kesempatan itu kenapa kok disia-siakan? Nah, itu maksudnya seperti itu. Nihan mate kami mangke, manawai manguwoh mapitutur ling mami, ikang arte ikang kamo malamaken dharma juga ngulahe, hayuwe pulang pang lawan dharma mangkane ling mami, ndatan juga angrenguri haturnyam, ewah sang makolah dharma sadana apan kunang hedunia. Jadi itulah yang menyebabkan kita sekarang manakala menawarkan, meneriakkan, mengingatkan ajaranku ini, ajaran Tuhan ini tentang bagaimana caranya mencari arta, bagaimana caranya memposisikan nafsu yang berlandaskan dharma, bagaimana keinginan-keinginan itu harus dicapai dengan berdasarkan dharma. Begitulah selalu ucapanku, Tuhan bersabda. Namun demikian, tidak ada yang menghiraukan atau bahkan sedikit yang menghiraukan, oleh karena mereka berpendapat bahwa sulit orang melakukan perbuatan berdasarkan dharma. Apakah konon penyebabnya? Jadi banyak sekali umat manusia yang mengatakan betapa sulitnya orang melakukan perbuatan benar atau dharma itu. Apakah penyebabnya? Tiada lain penyebabnya adalah ego, nafsu, iri hati, dengki, angkara murka, kegelapan. Itulah penyebabnya. Manakala keinginan itu selalu dipaksakan, menerjang daripada jalan dharma, maka itulah yang disebut dengan adharma. Umat sedharma yang berbahagia, mencari kama dan harta harus dimulai dengan mengejar dharma. Jika mengabaikan dharma, tidak ada arta maupun kama. Jadi, manakala kita tidak melakukan kewajiban kita bekerja dengan baik, maka kama apa yang akan kita raih? Keinginan apa yang kita akan raih? Satupun tidak ada keinginan yang dapat kita capai. Manakala kita tidak melakukan kewajiban atau swadharma kita sebagai seorang kepala keluarga dan lain sebagainya. Karma tau lipsa manastu, dharma mewa ditas caret, nahi dharma dapet yarta, kamu wapi kadacana, yan paramartaniya, yan arte kamu sadian, dharma juga leka sakne rumuhun, niate katemwaning arte kamu, menetan
Paramarta wi katemuaning arte kamu dening anasar saking dharma. Jadi keinginan yang kita capai atas dasar dharma itulah yang akan mensejahterakan dan mendamaikan. Di mana pada hakikatnya bila harta dan kama yang ingin kita gapai, hendaklah dharma itulah yang terlebih dahulu diupayakan, disadari, yang disebut dengan kesadaran melaksanakan dharma, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kesadaran untuk melakukan perbuatan subuh karma. Mari kita sadari bahwa ketika kita akan melaksanakan perbuatan yang disebut dengan asubha karma, maka perbuatan itulah yang akan berpahala, berbuah yang tidak baik.

Islam, penghormatan diberikan kepada orang yang memiliki dharma, dan bukan kepada orang yang kaya atau kepada pengumbar nafsu. Dalam kekayaan sedikit menemukan kebahagiaan, tetapi dalam dharma ada kebahagiaan abadi. Hendaknya siapapun yang menjadi rohaniawan, baik itu rohaniawan yang disebut pemangku, pinandita, dan lain sebagainya, apalagi yang utama menjadi seorang pendeta, orang bajik yang harus dihormati. Mereka-mereka itu yang harus dihormati, bukan mereka yang kaya raya, tetapi cara untuk mencapai kekayaannya itu dengan jalan menyiksa orang lain. Umat Sedharma yang berbahagia,

Jalade parami chata. Dharma adalah satu-satunya rakit bagi mereka yang berlayar menuju swarga. Dharma adalah sebagai perahu bagi pedagang untuk menyeberangi ke pantai, ke pulau yang dituju atau diharapkan. Ikang Dharma ngaranie, hinuning mare ring swarga ike kadi gatining perahu, en hinuning banyage nentasing tasik. Yang dinamakan Dharma itu adalah jalan menuju sorga, bagaikan perahu yang ditumpangi saudagar pedagang untuk menyeberangi lautan sehingga sampai pada pulau yang ditujunya. Umat sedharma yang berbahagia, harta dan kamah itu hendaklah kita cari dengan jalan berbuat dharma. Demikian yang bisa saya sampaikan wacana dharma pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kata-kata saya yang keliru. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Hindu yang baru saja saya hadirkan ke ruang dengar Anda, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam perjalanan ke diri sore ini yang sudah kita hadirkan sejak tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun jangan khawatir, saat lagi akan ada rekan Ariel Fonda yang akan hadir kembali untuk Anda membawakan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta sampai nanti merapat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Ruang Rindu Produksi Pro 1 RRI Kediri yang akan hadir untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat mendengar, mudah-mudahan hari kita berkualitas.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 member dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri Malam Ini ya. Edisi di hari Rabu kalender 7 Oktober 2026, yang mana akan memandai pendengar semua sampai dengan tim rapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja pendengarnya untuk menyimak bersama-sama Ruang Rindu Berjaringan yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta dengan bintang tamu, yaitu ada Julian Dekrita yang akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasya dan juga Yudi Ismail sampai dengan tim rapat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan akan ada Ruang Rindu ya, dari RRI Kediri ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 23, hanya 1 jam saja, dan pendengar semua bisa merequestkan lagu sayangan Anda tentunya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Meski rindu, memori lewat lagu. Mana?

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang enggak sih? Takut soalnya.
1: Oh, apa sih? Manggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa Belitung? Iya iya iya iya iya
1: iya.
0: Iya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke, iya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong yang kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Oh, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Iya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yuni Shara.
1: Prianya
0: waktu itu. Oh, oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya Taman
0: Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya. Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, okay. Satunya sudah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astias Mudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, nah dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya, enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo, Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas jingle barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Begitu.
1: Oh, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka.
0: Iya, udah. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam, Ica.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih, Mbak Ica. Dari mana, Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana, Ki?
2: Gimana, Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Video klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, kan. Yang tadi di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh. Lagunya
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama siap. Itu.
2: Kayak udah lama ya, nggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Kan aku sedih nih.
2: Lagi galau, Ica ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ica, itu aja, Ica.
3: Salam
2: boleh.
3: Dong.
2: Boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewi Kik sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya, iya.
4: Oh, sama kabupaten Mas Dewi Kik sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pitaka, kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pitaka sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: atau apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah, jarang.
4: Sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kekayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau musik begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan. Sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Enak ini ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari
2: kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya Kak Julia.
2: Ya Julia.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Udah menunggu Senja ini.
0: Oh iya.
1: Menunggu Senja. Oke.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Nabire. Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya.
2: Tapi
0: diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu tidak diluruskan?
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ
5: saya di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Oke, Senja.
1: Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja.
1: Oke, terima kasih
5: ya,
1: Senja.
5: Ada saran sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Sehat selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta jadi udara. Begitu juga RRI Nabire jadi udara.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek mas.
1: Nggak capek.
0: Seperti itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul, zaman. Tuh dengerin tuh ya Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ika?
2: Yang gede banget.
1: Masa
2: kini.
0: Nah, betul. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
2: Oh, pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering itu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya,
0: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279112. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, coba banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
2: Ya. Ya, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasanya.
1: Tabe Farida.
6: Yang beberapa kali sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke.
2: Okay. Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Ada Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh. Penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita
1: dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya. Oke. Okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh iya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan dia kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personil ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: menyanyi ya,
1: di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dong, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny. Bang Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidaks atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh silakan.
2: Ya pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Aku
5: gak kisah polo. Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masyaallah tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini Bang Julian saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang disuka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya orang menunggu nih.
1: Ya ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek, iya, iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Udah kan aku seumuran Nanda.
1: Kasihan deh ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya, hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atau Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia, Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu? Mm-hmm.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: nggak
1: Mas Yudi?
0: Ya
1: tahu
0: lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adek
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin hati rekor nanti ya.
1: Magla kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Melvoice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta dua kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Melvoice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oke.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari
0: lari.
3: Kenyataan. Dari kenyataan.
1: Yang penting gak lari. Kenyataan.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Si olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Oh, gimana? Lah enggak kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Chris Sinyal, ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bisa.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: Ari.
0: Selamat
1: malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.
6: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yuta Purnama tadi.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: hidang rasinya
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha damang?
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
3: udah,
1: Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau Amdo tapi ya pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu. Aku
0: pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu aku... dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap. Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih. Ya,
7: pas sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu, Yuri
3: Ismail.
7: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon lo.
1: Oma
0: Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnama Sari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Ya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
8: Gimana yuk? Kapan ke Prabomulih ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
8: Iya, Yudi Ismail. Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu
8: kita. Lama-lama Pak Ajar lah diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa
1: Okay.
8: Hubungan itu gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap,
3: amin,
0: amin. Ya.
3: Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
0: gitu? Wah, gitu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Siap.
8: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.

0: Nah, boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
0: ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
0: hafal
1: dimanapun ya. Dan sama siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
0: Ya iyalah.
2: Iyalah ya kan.
0: Iya iya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julia, apalagi juga cuma, seneng lagi.
0: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana tuh ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
2: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
0: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request? Putri Biru.
0: Kupunya Cinta boleh?
1: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Jadi siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah
1: Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya. Oke.
1: Okay. Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Ya, tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa NTT. Selamat, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar
3: Tante
1: baik.
3: Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang itu, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, okay, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, boleh. Silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, okay. Ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
0: Salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRIND Flores Nusa Tenggara Timur. Ya. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, Elsa.
0: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga tetamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya,
1: siap.
3: Ya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
4: Album
1: perdananya.
4: Iya, album perdananya itu
2: sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
0: ruang rindu, ruang berbagi, rindu memori olahraga. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh,
3: Bang Julia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesinya sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Berputus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widi Rekor.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah-wajah.
0: Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian,
2: yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian, apakah anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca. Apinya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu
1: lagu daerah
0: ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi yang betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jodi Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mang Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi sedangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi
1: di panggung
0: ya.
1: Show ya, saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja, Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima siap. Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri
0: ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini. Singkatan.
1: Salam kenal
0: lah.
1: Kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ya gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
2: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau project-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya, teman duetnya?
2: Belum nanti, pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
1: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
0: Oke. Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di penghujung.
0: Udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampai nu situ tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu. Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir. Seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Take me
5: to your heart. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

1,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang Anda masih bersama saya Arif Fonda. Ya, kita masuk penjalan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori dan lagu yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda tentunya ya. Lagu Indonesia juga mancanegara lawas ya, dari tahun 60 hingga tahun 90 ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 23, waktu kita hanya 45 menit ke depan. Selamat sore, kita sudah simak bersama-sama ruang rindu berjaringan yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Sudah ada yang masuk di jalur

0: on air, sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bercerita.
0: Lewat lagu, ada bapakku Pak Selamat, gimana kabarnya?
1: Kabarnya ya membaik, kalau anda.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin tinggal 20%.
0: Alhamdulillah.
1: Sering pusing kepala.
0: Enggak, tapi tetap dibawa istirahat dulu, enggak. Jangan ya. Jangan diforsir.
1: Sebetulnya penyakit saya itu berat.
0: Oh gitu. Cuma,
1: ya penyumbatan darah.
0: Masya Allah.
1: Kepala.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Ya sudah ringan, tapi tangan, kaki itu boleh semua, bicara boleh. Cuma sering pusing.
0: Sering pusing.
1: Ini ya pusing ini, saya coba on air biar terhibur.
0: Oh gitu, nggih. Kalau pusing lagi tetap dibawa istirahat aja nggih.
1: Iya, istirahat.
0: Nggih.
1: Mohon putarkan.
0: Amin. Siap lagunya apa?
1: Layu sebelum berkembang.
0: Oke. Oke, salam-salamnya monggo.
1: Buat semua saja tanpa terkecuali pendengar RRI satu berdiri yang selalu baik hati, selamat malam.
0: Nggih.
1: Untuk Nanda Aril, terima kasih atas doa.
0: Terima kasih Bapakku, Pak Selamat.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Pak, selamat ya di Kalambret sudah merapat ya. Cepat sehat selalu walaupun ada penyumbatan darah ya di otaknya, di kepalanya ya. Tapi tetap semangat Bapakku ya Pak, selamat ya, dibawa bahagia saja ya. Selalu zikir zikrullah ya, ingat kepada Allah terus gitu ya. Ya insyaallah pokoknya berpasrah dengan Allah pokoknya ya. Insyaallah Allah memberikan jalan terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk Pak Selamat. Di belakang Pak Selamat sudah ada yang masuk lagi ya, di jawab pesan singkat ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori tak lagu. Dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung minta diputarkan lagunya Manca, I Want Big for Love. Oh, dari Bella Cole ya. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat. Ada Pak Sukarji, Pak Mumoto, Kong Bani, Pak Satyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang berbalik dul, Pak Sugianto dan semua pendengar Pusat RRI Kediri bersama dengan Kak Arifonda gitu katanya ya. Semoga sehat, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.

Dari Bella Call masih belum bisa ya Pak Mariono, nggih bisa diputarkan yang lainnya Pak Mariono ya. Masih belum bisa ini kalau untuk I Want Back for Love ya. Monggo yang lainnya agak lawasan sedikit ya. Maka saya tunggu Pak Mariono nggih di jalur pesan singkat. Di belakang Pak Mariono ada dari Pak Gun di Kota Kediri ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu ya. Dari Pak Gun di Kota Kediri minta lagunya Biru Langit ya. Biru Langit judulnya Luka kan ya. Salamnya untuk yang bertugas ya, dan juga pendengar RRI Kediri di Marpun Raja. Sama beristirahat kata-kata. Oke deh, siap. Saya coba dicarikan dulu Pak Gun nggih. Okay?

Di belakang dari Pak Gun di Kota Kediri sudah ready lagunya. Ada dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori, lagu gitu katanya. Dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung ya, minta diputarkan Hilang Permataku dari The Crab. Oke, salamnya untuk semuanya aja, semoga sehat dan kebahagiaan selalu. Amin. Oke, ditunggu lagunya Ibu Rahayu.

Oke, baik, kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Oke, sudah kami hadirkan ya, request dari pendengar semuanya, mudah-mudahan terhibur ya. Monggo silakan yuk masuk lagi ya, jalan air ya 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-346-0289 atau di 0857-2535-2550. Dua penelpon lagi boleh lah ya, atau satu penelpon lagi, satunya di jalur pesan singkat. Jam pesan singkat sudah ada yang masuk ya. Ada yang Purba di Tulungagung ya. Malam bosku, malam juga bosku ya. Kalau sama yang Purba tuh kayak gitu. Ada yang Purba di Tulungagung, mau request lagunya Teluk Bayur. Sama salamnya untuk Pak Maryono, Pak Selamat. Ada Ledul juga. Ada Pak Sukarji, ada Pak Agus, Pak Setioko, Bung Freddy, Bu Eti, Teh Dinda, Bu Farida dan semuanya aja. Selamat malam bosku ya. Selamat tugas, terima kasih. Sama-sama yang Purba, sudah disiapkan lagunya, tenang aja, insya Allah diputarkan.

0: Dua hari yang kemarin mendengarnya kita sudah merayakan ya timnas Indonesia juara ya FIFA Asian Cup 2026 yang ada lambangnya FIFA-nya gitu kan ya. Selamat ya untuk timnas Indonesia, timnas senior ya. Jangan berpuas diri ya, boleh merayakan ya, tapi jangan berpuas diri. Masih banyak event-event selanjutnya ya, yang mana pastinya lebih bergengsi tentunya ya. Tidak hanya AFF saja ya, masih ada event-event FIFA lainnya ya. Memang terdekat bulan November nanti kita doakan bersama ya, ada FIFA Matchday. Kita lagi akan bertandang ke Yordania ya, kita doakan bersama ya. Oke, sudah ada yang masuk lagi. Ada Burini di Wates, sapa dulu. Burini baru mau diangkat. Udah mati aja teleponnya. Oke, ini Burini sudah masuk lagi. Sapa dulu yuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Berbagi Rindu. Dan memori lewat lagu.
0: Burini gimana kabar?
1: Aku mulai luar biasa hari ini, sehat Mas Ari.
0: Alhamdulillah. Wates dingin ya, Bu ya?
1: Di Wates enggak ini Mas Ari.
0: Ungkap.
1: Ya sedikit ungkap.
0: Bu, Wates itu yang di pasar Wates itu kan itu masih daerah Wates ya, Bu ya?
1: Ya, masih daerah Wates.
0: Kemarin Ariel ke Kalibening, Bu. Wih, cakep di situ, Bu.
1: Gitu?
0: Bener. Wah.
1: Berarti ngelewati pasar Wates itu ya, Mas?
0: Enggak, leres, Bu. Bener. Kemana itu, Bu? Ya, pokoknya terus. Terus ada pasar Wates belok kiri ya, Bu. Ya, terus ada perempatan belok kanan. Ke arah militer ya, Bu. Ya, bener.
1: Iya.
0: Norak saya, Bu. Saya enggak pernah, baru beberapa kali ke sana dua kali.
1: Rame-rame Mas Arir ke
0: daerah situ. Enggak, sama bocil. Menikmati gitu. Menikmati senja, Bu Rini.
1: Gitu.
0: Oke, Bu Rini, mau request lagunya apa nih, Bu Rini?
1: Nanti dari Bob Tutup Poli ya, Mas Arir.
0: Tutup Poli, judulnya?
1: Aku Tak Percaya.
0: Aku Tak Percaya. Oke deh, sudah ready. Monggo salam-salamnya, Bu Rini.
1: Salam dulu, Mas Arir ya.
0: Monggo.
1: Tadi ada yang Purbo, Bu Eti, Bu Pani, juga ada Pak Soekarji, Pak Selamat, Mbak Dinda, Bu Ferdi, Bu Siti Aisyah, dan Suasaja Mas Arya.
0: Oke deh, siap.
1: Selamat malam semuanya, Mas Arya, makasih.
0: Matur Mbah Nun.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin, Allahumma amin. Matur Mbah Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Bu Rini di Wates sudah merapat juga ya. Oke, sudah ada yang masuk. Oh ya, ada Bung Benijo tadi masukkan ya. Masuk di ruang rindu berjaringan. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bung Benijo.
1: Benar sekali, Bang. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Tadi masuk di ruang rindu berjaringan, saya dengerin loh.
1: Ya, benar. Benar-benar masuk.
0: Benar. Oke, sehat ya Bang Bung Benijo ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ini Bang.
0: Inge, monggo Bung Benijo, ini waktunya mepet, lagunya apa Bung ini?
1: Nanti kalau mepet waktunya dipilihin aja ya, tolong dipilihin aja ya.
0: Oh, dipilihin aja. Monggo salam-salamnya Bung Beni, monggo.
1: Ye, yang tugas Bang siapa nih?
0: Bang Aril, RRI Kediri.
1: Apalagi saking lamanya.
0: Benar.
1: Aril ya, tetap dalam ketentuan yang Maha Kuasa ya.
0: Amin. Amin.
1: Yang selalu kita menyapa ada Gilang
0: di Mas Gilang di Ketosono deres.
1: Pak Widima dari Tokyo Jepang, Farida Palu dan seluruh fans aja tanpa terkecuali.
0: Arir,
1: makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, adanya Bung Benijo menutup perjumpaan kita dalam jalan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Terima kasih atas atensinya yang sudah menamakan edisi malam hari ini ya. Ada dari Pak Slamet, lalu ada Pak Mariono, ada Pak Gun, lalu ada Bu Rahayu di Kepatihan, ada Yang Purba, Bu Rini, dan ada Bung Benijo ya di Manado. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saya lagi mendengarnya masih ada harmoni malam ya sampai dengan tim rapat pada pukul 24 ya, lalu dilanjutkan renungan malam juga tutup siaran ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selama ini kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelapah-pelapah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholopis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal.
1: Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar ya, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, karena informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman Selamat, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersama-sama di Kediri pagi ini edisi Kamis 8 Oktober 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan bagi pendengar ya yang ingin menginformasikan terkait informasi di sekitar Anda, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081 234 600289, dan juga nomor enter kami di 085 725 35 2550. Baik pendengar ya, di pagi ini akan saya sajikan ada mutiara pagi, ada pengajian Al-Quran dan juga dengan pengajian dengan Ustaz. Nanti warta berita daerah bersama dari Pro 1 Surabaya, ada Kediri pagi ini, ada informasi dari cuaca dari BMKG stasiun meteorologi Doho Kediri, ada warta berita sinal dari Pro 3 Jakarta, ada Kediri menyapa, dan juga nanti ada Jatim hari ini. Dan pendengar ya, di pagi ini ya kita mulai dengan pengajian Al-Qur'an dengan surat Al Imran ayat 95 dari Abi Malik. Selamat mendengarkan.

untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan menemani di pengajian Mutiara Pagi ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan di pagi ini tema kita mengupas tuntas keutamaan sholat jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arwani, S.Pd.I, pengasuh Pondok Pesantren Masyaratul Ulum Lumbung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Dan di pagi ini sudah terhubung dengan Ustadz Arwani. Kita sabar, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arwani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzi, sehat semua?
1: Alhamdulillah sehat. Untuk Ustadz Arwani gimana nih pagi ini kabarnya?
2: Alhamdulillah ya.
1: Kalau malam kedinginan, kalau pagi kadang. Ya baik Ustadz Arwani, di pagi ini tema kita mengupas tuntas keutamaan sholat jamaah. Silakan Ustadz untuk memberikan mukadimah di awal ini Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar radio RRI di mana pun berada, alhamdulillah pada bagian ini saya dan jenengan stoyo masih diberi nikmatul hayah, nikmat kehidupan, sehat lahir batin, iman, islam, ihsan. Tak henti-hentinya saya mengajak jenengan stoyo untuk selalu meningkatkan rasa syukur, ketakwaan kita semua kepada Allah. Yang kedua, semoga salawat salam Allah selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah. Selain itu juga salawat salam Allah juga semoga melimpah ruah kepada para sahabat dan keluarga Nabi serta umat-umat beliau yang istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Para hadirin semuanya, pendengar di RRI kepada Anda berada, tema kita pada bagiannya adalah mengupas tuntas tentang fadilah atau keutamaan salat jamaah. Sebagai mukadimah

0: Mbak, ingin saya sampaikan beberapa hal-hal yang kurang dipahami kita sebagai seorang yang awam tentang fikih. Banyak saya menjumpai kasus, banyak kasus yang saya jumpai di tengah-tengah masyarakat tentang ketidakfahaman mereka memaknai pahala sholat jamaah 27 derajat. Artinya ada sebuah, mungkin saya kisahkan satu ceritanya. Ada sekelompok orang yang sholat berjamaah di masjid atau di musola. Satu jadi imam, empat jadi makmum. Jamaah tersebut sudah hampir selesai, yaitu ketika imam sudah masuk tasyahud akhir, sudah duduk tasyahud akhir. Dan ada satu orang datang. Mayoritas atau bisa saya sampaikan, orang yang datang terakhir ini yang mendapati rombongan jamaah sudah mau selesai, itu dianya tidak mau mengikuti jamaah tersebut dengan memasuki jamaah takbiratul ihram kemudian ikut tasyahud akhir. Yang paling banyak saya jumpai adalah dia selalu sholat sendiri, nanti tidak bersama jamaah yang sudah ada tadi, tetapi dia memilih untuk mencari tempat lain untuk sholat sendirian. Dan setelah saya tanya, kenapa kok tidak ikut jamaah tadi ya? Sudah hampir selesai, Ustaz, tadi nanggung. Nanti saya daripada ikut jamaah yang hampir selesai, saya sholat sendiri saja. Padahal secara fikih yang paling tepat itu adalah ketika dia sudah mendapati rombongan sholat jamaah semacam itu, maka dianya itu langsung saja ikut imam dengan cara takbiratul ihram, masuk ke rombongan jamaah, takbiratul ihram, niat makmuman, niat jamaah kepada imam, langsung tasyahud akhir. Itu sudah dihitung 27 derajat, walaupun tingkat kesempurnaannya tentu saja tidak sama dengan makmum lain yang mengikuti imam dari awal mulai takbiratul ihram atau mulai dari tengah-tengah sholat jamaah. Nah, itu salah satu hal yang biasa terjadi di tengah masyarakat kita. Padahal itu secara fikih tidak betul, tapi dalam arti itu berdosa enggak, cuman ya kurang utama karena kita membuang-buang kesempatan kita mendapat 27 derajat karena ketidaktahuan kita. Karena itu saya tekankan di sini para pendengar semuanya bahwasanya 27 derajat yang dimiliki oleh seseorang ketika mengikuti imam saat sholat jamaah itu adalah ketika kita masih mendapati juz'an bagian dari sholat jamaahnya imam, jadi tidak disyaratkan mengikuti imam dari awal. Oke, itu yang harus kita tanamkan baik-baik, karena ya mungkin kita dengan kesibukannya kita macam-macam, suatu saat kita bisa berjamaah dengan imam di masjid mulai dari awal, tapi suatu saat karena kesibukan kita masih ada kerjaan yang lain yang tidak bisa kita tinggal kita telat dan lain sebagainya itu. Karena itu dari cerita tersebut maka dapat kita pahami bahwasanya pemahaman kita tentang sholat jamaah itu penting banget, harus kita upgrade, harus kita perbarui tentang pemahaman kita sholat jamaah. Karena itu akan saya terangkan bahwasanya sholat jamaah itu punya syarat dan ketentuannya masing-masing. Tidak perlu banyak anggota yang menjadi makmum, itu cukup satu, menjadi imam cukup satu. Tidak disyaratkan makmumnya harus banyak gitu kan. Ya. Juga tidak harus di masjid, walaupun tentu saja di masjid itu yang paling utama. Jadi dalam istilah sholat jamaah itu sholat jamaah yang paling utama, mama kita ambil sholat subuh yang dilakukan sholat berjamaah itu tentu saja tingkat keutamanya berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Sholat subuh di hari Jumat itu sholat subuh yang sholat jamaahnya itu paling besar jamaahnya. maka keutamaan sholat subuh berjamaah itu akan lebih lengkap lagi ketika satu, dilaksanakan di waktu yang paling awal, kedua, dilaksanakan di tempat yang paling utama, contohnya adalah masjid, ketiga, imamnya adalah seorang yang wirai, bacaan Qurannya bagus, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh namanya sholat jamaah yang paling utama dengan ketentuannya masing-masing. Tapi tidak harus demikian, bahwa ketika seorang suami istri, ketika pasangan suami istri tidak bisa jamaah di masjid, ya boleh saja pasangan itu melakukan sholat jamaah di rumahnya masing-masing. Nah, tetapi walaupun dengan ketentuan yang paling utama bagi seorang laki-laki, ya, tetap sholat jamaah di masjid dengan berbagai macam variasi pendapatnya di fikih, ya. Nanti, tetapi kalau seorang suami lebih utama mana? Nanti kalau seorang suami sholat di masjid, kemudian jamaah di masjid, sang istrinya tidak sholat jamaah, ada berbagai macam variasi pendapat, ya. Karena kalau nanti di masjid itu tanpa dia datang ke masjid, jamaah di masjid tidak terjadi karena kekurangan orang, ya, maka nanti dia harus sholat jamaah di masjid. Ada yang bilang semacam itu, ada yang bilang tetap utama dengan di rumah. Yang paling baik ya istrinya diajak ke masjid, biar jamaah di masjid semakin ramai. Itu tentang 20 ketentuan-ketentuan keutamaan di masjid, sholat jamaah di masjid dan lain sebagainya. Ada beberapa teks hadis mengenai sholat jamaah. Di sholat jamaah mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ya, harus kita ketahui, harus kita pahami bahwasanya setelah sholat 5 waktu diwajibkan, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sekalipun tidak sholat jamaah. Itu pasti melakukan sholat jamaah. Walaupun kondisi beliau sedang di rumah atau beliau sedang menjadi seorang musafir, itu beliau selalu sholat jamaah. Oleh karena itu, nanti status hukum sholat jamaah itu nanti kalau dilihat dari hukum fikih, dari berbagai macam mazhab, ada banyak pendapat. Hukum yang paling ringan dan yang paling masyhur, sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang paling berat itu ya pendapatnya Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai fardu ain. Mayoritas Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan fardu ain. Yang lain mengatakan syartun min syuruti shalah. Shalat jamaah itu menjadi syarat lah. Ya, pendapatnya ada yang berat-berat semacam itu. Tapi kita yang mayoritas di Indonesia atau mayoritas umat muslim di seluruh dunia itu ya yang memakai antara sunnah muakkadah atau fardu kifayah itu. Karena kenapa? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu goceli tenanan dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia mungkin benar-benar berpegangan teguh melaksanakan, mentradisikan, membiasakan sholat jamaah itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, yang sakit sebelum beliau wafat memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Beliau dari rumah ke masjid itu dalam tanda kutip ya, dalam kondisi berjalan sambil meraba-raba tembok rumah sampai ke masjid beliau, karena rumah Nabi dan Masjid Nabawi itu berdekatan, sehingga beliaunya datang ke masjid itu dengan kondisi meraba-raba mencari pegangan dengan tembok-tembok yang berada di rumah beliau. Abu Bakar menjadi imam, Nabi Muhammad SAW berada di belakang beliau sholat dengan kondisi duduk karena beliau tidak kuat untuk berdiri itu. Ada juga semacam itu. Itu karena kenapa? Karena Nabi benar-benar ingin memberikan contoh bahwasanya sholat semacam itu yang beliau kehendaki agar beliaunya nanti bisa menjadi usatuna hasanah bagi umat beliau agar nanti benar-benar perbukangan tentang sholat jamaah yang seperti beliau laksanakan. Karena kenapa sih? Kalau kita runtut sholat jamaah yang kita dapatkan fadilahnya, itu mempunyai fadilah yang begitu besar tetapi tidak begitu susah untuk kita dapatkan. Dalam tanda kutip, kalau kita sholat lima waktu dalam kondisi kita ingin mencapai target sebagai orang yang khusyuk saat sholat jamaah, itu benar-benar susah. Dimanapun itu sholat lima waktu itu, kalau kita ingin mentargetkan kekhusyukan kita, arti khusyuk adalah ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai assalamualaikum, salam dari sholat itu, hanya mengingat Allah, hanya tafakur tadabur terhadap bacaan-bacaan sholat yang kita baca, tanpa memikirkan hal-hal yang lain, sulit itu dilaksanakan itu, siapapun itu. Oleh karena itu, Nabi memberikan satu alternatif lain, bahwasanya nanti itu kalau di antara anggota sholat jamaah sudah mencapai level tersebut, dari satu orang yang sudah khusyuk, kemudian ada anggota jamaah lain yang berjumlah umpama 100 orang yang sholat jamaah yang tidak khusyuk sholatnya, maka nanti kekhusyukan satu orang itu akan ditularkan, akan diberikan fadilahnya kepada anggota jamaah lainnya. Itu tentang sholat jamaah itu. Jadi berbagai keterangan yang sudah saya sampaikan tadi tentang mulai dari hadis yang berhubungan dengan fadilah sholat jamaah, sholatul jamaati tafdulu sholat al-fadhi bisib'ain wa isrina darajah, sholat jamaah itu bisa mengungguli sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, dan berbagai macam hadis lainnya tentang ketentuan-ketentuan sholat jamaahnya gimana yang kita sampaikan tadi, bisa dilaksanakan oleh kita semua dan menjadi pemacu penyemangat kita, bahwasanya Nabi kita yang sering kita luluhkan, sering kita idolakan, akan bisa membuat kita semakin kuat, semakin termotivasi dan semakin bersemangat untuk sholat jamaah. Sekian mukadimah yang bisa saya sampaikan, bisa nanti disambung.
1: Baik, terima kasih Ustaz Arwani atas mukadimahnya di awal. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya ya terkait tema kita di pagi ini, bisa di line telepon di 0354310108 dan juga nomor simpati kami di 0812346002289. Baik Ustaz Arwani, kita jeda. Nanti kita lanjut di sesi kedua sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Baik pendengar ya, kita lanjut lagi ya di sesi kedua ini. Bagi pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi ini ya, di Mutiara Pagi, mengupas tuntas tentang membuat tuntas keutamaan sholat jamaah. Dan Ustadz Arwani, ini ada pertanyaan dari Mas Gandhi di Sumber Bendo. Selamat pagi Ustadz Arwani dan juga Fauzi, ingin bertanya terkait tema kita di pagi ini. Nah, ini apa yang dimaksud dengan masbu, Ustadz?
1: Masbu, masbu itu adalah makmum yang tertinggal bacaan imam seukuran sholat satu. Jadi ketika dianya itu tidak bisa membaca pada secara utuh, maka nanti itu akan makmum masbu. Makmum masbu. Jadi nanti ketentuannya adalah kalau nanti dia masbuknya masih bisa mendapati rukuknya rokok imam yang pertama, maka nanti berarti dianya itu lanjut saja seperti imam, dan ketika imamnya salam, maka nanti dia ikut salam. Tapi kalau dianya itu masbuk, kemudian imamnya sudah iktidal, maka nanti dia langsung ikut takbiratul ihram, niat imam, niat makmuman dan jamaah, kemudian dia langsung iktidal dan menambah satu rakaat setelah imam selesai salam.
0: Berarti tadi untuk batasannya menambah rakaat sholat itu terletak apanya, Ustaz?
1: Di rukuknya, Mas.
0: Di rukuknya ya, Ustaz ya.
1: Jadi kalau dia bisa tumakninah bersama imam saat rukuk setiap rakaat, nanti rakaat tersebut dihitung dia dapati. Tetapi kalau tidak, umpama dia takbir ihram, imamnya berdiri dari rukuk ke iktidal, maka nanti dia kan tidak mendapati rukuknya imam dan nah, maka nanti dianya nambah rakaat yang tertinggal itu.
0: Baik. Baik Ustaz, ini ada penelpon ya. Kita sapa dulu Ustaz. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Siti Aisyah.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya Ustaz.
0: Ya.
2: Saya ini pernah mengikuti jamaah. Tetapi imamnya itu yang dibaca itu suratnya itu kebetulan surat ada apa itu sajadah. Yaitu kan waktunya itu kan rukuk. Itu langsung sujud. Terus itu bagaimana hukumnya jamaah saya itu? Itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Siti Aisyah di Kandat, pernah mengikuti jamaah saat yang dibaca ini surat sajadah, yaitu pada rakaat langsung sujud itu.
1: Silakan Ustaz. Kalau merukuk tentang ayat sajadah itu nanti tergantung imam, Mas. Jadi kalau kita sebagai umum itu nanti tergantung imamnya. Tapi imamnya setelah selesai baca ayat sajadah kemudian dia sujud, namanya sujud tilawah, maka nanti makmum harus ngikut. Harus ikut imam, jadi tidak boleh apa berbeda dengan imamnya. Nanti akan terjadi mukhalafat, perbedaan gerakan antara makmum dan imam. Begitu juga sebaliknya, kalau imamnya selesai sholat sajadah tidak sujud tilawah, makmumnya tidak boleh sujud tilawah sendirian. Nah, itu sujud tilawah kan bukan sebuah keharusan. Ada pilihan boleh dengan setelah dengan sholat atau boleh sholat tinggalkan. Yang jelas syarat mutlak makmum bisa sah sholatnya itu adalah mengikuti gerakan-gerakan imam. Nah, itu di situ itu. Jadi kalau nanti termasuk ya maaf kalau saya contohkan Mas Ali, misalnya Mas Fauzi saya contohkan. Sholat maghrib ya, sholat maghrib kan tasyahud awal, ya kan? Ketika nanti setelah sujud kedua dari rakaat kedua untuk tasawuf awal kan?
0: Iya.
1: Ini yang paling banyak ini. Delalah kok imamnya lupa berdiri.
0: Iya.
1: Ya kan? Tidak duduk kita tasawuf awal. Makmum tidak boleh baca subhanallah. Nah, gitu dia harus ikuti imamnya. Jadi kalau imamnya lupa ya lupa, karena itu bukan bagian rukun sholat itu tasawuf awal itu. Itu termasuk sholat abah. Jadi boleh ditinggalkan ketika imam dengan sengaja atau tidak sengaja meninggalkan sholat abahnya sholat, ya, maka nanti makmum harus ikut. Nah, yang paling banyak prakteknya adalah ketika imam lupa tasawuf awal, kemudian dianya berdiri, makmumnya tetap ngeyel duduk. Jadi yang baca subhanallah itu justru nanti sholatnya bisa batal kalau membaca bacaan dengan alasan yang tidak tepat itu nanti.
0: Ya. Baik, Ustaz. Nah, terkait tadi ya, kan biasanya kan kalau salah itu kan biasanya mengucap subhanallah gitu ya.
1: Nah,
0: itu untuk aturannya gimana Ustaz? Terkait gitu Ustaz.
1: Nggih, itu kan aturannya ketika nanti yang baca subhanallah itu kan khusus untuk jamaah laki Mas ya.
0: Iya.
1: Tetapi kalau untuk perempuan itu dengan ketukan tangan.
0: Iya.
1: Ya, kali lah enggak usah banyak-banyak lagi. Terkait batal. Itu nanti kalau ingat adalah lupa ketika meninggalkan pun atau menambah rukun, maka nanti makmum tidak membaca semacam itu dengan niat. Niatnya adalah zikir. Itu yang sering dilihat di zikir. Ketika orang itu mengingatkan imamnya yang lupa tentang jumlah rakaat atau menambah rukun, maka nanti makmumnya membaca bacaan lebih dengan niat zikir, bukan niat mengingatkan imam. Nah, kalau dengan itu nanti bisa tergolong bacaan yang keluar bagian sholat, dan itu bisa terespek kepada keabsahan sholat.
0: Berarti tadi untuk tasawuf awal itu berarti udah tanggungannya dari imamnya gitu ya Ustaz ya ini.
1: Nggih, saya gitu kan. Tasawuf awal kan kita harus paham
0: yeah.
1: apa namanya? Itu kan bagian sunat abah. Tempat itu nanti kalau boleh dilaksanakan, boleh ditinggalkan. Ditinggalkannya boleh dengan sengaja.
0: Iya.
1: Nah, artinya kalau nanti kita pikir tasawuf awal wah sobo ini salah bolak-balik jalan ini.
0: Iya.
1: Harus ditinggalkan abadnya nanti sesawi yang lebih ringkas dan lebih cepat ya. Apa kayak gitu.
0: Iya. Baik. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ari di Pleman. Selamat pagi Ustadz Arwani dan juga Fauzi, yang ingin saya tanyakan jika makmum tidak mendengar suara imam, bagaimana ia mengikuti sholat? Nah, sedangkan terkadang dia itu sedang sujud ya Ustadz. Biasanya kan sujud di akhir itu kan agak panjang biasanya. Nah itu gimana Ustadz? Ketika nanti gak dengar atau mendahului Ustaz.
1: Oke. Kalau tidak mendengar itu kan yang bisa jadi kita rujukan kan diangkat dulu atau gimana?
0: Nggih, diangkat dulu aja nggih Ustaz nggih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lek Dul di Kiri Kota.
3: Betul sekali.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lek Dul, ini masalah sholat ya Ustaz.
0: Yeah.
3: Ini kalau sholat rawatib bisa dijamak qasar, takdim dan seterusnya. Terus kalau sholat Jumat kita berturut-turut tiga kali meninggalkan itu kan kurang abdul ya, gimana termasuk kelas apa munafik. Pertanyaannya bagaimana sholat Jumatnya seorang musafir, contoh pilot, contoh nakoda, contoh driver bis jarak jauh, contoh Kediri Jakarta, itu berturut-turut meninggalkan itu menurut syariahnya bagaimana? Itu aja.
0: Baik.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ledul di Kediri Kota. Nah, ini pertanyaan dari Ledul tadi, ketika sholat rawatib kan bisa di jamak takdim, qasar dan sebagainya. Nah, ini yang ditanyakan terkait sholat Jumat kan, kalau berturut tiga kali kan ada termasuk apa tadi? Lah, ini hukumnya ketika seorang pekerja pilot nakoda itu saat musafir terus driver itu gimana tidak menjalankan sholat Jumat berkali-kali, Ustaz?
1: Itu maaf ya Pak, pertanyaannya sama mukadimahnya kan kurang sinkron Mas ya. Yeah. Sholat rawatib dengan sholat Jumat kan tidak.
0: Yeah.
1: Tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau pertanyaannya yang terakhir semacam itu ya, seorang musafir tidak melakukan sholat Jumat ya.
0: Yeah.
1: Terus sebenarnya kan itu ya, cara pendidikan itu kan ketika seorang laki-laki ini bepergian di hari Jumat terhitung dari mulai malam Jumat, itu nanti kalau dianya di pagi harinya, di siang harinya kok merasa yakin tidak bisa melakukan sholat Jumat ya, maka nanti status perjalanannya itu haram.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu haram misalnya gitu. Itu nanti ya. Nah, itu nanti kalau status sudah haram maka nanti dia tidak diperkenankan dapat rukhsah syariat jadi kotor sholat. Sholat itu tidak ada. Karena dari awal sudah ada indikasi dia tidak ada sholat Jumat di perjalanannya.
0: Yeah.
1: Itu yang sering kita lupa. Tapi yang namanya seseorang punya tingkatan kepentingan sendiri yang masing-masing, ya, dengan masing-masing. Ya, kalau tidak menjadi kebiasaan, sekali lagi, kalau tidak menjadi kebiasaan meninggalkan sholat Jumat tiap tidak pernah jam sholat Jumat biasa, itu nanti ya, pasti berstatus bermasalah itu masalah baik cara syariat atau akidahnya nanti. Tapi kalau hanya sekali dua kali dalam pertimbangan nanti ada indikasi darurat ya, atau itu kayak ambulans majinis, sopir bus yang nanti hubungannya sama tempat kita penerap banyak ya, sekali dua kali dimaksud lah itu ya. Gitu, gitu. Itu ada semacam juga kayak seperti satpam itu, satpam yang menunggu di masjid-masjid jami itu. Karena itu nanti kalau ikut jamak, ikut sholat Jumat nanti ada indikasi terjadi penyakitan, kendala
0: nanti
1: dia diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat kali itu, nanti kemudian yang di Jumat lain ya piket yang lain, satpam yang lain kan gitu
0: ya,
1: gak terus-terusan
0: ya. Baik
1: ya. Ya.
0: Dan tadi pertanyaan dari Ari ya, ya. Ya.
1: Soal tentang kita ngikut imam itu kan ada dua macam. Satu lewat suaranya, lewat gerakannya langsung gitu. Nah, ketika kita tidak bisa melakukannya langsung, maka nanti yang berujian adalah penyambungnya saja nama yang berada di depan kita, yang jadi perantaranya itu. Jadi kalau kita tidak mendengar suara atau tidak melihat gerakannya imam, maka nanti kita cukup yang menjadi barometer adalah nama yang ada di depan kita yang paling dekat. Itu.
0: Ya. Okay. Baik. Baik, Ustadz Arwan ini sudah tak terasa ini di penghujung mutiara pagi ini boleh diberikan dialog penutup atau closing statement terkait tema kita di pagi ini, Ustadz. Silakan, Ustadz.
1: Nggih. Assalamualaikum. Closing statement yang bisa saya sampaikan para pendengar radio Liman Beradab, muslim muslimat, mari kita kembali memperbaiki semua kita untuk pelajaran sesuatu kembali pada yang kepentingan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Insya Allah dengan sholat lima waktu dengan khusus sholat jamaah tapi istiqomah, maka nanti kehidupan kita akan ditata dengan rupa menjadi lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Arwani atas mukadimahnya di pagi ini ya. Semoga yang apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga pendengar. Dan izin saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Terima kasih Ustaz Arwani. Baik benar ya, tuntas sudah Mutiara pagi ini ya. Telah kita dengarkan dengan tema mengupas tuntas keutamaan sholat jamaah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Masdaratul Ulum Lumbung Rejo Kandangan Kediri. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti warta berita. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tapi 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita. DPW FSPMI Jawa Timur memberikan apresiasi kepada DPR RI atas disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pelaku usaha di Surabaya mengingatkan agar penerapan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tidak menambah beban perusahaan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dewan Pimpinan Wilayah DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada DPR RI atas disahkannya rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Faiz Putra melaporkan.
2: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada DPR RI atas disahkannya rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan ini dinilai tepat waktu sesuai tenggat 2 tahun yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 168 tanggal 31 Oktober 2024. Melalui Wakil Sekretaris FSPMI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat menyatakan bahwa meskipun pihaknya belum bisa memberikan penilaian akhir karena masih menunggu undang-undang tersebut resmi diundangkan oleh pemerintah, draft terakhir menunjukkan sejumlah kemajuan positif dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja.
3: Kami belum dapat memberikan penilaian secara final karena undang-undang tersebut masih menunggu diundangkan oleh pemerintah. Namun, berdasarkan draft terakhir, terdapat sejumlah kemajuan dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini ditolak oleh kalangan serikat buruh. Karena itu, kami menyambut baik apabila perjuangan tersebut kini dapat diakomodasi dalam undang-undang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh buruh di Indonesia.
2: Sementara dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Asri Wijayanti, menilai bahwa aturan baru ini membawa niat baik untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan di Indonesia. Langkah ini dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak pekerja secara lebih menyeluruh dibanding aturan terdahulu.
4: Harapannya ada peraturan pelaksana yang mendukung nuansa perlindungan, ya, perlindungan bagi pihak yang lemah. Pihak yang lemah itu pekerja, tetapi dapat mungkin juga pengusaha. Jadi sebenarnya harus berimbang itu. Semoga lebih baiklah keadaan perlindungan ketenagakerjaan.
2: Meski disambut positif, penerapan aturan tetap harus realistis dan dipertimbangkan secara kondisi real di dunia usaha yang ada di berbagai daerah. Penerapan aturan perlu mempertimbangkan kemampuan sektor usaha yang beragam, khususnya UMKM, agar regulasi ini dapat menciptakan keseimbangan hak bagi pekerja maupun pengusaha. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, pelaku usaha di Surabaya mengingatkan agar penerapan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tidak menambah beban perusahaan hingga berdampak pada perekrutan tenaga kerja. Pelaku usaha Yulianto Kiswocahyono mengatakan, perlindungan terhadap pekerja tetap harus diimbangi dengan keberlangsungan perusahaan dan kepastian investasi. Yulianto menilai sejumlah kewajiban dalam aturan tersebut berpotensi menambah biaya kepatuhan perusahaan, mulai dari administrasi, pelaporan ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga pemenuhan hak pekerja. Karena itu ia meminta pemerintah mengedepankan pengawasan preventif dan pembinaan, sementara sanksi tegas diberikan untuk pelanggaran yang serius.
5: Jadi menurut saya kuncinya adalah keseimbangan perlindungan pekerja dengan memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Kepastian investasi akan menciptakan lapangan kerja dan juga harus berjalan bersamaan. Jadi antara undang-undang yang telah dibuat, kedua berkaitan dengan pengusaha itu sendiri dan juga kehadiran pemerintah selaku penengah. Jangan sampai kita berhasil melindungi orang yang sudah bekerja tetapi justru kesulitan menciptakan pekerjaan baru.
0: Menurut Yulianto, keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha penting agar aturan baru tidak justru mengurangi kesempatan kerja. Ia berharap pemerintah dapat memastikan penerapan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tetap memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jatim melakukan pemeriksaan mata sekaligus pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru. Ani Asana melaporkan.
6: Dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-81, Pemprov Jatim menggandeng Badan Amil Zakat Infak dan Sodako Basnas Jatim melakukan pemeriksaan mata sekaligus pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru. Pada pelaksanaan pemeriksaan mata, Basnas Jatim berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia, juga dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prof. Jatim Lilik Puji Astuti menjelaskan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagaimana pada tema HUT Jatim tahun 2026.
7: Tanggal 11 ada pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis kepada guru TK, RA, PAUD, dan TPG.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 2 Basnas Jatim Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Afif Amrullah menuturkan, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis ini sengaja menyasar guru untuk mendukung proses belajar mengajar.
8: Dari situ nanti kemudian mereka akan mendapatkan resep sesuai dengan kondisi matanya masing-masing dan diproduksi dalam bentuk kacamata yang standar optik, dan itu kami harapkan bisa memberi manfaat bagi para guru agar proses belajar mengajarnya di tempat masing-masing semakin maksimal dan berdampak pada kualitas para peserta didik.
6: Kegiatan pemeriksaan mata ini digelar pada hari Minggu 11 Oktober 2026 di Gedung Islamic Center Surabaya mulai pukul 8 pagi, sedangkan kacamata akan dikirim sebulan kemudian. Ani Hasana melaporkan.
0: Bank Indonesia Jawa Timur mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan kelembagaan, pembiayaan, hingga akses pasar. Berikut laporan Ermina Jane dibacakan Nita Silvia.
9: Bank Indonesia Jawa Timur mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan akses pasar. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Yono Haryono, mengatakan ketiga hal tersebut menjadi pilar utama pendampingan UMKM secara berkelanjutan. Menurutnya, petani yang sebelumnya berjalan sendiri dapat didorong membentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi. Penguatan kelembagaan membuat UMKM lebih siap mengembangkan usahanya secara bersama. Pilar berikutnya adalah pembiayaan bagi UMKM yang ingin meningkatkan skala usaha tetapi memiliki keterbatasan modal. UMKM yang memiliki kapasitas ekspor juga difasilitasi mengikuti kegiatan perdagangan dan pameran.
10: Kita ada beberapa semacam clustering lah gitu, pilar gitu. Jadi ada inisiatif untuk kooperatisasi ya. Kita melihat bahwa kekuatan UMKM itu salah satunya kan kalau mereka bisa sinergi ya. Jadi kalau misalkan kita ke petani yang tadinya individual, ya dong mereka jadi bentuk gapoktan ya. Gabungan apa atau poktan gitu. Jadi poktan-poktan itu kita dorong lagi menjadi gapoktan. Bagus bisa jadi koperasi gitu intinya ya. Karena kami melihat bahwa ketika mereka bisa bersinergi berkelompok, itu jadi lebih kuat. Nah, yang kedua aspek pembiayaan, itu yang kemarin juga di JCFF, kemarin juga di Vesel juga. Nah, ini salah satu kegiatan utama yang kita lakukan. Bahkan kita punya target kuantitatif di kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, bagaimana UMKM yang terlibat di kegiatan itu bisa kita fasilitasi untuk memperoleh pembiayaan gitu dalam business matching ini.
9: Pendampingan BI turut menyasar pemenuhan perizinan dan sertifikasi. Untuk produk makanan, BI membantu UMKM memperoleh perizinan serta sertifikasi halal dengan melibatkan BPOM dan BPJPH. Yono mengatakan pendampingan dilakukan dalam periode tertentu melalui mekanisme passing out. Setelah sekitar 5 tahun, UMKM diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk berkembang secara mandiri.
0: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program Kewirausahaan Inklusi Produktif Jawa Timur Sejahtera. Farid Regi melaporkan.
11: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program Kewirausahaan Inklusi Produktif Jawa Timur Sejahtera. Sebanyak 387 calon penerima manfaat dari Lamongan mendapatkan bantuan permodalan dari Pemprov Jawa Timur. Kepala Dinas Sosial Lamongan, Galih Yanuar, mengatakan proses verifikasi dan validasi merupakan tindak lanjut dari pengajuan yang sebelumnya disampaikan kepada Dinsos Provinsi Jawa Timur. Calon penerima manfaat yang diusulkan merupakan masyarakat yang memiliki usaha dan masuk dalam kriteria desil 3 hingga 5. Di dalamnya terdapat penyandang disabilitas sekitar 14 orang, kemudian dari pihak LKSA, TKSK, PKH, yang merupakan seluruh pilar sosial.
12: Jadi di sini sifatnya kami melakukan fasilitasi karena memang bantuan ini bantuan dari provinsi, terus kemudian nanti yang diterimakan 3 juta per KPM. dan nanti kita masih menunggu proses vervalnya, dan nanti insya Allah kalau misalnya disampaikan dari provinsi tadi sekitar bulan Desember. Penggunanya itu untuk bantuan permodalan, jadi untuk usaha, bisa UMKM, bisa pedagang kecil, segala macam.
11: Kali mengimbau calon penerima nantinya mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Pemprov Jawa Timur. Hal ini penting agar bantuan KIP Jawara benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi perkembangan usaha masyarakat. Farin Reki melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Kejaksaan Negeri Kota Kediri memusnahkan barang bukti berupa 254 gram sabu dan 19 ribu lebih pil double L hasil dari berbagai perkara yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode 6 Mei hingga 5 Oktober 2026. Ayu Citra melaporkan.
13: Kejaksaan Negeri Kota Kediri memusnahkan barang bukti sebanyak 254 gram sabu dan 19.474 butir pil double L. Besaran ini didapat seiring dengan maraknya kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di wilayah Kota Kediri. Pada pemusnahan barang bukti yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Rivo Chandra Makarupa Medelu mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amar putusan Majelis Hakim, khususnya terhadap perkara hukum yang terjadi sejak 6 Mei hingga tanggal 5 Oktober ini.
14: Tujuannya itu adalah untuk melaksanakan putusan hakim. Jadi terhadap barang-barang yang dimusnahkan itu, memang di dalam putusan itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Nah, jadi kita melaksanakan itu. Nah, jadi itu intinya. Ya, itu ada narkotika, sabu, kemudian ada pil double L, kemudian ada perkara-perkara tindak pidana kekerasan lainnya, kayak barang bukti. Ya, paling ini ya narkotika sama pil itu, undang-undang kesehatan.
13: Sementara itu, jika dilihat dari usia pelaku pada kasus ini, Kejaksaan Negeri Kota Kediri mencatat bahwa hal itu dominasi, yakni anak usia 20 hingga 30 tahun. Terpisah, Ade, seorang warga di Kota Kediri, yang mengaku sangat prihatin dengan banyaknya anak muda di usia produktif yang kini tersangkut dengan kasus hukum.
15: Jujur sebagai orang tua ya jelas merinding ya, mendengar pelakunya banyak yang masih umur 20 sampai 30 tahunan. Jadi harapan saya semoga agenda hari ini bisa berkelanjutan sehingga Kamtibmas di tengah masyarakat bisa terus ditingkatkan. Dan razia di lingkungan pergaulan anak muda juga terus digencarkan supaya anak-anak kita nanti aman dari godaan narkoba.
13: Lebih lanjut terkait dengan tren transaksi narkoba di tengah masyarakat, maka sekarang ini menghadapi tantangan baru. Tepatnya pola peredaran barang haram tersebut bergeser dari yang awalnya transaksi konvensional ke sistem yang lebih tertutup, yakni dilakukan oleh pesan singkat, media online, hingga layanan cash on delivery atau COD. Ayu Citra melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menertibkan bangunan liar di kawasan Frontage Trotoaru. Langkah ini dilakukan guna mengembalikan fungsi ruas dan jalan serta mengurai potensi kemacetan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
16: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menertibkan bangunan liar di kawasan Frontage Trotoaru setelah seluruh tahapan peringatan dan kesempatan pembongkaran mandiri diberikan kepada pemilik. Kasatpol PP Sidoarjo, Yani Setiawan, mengatakan dari sekitar 20 bangunan, sebagian telah dibongkar mandiri dan tersisa 8 bangunan yang ditertibkan. Penataan tersebut melibatkan TNI Polri, PT KAI, PLN, serta pemerintah kecamatan dan desa.
17: Untuk menunjang kelancaran lalu lintas pasca dibangunnya frontage. Ya, ini nanti rencananya akan dilanjutkan sampai pada ujuran. Jadi tahapan ini sementara kita laksanakan sampai segmen waru saja. Tujuannya satu, memberikan rasa aman, nyaman pengguna jalan yang menggunakan protein.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Wari Andono, mendukung penertiban dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Pemkab diminta menyiapkan solusi bagi pelaku usaha terdampak agar penataan tidak mematikan mata pencaharian mereka.
18: Apresiasi sekali terhadap kinerja Satpol PP yang sudah tegas mau menertibkan bangunan liar ini, sehingga tentunya

0: siswa memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Analis kebijakan ahli muda Direktorat Mitigasi Bencana BNPB, Lilis Siti Mutmaina, Rabu siang mengatakan edukasi kebencanaan tidak cukup diberikan pada pendidikan menengah. Menurutnya pemahaman mitigasi perlu terus diperkuat di perguruan tinggi.
1: Bahwa kenapa sih kita harus tahu, peduli, kemudian siaga, kita harus memahami mitigasi? Karena ini, kita terpampang nyata bahwa data kejadian di Indonesia ini hingga 4 Oktober, itu dalam 10 bulan terakhir ada 2033 kejadian. Artinya adalah ada 4-5 kejadian bencana di Indonesia yang mungkin tidak terjadi di daerah yang teman-teman atau Bapak Ibu saat ini berada, tapi di daerah-daerah lain. Sedangkan kita makhluk sosial, makhluk yang memiliki mobilitas yang mungkin tinggi. Jadi bisa jadi kejadian ini tidak di lokasi kediaman kita, tapi yang kita akan tuju, dan kita tidak tahu kejadian itu kapan terjadi dan di mana dan siapa yang akan terdampak. Sehingga kita perlu memahami upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
0: Sementara itu, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo mengingatkan masyarakat mengenai dampak berantai yang dapat ditimbulkan dari bencana gempa bumi. Menurutnya gempa tidak hanya menjadi peristiwa tunggal berupa getaran dan pergeseran tanah, namun juga bisa mematikan atau mengerikan.
2: Bencana itu tidak tunggal, tapi berantai. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Rantainya kadang lebih mematikan. Ya, seperti kita lihat di mana-mana. Jadi ya, gempa itu hanya getaran dan pergeseran, tapi akibatnya itu berantai, dan berantainya itu sangat mengerikan, bisa mematikan seperti yang terjadi di NTT.
0: Indonesia menjadi negara dengan resiko bencana sangat tinggi berdasarkan World Risk Report tahun 2023. Tidak ada satupun kabupaten atau kota di Indonesia yang sepenuhnya berada pada kelas resiko rendah. Uni Arianto melaporkan.
3: Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Berikut laporan Ana Kusuma.
4: Puncak musim kemarau 2026 mendorong Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
5: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman tuh akan diamati, jadi memang di alam tuh kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah ledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
4: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama wereng menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama wereng juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
6: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama wereng, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
4: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Ana Kusuma melaporkan.
3: Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya mendorong penguatan pendidikan teknik sipil untuk mencetak lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri konstruksi global. Farida Usnia melaporkan.
7: Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya mendorong penguatan pendidikan teknik sipil yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri konstruksi global. Upaya tersebut sebagai strategi pengembangan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan industri konstruksi global.

0: kemarin Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya, Roni Durotun Nasihin mengatakan mahasiswa-mahasiswi kampus swasta ini mendapatkan pelatihan agar mampu menggunakan aplikasi yang mendukung perkembangan teknologi.
1: SDM-nya kita terutama di teknik sipil di Narotama kita latih memang ada beberapa kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung terkait dengan teknologi. Contohnya adalah salah satunya bagaimana dia memaknai material ini bisa diimplementasikan ke dalam sebuah bangunan atau objek bangunan atau bangunan gedung yang nantinya adalah memiliki sebuah ketangguhan. Nah, fungsinya di teknologi ini juga teman-teman di mahasiswa diajari bagaimana mereka memanfaatkan teknologi itu untuk memberikan sebuah kesempatan dan juga memberikan sebuah peluang kemudahan terkait dengan bagaimana dia akan mendesain. Menurut kami bahwa SDM yang kami siapkan itu memang harus memiliki sebuah wawasan apalagi terkait dengan masalah teknologi.
0: Sementara itu, manajer pengembangan produk PT Citycon Nusantara Industries, Dini Sari berharap sumber daya manusia di bidang teknik sipil mampu memahami ilmu dasar sipil, ilmu dasar konstruksi, dan mengikuti perkembangan dunia industri bahan bangunan.
2: Tentunya kita kepinginnya anak-anak sipil jadi anak-anak yang keren ya, mengerti tentang ilmu dasar sipil, ilmu dasar konstruksi, dan juga mengikuti perkembangan dunia, baik dunia industri untuk tentang bahan bangunan, dan juga tentang isu-isu global, seperti itu Kak.
0: Manajer pengembangan produk PT Citycon Nusantara Industries, Dini Sari mengatakan, industri konstruksi di Mojosari ini belum memanfaatkan kecerdasan buatan, meski perkembangan industri konstruksi tersebut telah mengarah pada penerapan konstruksi yang berkelanjutan. Farida Usnia melaporkan.
3: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

Baik, benar ya, di Kediri pagi ini ya, kita informasi dari Mojokerto. Cakupan imunisasi balita di Kabupaten Mojokerto sepanjang 2020 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Imunisasi hepatitis B menjadi jenis imunisasi dengan cakupan paling besar, yakni mencapai 95,39%. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Dewi Yuheni mengatakan, imunisasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap berbagai penyakit. Sementara imunisasi polio telah diberikan pada 93,58% balita dan imunisasi DPT mencapai 93,28%. Namun imunisasi campak MMR menjadi jenis imunisasi dengan cakupan paling rendah dibandingkan jenis imunisasi lainnya, yakni sebesar 81,27%. Imunisasi dasar tersebut meliputi BCG untuk mencegah tuberkulosis TBC, hepatitis B, polio, DPT untuk mencegah difteri, pertusis dan tetanus serta campak. Untuk anak usia 12 sampai 23 bulan, seorang anak disebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap apabila telah menerima satu kali imunisasi BCG, 3 kali polio, 3 kali DPT, 3 kali hepatitis B dan 1 kali imunisasi campak. Dengan pemberian imunisasi, balita juga akan terhindar dari komplikasi penyakit-penyakit berbahaya. Camat tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar balita di Kabupaten Mojokerto telah mendapatkan jumlah imunisasi dasar, namun cakupan imunisasi campak MMR yang berada di angka 81,27%. Menurutnya angka tersebut masih menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan anak. Program imunisasi dasar sendiri menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan sejak usia dini.

0: Baik mendengar ya, di pagi ini ya kita akan dengarkan informasi perkiraan cuaca pada hari ini Kamis 8 Oktober 2026 dari BMKG Statement Doho Kediri yang disampaikan oleh Bapak Teguh. Baik, silakan Bapak Teguh untuk memberikan informasi terkait perkiraan cuaca di seputar Kediri ya pada hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian kondisi suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 48 hingga 93% dengan kondisi angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca wilayah perairan selatan Jawa Timur hari ini juga diperkirakan sama cerah hingga berawan dengan kondisi angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 hingga 35 km per jam. Dan kondisi tinggi gelombang hari ini diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1,5 hingga 3,5 meter. Demikian, Mas.
0: Baik, Pak Teguh, nah ini untuk perkiraan turun hujan itu sekitar bulan apa nanti ini ke depan?
1: Iya, Mas. Jadi menurut prediksi perkiraan musim hujan tahun 2026 ini wilayah Kediri dan sekitarnya itu ada di November dasarian ketiga hingga Desember dasarian satu. Jadi di November kurang lebih di tanggal 20 hingga 31 November hingga Desember di awal bulan begitu, Mas.
0: Jadi perkiranya November Desember ya, Mas.
1: Iya, iya.
0: Baik, terima kasih informasinya terkait perkiraan cuaca di hari ini ya. Dan semoga apa yang disampaikan Sabi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Teguh.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, benar ya, itu tadi perkiraan cuaca di seputar Kediri Raya pada hari ini.

0: Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.
1: Baik penerian, tepat pada pukul 7 waktu ini sahabat ya, kita akan bergabung di Warta Berita Sinal dari Pro3 Jakarta.

Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kebijakan yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat. Itu dulu informasi yang bisa kami hadirkan. Jeda sejenak, Warta Berita Nasional akan kami hadirkan sesaat lagi bersama Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan.